0: Prambors Radio. Asik hits deh. Terbaik dunia.
1: Emang masih pakai gitu? Udah gak kayak gitu lagi. Tahun berapa ini?
0: Oke.
1: Prambors Rasi Sonia Funky Selalu.
0: Funky Selalu gak pernah ada loh. Rasi Sonia ada, Funky Selalu enggak.
2: Kemarin kan kita udah kayak ngepost-ngepost gitu kan. Kayak ini yang balik penyiar ini. Terus ada satu komen, wah harusnya tuh bawa penyiar-penyiar di zaman generasi X. Wow.
1: Teman-teman. Iya, ada Ida Ari Murti.
0: Buat tuh legend-legend itu.
1: Terus siapa lagi? Gen X tuh Irfan Angga juga Gen X ya?
0: Iya, Irfan Angga. Itu gurunya Mas Darto. Betul. Secara gak langsung dia adalah sepuh gua. Karena kan gua bergurunya sama Mas Darto. Itu secara ini ya, terah keilmuan tuh begitu. Kaulah muda.
2: Gak ada yang mau menanggap.
1: Aku gak tahu mau ngomong apa gitu.
0: Burung on telepos.
2: Tapi kan tadi kita mau telepon penyiar radio lain.
1: Oh iya, gak bisa. Karena emang kita penyiar-penyiar ingkar ya. Si Sahil mana sih? Gak ada. Oh lagi siaran ya, lagi.
2: Oh lagi siaran.
1: Lagi bentrok.
0: Oh dia kayak kita juga ya siaran ya.
1: Emang dia duluan dibandingkan kita.
0: Oke.
1: Dibanding dia duluan.
0: Nah kita hari ini mau coba untuk tag sekali lagi ya, diingatkan untuk Mas Darto 5 atau Kocok Kecret. Jadi kalau kamu yang biasa atau kangen dengerin Kocok Kecret dan punya ide Kocok Kecret, silakan kirimkan. Nanti kami tetap akan pakai ide kami sendiri.
1: Gua mau ini nggak? Kan apa? Gua tuh dapat kado Lego radio, bentuk radio. Ya, mungkin yang di TikTok bisa ngeliat ya. Ini gue keep, gak gue bikin-bikin.
2: Khusus untuk?
1: Untuk menandai hari pertama siaran radio kita bikin hari ini harus jadi.
0: Intinya gue males, tolongin dong.
2: Bener. Ini berapa ribu sih?
1: Ini berapa ribu ya?
2: 906
1: pieces. Iya, 906 pieces doang.
0: Gepeng aja, gepeng jago. Gepeng bikin apa-apa bisa.
1: Ya pokoknya challenge ya, hari ini kita harus bikin Lego radio ini apa Kak, jadi.
2: Lo kalau gepeng yang bikin disolder sama dia semuanya.
0: Iya kan, bagus jadinya.
1: Ada dari WA nih. Halo Dendy, salam dari Auckland, New Zealand. Sebagai seorang APD. APD, Asosia Pencinta Darto. Asosiasi. Oke, aku akan setia. Aku Mada Siberu. Siapa tuh namanya? Oh, yeah. Mada Siberu, bela-belain kerja sambil streaming karena excited banget sama kalian bertiga. Oke, okay,
0: terima kasih Auckland.
1: Oke, kita untuk ini helm project dari Imam Darto.
2: Enggak dong, enggak ada, belum. Masih diri master.
0: Belum 2500.
2: Tapi kalau misalnya kalau muda mau kirim-kirim voice note juga boleh ya. Karena kan dari tadi suara kita terus nih. Voice note-nya ke 0811 701022. Bener gak?
0: 607.
2: Salah lagi.
0: 0811 607 1022.
2: Oke, sorry.
1: Gila nih, kayak Dory dia, memory loss-nya cepet banget.
2: Makanya itu laki-laki karena yang datang ke hidupku aku lupakan semua.
0: Bukan karena brain rot, kan zaman sekarang brain rot.
1: Skibidi.
0: Iya kan. Oke, kaulah muda, abis ini kita punya lagu nih dari Kus Plus.
2: Kak, tolong dong Kak. Naikilah masuk.
1: Oke, sikat peng.

0: Yo balik yo, ditemenin sama The Dandy si Prambors Radio.
1: Kalian lagi sarapan apa nih, kaula muda? Telur burung onta kah?
0: Ada orang siaran ya, telur udah masuk jam kedua.
2: Tika. Makin ngebleng. Gak, tapi harus dipahami dulu kaula muda. Ini kan bener-bener, kita nih kayak ibaratnya rusty bro. Asik deh.
1: Rusty bro, bilabong.
0: Roxy, jadi aku tambahin aja daripada aku lost.
1: Tahu nggak? Nggak tak. Tapi kaula muda tahu nggak merek-merek itu? Rusty, bilabong gitu. If you lying,
2: bila bohong.
0: Pagi ini mendingan
2: ngomong sarapan. Jadi kebilabong sih.
0: Mendingan kita ngomongin sarapan aja.
2: Oke, sarapan.
1: Yuk.
2: Sekarang gue tuh punya rezim sarapan baru. Karena
1: rezim sarapan baru? What do you mean with rezim sarapan?
2: Maksudnya tatanan sarapan
1: baru. Oh, tatanan sarapan.
2: Sebelumnya kan sarapan gue lumayan ngaco kan. Maksudnya ada kayak roti, rotinya pakai bangkai tikus.
1: Ngaco banget. Adam's family.
0: Umami tuh.
2: Umami.
1: Bener, iya bener ya, gue saya nyari
2: so, terus pakai mesis, pakai susu.
1: Jadi lu makan roti bangkit tikus mesis sama susu.
2: Bangkit tikusnya udah di out.
1: Oh, udah di out. Oke, roti susu mesis. Tapi itu kan terlalu manis buat gula darah lu, Pak. Nah,
2: makanya waktu itu kan gue sempat MCU.
1: Apa tuh Manchester City United? MCU.
2: Oh
1: iya.
2: Jadi ke check up.
1: Oh.
2: Terus katanya, "Pak, ini kolesterolnya tinggi sekali, Pak."
1: Nah, berarti ini Prodia gitu udah mulai bisa masuk Prambors bisa ya. Dong,
2: bisa.
1: Iya,
2: Pak,
1: iya.
2: Kolesterolnya tinggi.
1: Terus?
2: Tinggian omongan saya.
0: Nah, waktu itu umurnya dikasih tahu enggak?
1: Umurnya Bapak ini udah 39 tahun gitu.
2: Katanya Pak, Bapak ini overweight gitu, harus cut sugar. Jadi akhirnya sekarang gue rezim makanan gue putih telur, americano,
0: yes,
2: sama susu kental manis.
1: Mana dekat gula lu? Itu tadi sirup.
2: Putih telur americano biasa.
0: Kamu? Wes. Kalau aku telur tuh tadi.
2: Kentut ya?
1: Enggak gua.
2: Telur apa?
0: Aku telur tapi satu sama kuning-kuningnya. Kamu kan kuningnya dipisahin kan? Aku dua biasa telurnya gitu.
2: Tadi ada apa tuh?
0: Ah, itu tambahan dari Tante Teni, dia bikin tuh pagi-pagi.
2: Somai?
0: Enggak. Tahu pakai ada pork. Enggak, bercanda.
2: Wah, makan babi dong.
0: Enggak, sama cincangan daging gitu.
1: Daging apa?
0: Daging tikus tadi yang
1: paling. Bagus.
0: Kalau kamu apa?
1: Kalau aku enggak sarapan orangnya.
0: Ih, bohong banget.
1: Enggak, benar. Aku tuh emang tidak sarapan. Aku makan siang sama jam 3 pagi biasanya.
2: Makin ngaco dong.
1: Gue cuma makan siang biasanya.
2: Oh, makan siang.
1: Iya.
0: Kamu lagi cut juga?
2: Ya apa fungsinya? Ngapain?
1: Enggak. Emang enggak kebiasa sarapan. Kalau sarapan muntah.
2: Bener. Gue tuh kalau dia ngomong gue nggak tahu.
1: Ya Allah beneran ya, Pak. Tapi gue pernah sekalinya sarapan tuh sarapan kapi ya. Sarapan sapi. Ngebut guys.
0: Nah, no, kan kalau muda. Gimana kalau muda aja nih? Yang memberikan. Kita bisa pap ya.
1: Bisa apa? Bisa VN. Bisa. Kasih tahu kalau kamu tuh sarapan.
2: Lagi sarapan apa?
1: Mau kamu cek di AI dulu biar kayaknya sarapan kamu fancy juga boleh kelihatan. Boleh. Kita percaya kok.
2: Sarapan estetik di boleh VN, boleh chat, boleh kirim foto-foto ya ke 0811 607 1022. Asoy deh. Yeah. Hey.

0: Prambors Radio Indonesia number one hit music station bersama
1: Dendy. Asoy deh. Super funky.
0: Aduh.
2: Buat kaula muda nih yang masih bergabung sama kita, kita lagi mau ditelepon. Kita nelpon atau ditelepon?
3: Kita nelpon dong.
0: Gini, karena alatnya barusan mati, jadi kita tunda dulu.
2: Oke.
0: Okay. Yeah. Iya.
3: Okay, kita akan nelpon sebentar lagi, akan bergabung antara Sahil dan juga vokalisnya Nunung CS.
2: Hil.
0: Ah, jadi dengerin radio lain.
3: Kok dia muter lagu Hubasteng?
2: Ini aneh banget.
3: Sombong banget sih.
2: Kita nelpon radio lain.
3: Kok dia siaran?
2: Terlalu aneh ini.
4: Juga pagi hari ini adalah teman-teman kita.
2: Ini kita nelpon dia begini suaranya. Keren, keren.
3: Oh, ini mereka. Mereka mereka membaca.
2: Mario, sumpah gue gak bisa denger lo, men.
4: Gak bisa. Gimana sih masa lo gak bisa dengerin kita?
2: Dua bahlul.
3: Dua bahlul, aduh.
2: Kita dua bahlil.
3: Aduh.
4: The Dendis, The Dendis.
2: Hai Sahil, apa kabar?
4: Kabar baik. Lu kenapa pakai outer samaan sama gue pagi ini?
2: Gue buang.
4: Sejujurnya sama
3: penyiar. Enggak, penyiar kaya emang outernya sama.
4: Iya. Kalau Danang emang penyiar-penyiar apa?
3: Gue penyiar-penyiar ya biasa-biasa aja lah.
4: Penyiar susah diatur kan maksudnya. Yeah.
3: Gue bubarin nih Nunung CS nih.
4: Ini mana Kenny?
0: Halo.
4: Hai, Kenny maaf ya kita belum sempat berkenalan. Kalau abang-abangan lo itu udah sih.
0: Gak apa-apa kan aku udah DM kamu.
4: Kok bisa?
3: Wah gawat nih. Gawat,
2: Sahil Kamal
3: nih.
2: Sahil Kamal.
4: Apa-apa?
2: Sekarang kalian mulai naik. Ini beberapa bulan terakhir kalian mulai naik. Sekarang kalian siap-siap surut lagi karena kami sudah hadir.
0: Wah.
4: Gak usah begitu. Aki-aki, gak usah begitu. Entah aja. Garto sombong, denger ya.
2: Apa sayang?
4: Kita di sini mau menyemangati supaya industri radio kita ini makin naik.
2: Gak perlu.
4: Kenapa? Kok begitu?
2: Oh, gak gitu ya?
4: Responnya? Okay. Kok begitu?
2: Oke.
4: Danang, iya. Kita senang lo siaran lagi karena kita dengar lagi melakukan apa namanya ngumpulin massa buat pergerakan ya kata.
3: Iya soalnya kita kurang tampon. Stretching karena banyak orang kurang stretching ya kata Mal. Iya. Butuh bergerak kan memang.
0: Tolong dong doain kita supaya panjang umurnya dan aku diberikan ketabahan.
3: Lah beda kan mereka Sahil sama Kamal. Doanya enggak nyampe ke Kenny.
0: Kenapa?
4: Emang Kenny Kristen?
2: Beda server. Gak apa-apa lah.
3: Gak apa-apa ya.
4: Gitu. Gak apa-apa. Kita saling mendoakan, kita saling support. Pokoknya buat teman-teman Prambors, selamat mengudara kembali.
3: Terima kasih.
4: Semoga makin seru kita.
2: Amin.
4: Semoga pagi-pagi Jakartanya makin seru juga.
3: Amin. Semoga Sahil dan Kamal semakin sehat, tajir. Dan sehat.
0: Ya. Yeah. Dan buat klien-klien yang di Jak FM, tolong dong masuk juga ke Prambors.
3: Boleh gitu.
4: Jangan cari sendiri.
3: Kata kakak Kamal.
2: Ya tolonglah ya. Ya tolonglah. Berbagi klien kita ya. Bayar gue mahal.
4: Ketika Darto sudah masuk, tenang aja. Dia gedor pintu sendiri kok kadang-kadang.
3: Bagus tuh.
4: Tenang aja. Kenny. Jangan kebanyakan nge-MC. Gua tahu lu lagi banyak banget MC-an di Gias.
0: Adut.
2: Emang iya?
0: Enggak.
4: Klien lu pada ngomong sama gua.
0: Oh gitu. Jadi aku ketahuan dong pakai baju-baju seksi itu.
3: Kak Sahil.
4: Iya.
3: Sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Kok gitu doang?
4: Alhamdulillah.
2: Apa sih? Yang penting sehat. Kita tuh siaran. Ada yang dengerin.
3: Oh iya.
2: Kayak ngobrol di telepon.
3: Oh iya, oke.
2: Sehat.
3: Oke.
2: Thank you ya supportnya ya guys. Salam buat teman-teman ada Sinyo, Kemal juga di sana kan?
4: Iya, betul. Nanti kita salamin. Pokoknya kongres buat kalian. Selamat mengudara kembali. Semoga kicik kembali ya.
3: Terima kasih. Jangan lupa dengerin Jak FM juga. Dan juga Nunung CS.
2: Yoks.
4: Terima kasih.
0: Bapak. Selamat mengudara, Prambors.
3: Selamat mengudara. Terima kasih. Bye. Love you guys.
0: Bye. Sahil.

0: lagi gak nih? Dan this.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Masih ingat serinya si paling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
4: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
5: Optimis, kayak pasti.
4: Sampai
5: pasti
4: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
5: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
6: Wow.
1: 0-0 is the right answer, congratulations, lo dapet 250 ribu. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
7: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
8: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
7: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
8: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
7: Apa? Diskon 5%?
8: Lumayan kan diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
9: You are listening to Prambors.

0: Yo, yes.
1: Yang mau bersapa hello dengan kita bisa voice note kalau 0811-607-1022.
0: Yes.
2: Genus kan udah dengerin kita, terus dia bilang Danang bullshit banget makan paginya, makannya siang doang gitu katanya.
0: Ya ketahuan deh.
1: Emang boleh ngomong itu di radio?
0: Gak tahu tuh Kenny, biarin aja.
2: Bebas aja, tenang, slow.
0: Baru day one ntar udah kena KPI.
2: KPI, hello, welcome.
0: Gua makannya gak siang doang. Gua makannya kadang-kadang pagi, kadang-kadang pagi, siang, sore, malam. Ya tapi mostly siang gua makan.
1: Cuma dia lagi ini kan, beliau kan ya method aktor.
2: Wow.
1: Dia sengaja lagi menggemukkan diri untuk apa sih film lu?
0: Udah kemarin, ini mau tayang namanya Warga 609 itu bareng
1: horror komedi.
0: Oh. Horror
1: komedi.
0: Gue bareng ini pertama kali bareng sama Galabi akhirnya sama istri gue main.
2: Di sana betul. Kalian jadi suami istri juga?
0: Jadi suami istri.
2: Oh.
1: Harga gitu. Paket pasti.
0: Ya pasti dong.
2: Ayo kita mau dengerin dulu voice note dari kalau muda yang mau menyapa ada. Kita dan kasih tahu sarapannya apa.
1: Ini dari Samsudin. Naufal ya.
2: Naufal
0: Samsudin.
2: Bisa enggak Peng?
1: Eval.
2: Nah, Gepeng juga bingung caranya gimana.
0: Ini Gepeng
1: wah, Gepeng garuk-garuk pala tuh.
0: Iya. Oke. Okay. Menurut aku
2: itu masih suara.
0: Oh enggak.
1: Lo ya, gua gambar.
0: Oh, sorry.
1: Oke, sementara itu kita coba ngobrol dulu nih. Ini ada, oh aku sarapannya udah gak nentu, malah seringnya brunch. Ila brunch, hey.
0: Cabang.
1: Oh. Itu brunch.
0: Oh, oke. Okay.
1: Itu tadi siapa?
2: Tadi namanya
0: Faradara.
1: Yeah.
0: Faradara katanya brunch, oke.
2: Okay. Okay. Terus tadi dia juga brunch. Menyapa kayak have a nice day everyone, selamat siaran.
1: Gitu. Masa Nurul sarapannya sayur pare?
2: Ya.
0: Pare. Oh, sayur pare menarik juga sih, karena kan katanya sesuatu yang pahit itu bisa menyembuhkan tubuh gitu.
1: Itu ada yang ngirim foto apa tuh?
2: Gorengan, wah pagi-pagi makan gorengan.
0: Mantap, ini baru sarapan jawara nih.
1: Tahu bulat, digoreng blak-blakan.
0: Dadakan mas, blak-blakan emang nggak ada yang disembunyiin juga kan?
1: Dia gorengnya di atas pickup kan?
0: Iya.
1: Blak-blakan nggak?
0: Blak-blakan.
2: Iya juga.
0: Dia goreng di atas apa?
1: Pickup.
0: Pagi-pagi makan nasi kecap nggak? Pickup. Pagi-pagi makan nasi kecap.
1: Neo tuh.
0: Lagu sistem overdown.
1: Tolong aku.
2: Gak mau menyelamatkan diri sendiri. Tapi nih ya, karena kita baru day one di Fatmawati sini, ya kan? Coba dong kalau muda mau kirim-kirim makanan juga boleh.
0: Oh, tujuan lu nanya sarapan tuh itu, Kenny?
2: Enggak. Sebenarnya kita minta kayak rekomendasi.
1: Kevin Julio punya kafe deket sini. Frontier.
0: Nah sebenarnya kalau dilihat ini makanan yang sekarang lagi ngetren kan banyak.
2: Yeah. Yeah.
0: Lebih baik makanan-makanan ngetren itu harus dapat sebuah legitimasi, Pak.
1: Legitimasi.
0: Yaitu adalah cap kekenian.
2: Wah, keren tuh.
0: Iya enggak? Jadi itu adalah kekenian.
1: Gitu. Kalau muda kita akan nanti punya program namanya kekenian. Kenny akan mencicipi semua hal-hal yang baru. Di apapun itu mulai dari apa aja, Ken?
2: Makanan. Tempat baru ya.
0: Oh iya. Pokoknya lifestyle.
2: Iya. Aja sih sebenarnya. Jadi di 2 jam ini kalau menurut kita masih adjusting ya di dalam ruangan siaran ini gitu kan. Gepeng pun lagi bingung gimana caranya buat mencet voice note.
0: Akhirnya Gepeng tidak ngurusin mixer, dia sekarang udah mulai manasin roti di oven. Dia udah enggak I don't care.
1: Gepeng gitu. Tuh buat jadi konteks, Gepeng tuh operator siaran kita ya.
2: Iya. Yeah. Kenal banget, Pak. Jadi waktu pas enggak ada penyiar, dia siaran.
0: Keren.
2: Iya.
1: Lu siaran sempat.
2: Dia suka halo-halo gitu.
0: Gepeng tuh bisa semuanya. Gepeng itu ya kalau muda dia bisa benerin benda-benda elektronik kecuali mixer di depannya dia sekarang. Terus dia bisa main.
1: Semua tapi terkecuali mixer.
0: Iya. Iya, justru yang utama ya enggak ya. Dia bisa benerin motor. Kendaraan dia jago. Dia jago main gitar. Jadi dia bisa hampir semuanya. Kecuali benerin mixer di depannya.
1: Lu bisa beliin gua americano enggak?
0: Bukan tugas dia. Bukan tugas dia sama sekali.
2: Udah belum, Bang? Kayaknya udah stres ya.
0: Iya.
2: Kata gue enggak usah terlalu dipaksa deh.
1: Oke, nanti kita akan balik lagi ya kalau muda ya. Terus sekarang kita mendengarkan sebuah lagu dari Wahyu.
0: Wahyu siap. bawah.
3: 17. I had my first heartbreak and it was terrible. And I pray that it won't happen again. But then again, I hope it does. Because I wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this still exists. I hope it

0: Siang.
1: Eh, gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id. Atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal untungnya maksimal.
5: Halo sayang, aku gak... Kamu
6: masih dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
5: Halo sayang, aku gak...
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
7: Dengerin Prambos, dengerin Prambos, dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: Mr. Big. Bukan.
1: Oh, bukan. Oke, kalau mau masih bersama Dendi sampai jam 10 pagi nanti.
0: Nih, sebagaimana layaknya seorang penyiar, kita ada berita nih keren ini. Ini baru penyiar, Bro. Kasih berita, Bro.
1: Mas Darto. Keren, Pak Darto.
2: Kok ngoper lu? Ya anak malas. Ini bocah malas nih.
3: Ken. Hah? Gitu.
0: Kasih tau Ken.
3: Eh udah pada nonton Spider-Man belum?
1: Belum.
3: Sama lagi. Terus ngapain? Terus ngapain? Enggak lah. Tapi ini tuh lagi diomongin di semua sosial media ya. Karena kan Spider-Man itu baru keluar terus langsung memecahkan rekor box office global gitu.
0: Eh, di Indonesia aja satu hari itu kemarin berapa ya? Day one itu 500.000 yang nonton.
1: Iya. Keren. Kan Pak Darto sekarang kan terhubung dengan bioskop langsung karena dia kan sutradara kan.
3: XXI-nya langsung kayak.
1: Jadi langsung.
0: Oh, ini gitu. Nih, hari Sabtu Spider-Man nih, hari Sabtu 1 Agustus nih. Iya. Spider-Man sehari 851.000 yang nonton.
1: Mantap.
0: Jadi sekarang Spider-Man Brand New Day udah 2,5 juta.
1: Wow, cepet banget.
0: Dan emang nih Spider-Man ini kan keluaran dari Falcon Pictures ya. Heeh. Ngung lagi
1: Falcon Pictures.
2: Ini orang emang gak
1: emang gak peduli dia sama lu, Pak. Kok bisa Falcon Pictures?
3: Enggak, aku pokoknya setiap apa yang kalian ngomongin aku
1: biar cepet ya. Ngantuk lu ya.
2: Kok dia berarti kan dia gak dengerin gue
1: Falcon Pictures. Atau lu bilang Falcon Pictures kerjasama dengan Rapi Film gitu. Yo, dia lagi nanti
3: Punjabi, welcome.
1: Bodoh anak ini. Bodoh anak ini.
3: Ya aku kan juga di film, gak apa-apa dong.
1: Bodoh anak ini.
0: Apa lu mau kasih tau apa?
3: Ini secara global pendapatan. Ah udahlah, gak usah lah. Orang dia
1: yang gimana? Jangan. Bagus soal itu, coba kini.
3: Perkiraan menembus 760 juta US dollar.
0: Hingga udah. 800 juta US dollar.
3: Iya kan kita juga gak terima duitnya. Udah gak usah ngomongin pendapatan orang.
1: Lah.
3: Maksud aku, itu tuh banyak yang nangis gara-gara nonton
1: yang si nangis, Spider-Man. Yang nangis si Niken tuh udah nyiapin berita lu.
0: Namanya Kina ya.
1: Kina.
0: Operator. Produser kita namanya Kina ya.
1: Iya si Kina tuh yang nangis. Beritanya cuma lu baca judul doang.
3: Eh Pak, tapi kenapa aku gak boleh sebut nama itu tadi?
1: Ya boleh. Ya boleh aja.
3: Joko Anwar is my bestie. Kan.
1: Gimana sih Pak anak ini Pak?
3: Siapa lagi?
1: Gak usah siapa lagi. Itu tadi berarti Spider-Man buat kamu yang belum nonton dan kamu gak suka spoiler ya terima aja ya. Karena udah 2 juta lebih manusia udah nonton itu.
0: Gue tuh pengen nonton Spider-Man di IMAX tapi katanya belum ada karena lagi dikuasai sama Odyssey.
3: Wow.
1: Kalau Odyssey mau maksimal nontonnya di Teater Keong Mas.
0: Udah rusak itu.
1: Enggak, tapi karena mesinnya itu adalah mesin yang dibilang sama Christopher Nolan untuk membuat tayangannya Odyssey itu lebih maksimal. Jadi gak kepotong gitu Pak, gak ada sinemaskopnya.
0: Ah gila kali gue ngomong. Gila. Danang sinema.
3: Gak usah mic drop, gak usah.
0: Eh kok cabut ya, nah kok cabut nah.

lapor gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Water Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: Breakfast Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Setelah yang satu ini kalau muda, aku punya satu info datangnya dari Ariana Grande yang udah rilis album ke-8-nya yaitu Petal. Jangan kemana-mana ya.
2: News.
1: Kalau muda, weekend sekarang makin cuan bareng My Pertamina. Selama Agustus sampai September 2026, setiap Sabtu dan Minggu, transaksi pakai aplikasi My Pertamina bisa dapetin double point tanpa minimum transaksi. Tinggal isi aja Pertamax Series atau Dex Series, beli atau isi ulang Bread Gas, belanja di Bread Store, ngopi di Bread Cafe, beli Pertamina Fastron atau Enduro Series, sampai isi daya kendaraan listrik di SPKLU Pertamina. Semuanya berkesempatan kok dapetin double point. Dan kalau lagi mampir ke GIES 2026, jangan lupa ya, main ke booth My Pertamina di Hall 6, nomor 6B. Ada banyak aktivitas seru yang bisa kamu ikutin, sambil kenalan lebih dekat sama berbagai layanan dan promo dari My Pertamina, serta banyak merchandise gratis. Makin sering transaksi pakai My Pertamina, makin banyak poin yang bisa kamu kumpulin dan tukerin dengan berbagai voucher atau merchandise menarik. Tapi sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Yuk transaksi pakai aplikasi My Pertamina setiap Sabtu dan Minggu, dan kalau lagi di GIES 2026, langsung mampir ke booth My Pertamina di ISBSD Hall 6, nomor 6B hingga 9 Agustus 2026. Buat info lengkapnya, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Sekarang kita lanjut yuk ke Prambors News.
2: Prambors News.
1: Yes, benar banget kalau muda. Jadi Ariana Grande ini resmi merilis album studio ke-8-nya yang bertajuk Petal di 31 Juli lalu. Nah, album ini ternyata cuma berdurasi sekitar 36 menit 8 detik dan menjadi album studio terpendeknya sepanjang karir Ariana sendiri ya. Totalnya ada 12 lagu, termasuk Head That I Made You Love Me, Kiss Me, Stay, dan lainnya. Kalau misalnya kamu udah dengerin satu album kalau muda, di mana ini waktunya pendek, cuma setengah jaman, kira-kira dari 12 lagu itu, kamu suka yang mana? Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
3: Mulai hari ini lo ditemenin sama The Dandies.
4: Prambors.
3: Yes.
4: Tapi ini katanya bulan Agustus, gunting kuku.
5: Pada waktu bulan Agustus kamu gunting kuku.
3: Enggak, kalau muda kita mau ngajakin kamu ke Singapura nonton Alex Warren.
4: Serius?
3: Alex Warren lagunya apa kan?
4: Warren, everybody Warren.
3: Namanya Alex Warren.
4: Kenapa Alex Warren? Tahu lah.
3: Coba.
4: Dia itu sebenarnya ada T-nya belakangnya, Alex Warren T.
5: Garansi dong.
4: Sudah tidak berlaku.
5: Garansi dong.
4: Garansi. Gue sih pengen banget nonton Alex Warren.
3: Iya.
4: Nah, tadi ya. Whoa, it's so minuscule.
3: Enggak.
5: Itu One Direction.
4: Sorry.
3: Salah juga lagi, aduh.
5: Carly Rae Jepsen.
3: Udah. Okay. Jadi gini nih ya. Untuk kalau muda pasti kan tahu banget ya, Prambors sama Warner Music Indonesia ini lagi bagi-bagi tiket konser nontonnya Alex Warren di Singapura.
4: Yep.
3: Nah, abis gini maunya ngebantu lebih hancur. Abis ini kita bakal telepon satu kalau muda yang poinnya paling banyak.
4: Ini poinnya paling banyak nih. Dia udah ngumpulin poin kan? Ya, dia
5: luar biasa nasabah kita yang ini nih.
4: Bukan. Dia ngumpulin poin, pokoknya tiap dia ntar ke Sun Mall keliling-keliling, ke Monas, kemana itu ngumpulin poin ya.
5: Kenapa gitu?
4: Pokoknya nanti kita akan ngobrol sama dia yang udah ngumpulin poin. Itu semua bisa kejadian lewat mangkal bareng Alex. Lex.
5: Mantap Mas Alex.
4: Lex.
5: Lex.
4: Lex.
5: Lex.
4: Lex.
5: Lex. Lex.
4: Lex.
5: Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex. Lex.

0: The Dandies di Prambors Radio, kita lagi bagi-bagi tiketnya Alex Warren.
1: Yes, nonton di Singapura bersama Warner Music
0: Indonesia. Yes. Jadi tuh cara dapetinnya, gue kasih tau dulu ya kalau mudah. Kalian tuh tinggal nungguin aja ada alert yang diputerin tentang potongan lagu Alex Warren. Nah, pas kamu tahu nih lagunya apa nih, langsung masuk ke prambors.live, masukin jawabannya.
2: Nah, gitu. Kesempatan kita nol, Pak, karena kita pikir oh itu bumper gitu, bukan potongan lagu.
1: Bro, ini kan kita orang ordal aja, bro, ordal.
2: Gak boleh gitu.
0: Bayar sendiri aja lah ke Singapurnya. Nah, sekarang kita mau, please. Data ajir, bro.
2: Keren.
0: Nah, ini by the way ada Zahra yang sudah mengumpulkan 100 poin. Sikat, Peng.
2: Mana Zahra? Halo, Zahra.
3: Halo, selamat
2: pagi. Selamat pagi, Zahra. Kamu suka Alex Warren?
3: Iya, betul, Kak.
2: Apa yang kamu suka dari Alex Warren, Zahra?
3: Dari lagunya sih, Kak. Soalnya listening juga.
2: Oke.
4: Kebetulan memang dia penyanyi, bukan pelukis. Memang dari lagu dong.
2: Bukan, maksud gue apa kan lagunya tuh kenapa. Oke, sekarang berarti untuk mendapatkan poin tambahan, coba nyanyikan satu lagu Alex Warren tapi terbalik.
4: Jangan-jangan nih mau.
2: Iya.
4: Zahra, kalau misalnya ternyata nanti kamu jadi berangkat nih, so far kamu poinnya paling tinggi berarti ya?
3: Iya, Kak.
2: Oke, oke.
3: Kita bilangnya.
0: Oke.
2: Kamu poinnya paling tinggi, Zahra, sampai sekarang ya?
0: Yes. Oke.
4: Berarti langsung ini.
0: Iya dong.
4: Oke, sikatkan.
0: Kalau gitu, selamat buat Zahra. Lo berhasil jadi pemenang hari ini untuk mangkal bareng Alex. Wow. Karena poinnya 100 poin mengalahkan teman-teman yang lain.
4: Oh, untuk hari ini berarti
2: untuk
4: ya?
2: Hari ini.
0: Untuk hari ini.
4: Ya, jadi nanti akan diakumulasikan.
0: Udah berangkat.
4: Oke.
2: Loh, ini dia di Singapura?
0: Enggak dong.
4: Dia udah menang berangkat.
2: Oh, udah menang. Selamat Zahra. Tolong siapin paspornya dan passwordnya. Jangan lupa karena kamu akan bersenang-senang bersama salah satu tim Prambors dan juga Alex Warren, idolamu.
4: Tapi serius, paspor udah ada kan? Udah ada belum?
3: Sudah ada kok, Kak.
4: Oke. Ntar berarti kita berangkat bareng ya. Kebetulan kita akan mengawal kamu, aku dan Danang.
2: Dan kamu jangan lupa ya, kamu juga ada tugas dari Prambors untuk bikin vlog food di sana. Food vlogger kamu, food vlogger Prambors.
0: Editor.
2: Enggak, kamu ambil food. Food vlogger buat konten Prambors enggak ya? Enggak gitu ya.
4: Okay. Thank you, Zahra.
2: Makasih, Zahra.
3: Ya, terima kasih, Kak. Have a nice day.
2: Have a nice day, Zahra.
4: Yaudah. Banget ya. Ada lagi gak kayak gini-gini lagi?
0: Nanti ada banyak. Setiap hari kita umumin satu.
4: Oh, diterbangin satu. Satu Boeing berarti ya. Keren. Jadi besok ya? Ada pengumuman lagi besok. Oke, mantep. Besok ada satu orang lagi kita umumin siapa yang berangkat nonton Alex Warren di Singapura.

0: Music Club. JKT48. Dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kalau muda, lo akan ditemenin sama Darto, Danang, Kenir di Prabos pasti yang

0: The Dandies di Prambors Radio. Kalau tadi kita bagiin tiket buat nonton konser Alex Warren, sekarang mau bagiin apa nih?
1: Ini baru bilangnya Mas Darto nih.
2: Ternyata Alex Warren kita ngeberangkatin 8 orang, men. Gila, Prambors tuh nggak main-main.
1: Nggak main-main.
2: Kita berangkatin ke Singapura langsung.
1: 8 orang.
2: Gila. Naik kapal laut dari Surabaya.
1: Hei, hei, hei, hei.
0: Dari Batam aja berasa.
1: Dari Surabaya jauh banget.
2: Okay, okay. Selain itu kita juga mau nih buat yang ngefans sama Chelsea FC atau AC Milan. Ini kesempatan yang gak boleh kamu lewatin. Kita bagi-bagi tiket nonton langsung Chelsea FC dan AC Milan di GOR Bung Karno Jakarta.
1: Ya. Keren. Betul sekali.
0: Daftar ya di prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC dan AC Milan, isi data diri lo dengan lengkap, terus kasih alasan kenapa harus lo yang dipilih gitu.
1: Kalau aku punya alasan, aku kan sebenarnya bukan suka Milan sih. Aku sukanya Paolo Maldininya. Aku ngefans sama pertahanannya AC Milan. Aku akan berarti alasanku adalah aku supaya dapat tiket aku mau nonton Chelsea.
0: Muter aja. Muter.
1: Aku ngantuk gitu. Jadi buat kaula muda, tinggal tungguin telepon di jam siarannya Ralfi karena yeah, yang paling sporty adalah Ralfi. Mm-hmm. Kalau dihubungin, alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak apa-apa juga kan.
2: Bukan rezekinya ya. Iya.
1: Kalau dihubungin, lo tinggal jawab pertanyaan yang dikasih seputar Chelsea atau AC Milan. Kalau semua jawabannya benar, lo langsung bawa pulang 2 tiket pertandingan Chelsea lawan AC Milan. Dan buruan daftar sekarang di prambors.live. Karena ditunggu kuis sama. Ini cuma berlangsung 20 Juli sampai 7 Agustus. Jangan daftarnya 8 Agustus ya.
2: Mohon maaf ya kalau minusnya nambah nih orang.
1: Iya.
0: Bacanya hati-hati banget.
1: Iya benar. Karena kok hurufnya jalan-jalan.

0: All the vibes on Ramos.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tickets, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: Dengerin Prambors dong, lagi ada di Dendis.
1: Tau gak, ternyata yang dengerin kita di Prambors web kita, prambors.live itu ada 10.000 orang.
2: Terima kasih. Thank 10.000 orang.
0: Dan ini tuh menjadikan semua kaula muda yang dari luar negeri juga bisa dengar. Kayak teman gue di Korea namanya Kak Natali, ini juga dia lagi dengerin. Annyeonghaseyo Onni.
1: Kak Natali.
0: Kak Natali.
1: Kak Natali itu Nata L-E-E, Nata Liu.
2: Namanya yeah, Natali yeah, atau Kak Natali?
0: Namanya Natali aja. Itu gak usah diperpanjang guys.
2: Oke, selamat annyeong. Seyo.
1: Eh guys, jadi gini, ini sekedar info aja ya. Kita sharing-sharing aja ya guys. Mm-mm. Kan kita kan ngantuk nih. Kita mau pesan kopi ya. Mm-mm. Terus Kina tolong pesanin kopi. Oke, udah pesan americano apa-apa. Terus kok gak nyampe-nyampe. Kita kok pesan kopi kita pakai CMD guys. Bukan instan. Katanya abangnya lagi pesan nganterin pesanan yang pertama. Ya Allah. Ya Allah. Kata pakai CMD, ya Allah.
2: Kata Kina di grup yang gak ada kitanya. Iya. Rewel banget nih, semua aki-aki.
1: Makasih ya Kina, kita bercanda dong.
2: Makasih saya. Kina.
0: Eh ini udah banyak banget yang respon ke voice note-nya Prambors ya.
2: Oke.
0: Okay. Ada yang bilang, Prambors coba tanyain The Dendis, inget gak momen ini? Nih, momen ini guys.
1: Momen ini? Momen ini.
0: Iya dia kirimin kayak foto gitu, ngeblur sih ya. Iya.
1: Enggak, lo zoom soalnya.
0: Kamu lihat ini aja nih, tuh.
2: Oh. Waktu di siaran.
0: Itu di mana sih? Kan waktu kalian The Dendis itu tuh kan banyak banget kan panggungnya.
1: Gimana cara ngeliatnya ini?
0: Iya makanya kecil banget loh Kina.
1: Di download dulu Kina.
0: Ya.
2: Oke bentar ya. Sambil download nih gue akan coba ngasih kalian frekuensi.
1: Danang mau ini lukis hantu. Enak.
2: Gak harus mentang-mentang Prambors.live tiba-tiba gue bisa ngelukis hantu.
0: Gak intinya sih dari mana aja tuh dengerin kita gitu.
1: Bener. Terima kasih sudah mau bergabung dan mau support. Dari tadi kan kita mau ini kita ada Lego radio nih mau kita coba rakit. Cuma malas ya.
0: Malas banget.
2: Tolong kasih semangat kami dengan sampai 2500. Enggak
1: bisa.
0: Ayo, Pak,
1: bisa,
0: disuruh main bisa. Catur, Pak.
1: Terlalu aneh ini siaran.
2: Atraksinya main catur.
0: Iya, jadi Mas Darto itu punya ide ya, gimana kalau misalnya supaya kita menghidupkan 2000 orang yang nonton kita di TikTok dan juga di live ngedengerin kita, kita harus ada challenge-nya gitu.
2: Ini nyusun Lego radio.
0: Pak, tapi kalau semenurut pengalaman gue, ini tuh kayak gak bisa mundur gitu loh. Kalau misalnya udah bikin, harus dilanjutin terus.
2: Iya.
0: Seharian.
2: Saran gue, adalah kita anlin gepeng.
1: Oke.
2: Udah kita buka, tiba-tiba jadi.
0: Iya.
2: Kita tolong gepeng, beres urusan.
0: Coba kita gitu. Tanya ke kalau muda kira-kira challenge apa yang cocok kita lakukan sambil kita...
1: Sambil kita nunggu kopi kita yang same day itu ya diantarnya ya.
2: Udah dekat. Saran gue sih kalau di umurannya Pak Darto sih kita sarapan gulai otak sih.
1: Wah gila sih dimarahin dokter gizi gue.
0: Itu challenge-nya sih, seru sih.
2: Iya kan.
0: Gimana kalau aku challenge kalian untuk makan? Jangan deh.
1: Makan apa?
0: Babi kecap mami aku.
1: Astagfirullahaladzim. Gila nih orang nih.
2: Untuk menghormati mamanya ini boleh? Oke kita akan coba di kaula muda. Habis ini untuk merangkai sebuah Lego.
1: Lego radio ya guys ya. Ini nanti bisa dilihat progresnya di TikTok kita ya.
2: Betul.
0: Tapi ya sebenarnya yang paling challenge dari siaran ini adalah gepeng tau.
1: Kenapa?
0: Jadi cerita sedikit. Kan kita punya mixer baru. Mixer lamanya kemana? Tanya dong.
1: Mixer lamanya kita diperbaharui.
0: Ada diperbaharui.
1: Di upgrade.
0: Nah terus. Terus ya. Jadi pencetannya itu yang buat live sama buat TikTok itu sama gitu.
2: Pencetannya sama.
0: Terus dia kayak, lu gambarin deh, Peng, kesedihan lu di situ.
3: Ya jadi ini kan line-nya cuma ada satu. Jadi kalau buat ke apa?
0: Live.
3: Buat live terus gue muterin VN, itu gantian ternyata. Kadang gue lupa pencetnya, kok nggak bunyi? Tapi gantian.
1: Oke, kita menerima lowongan operator ya.
2: Dan kita juga memanggil para Autobots untuk jadi mesin di sini nih.
0: Iya.
2: Ya, jadi gabung bersama Prambors para Autobots.
0: Itu tuh kayak template gitu loh gue. Gue kan gak enak.
2: Dia gak dengerin deh. Dia gak dengerin
1: kayak emang dia autopilot aja dia. Hai aja tadi.
0: Ya udah, jadi gini kalau udah kita udah mau bikin Lego. Si Legonya udah dibuka nih kantong pertama. Kalau misalnya lu penasaran, lu lihat Prambors Live di TikTok juga,
1: ya kan? Jadi seru kan? Jadi kita cuma punya waktu 1,5 jam untuk finish ini ya?
0: Gak mau banget.
1: Udah harus jadi. Jadi ini menandai baliknya The Dendis di radio. Kita bikin Lego radio. Wow.
2: Wow.
1: Smart sekali.

0: Dengerin Prambos, dengerin Prambos, dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Hai LVGeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
4: Oh my god, oh my god. Darto Danang Kenny, oh my god.

0: Radio is back. It's not for today only, tapi kita bakal
1: asik.
0: You understand what I'm saying?
1: Yes. Dalam bahasa Korea dong, dalam bahasa Korea.
0: Ayo ngaseyo, The Dentist yang menita.
2: Tau gak yang kembali lagi setelah The Dentist itu siapa? Dan berambut siapa pada
3: itu? MySpace, bro.
1: Keren.
4: Jujur aku jadi, gak main.
1: Itu dulu salah satu platform, atau ada musiknya, ada Facebook.
2: Musik sih waktu itu kan musik, mainnya tuh musik kayak gitu deh.
0: Enggak, tapi harus dijelasin soalnya. Mm-mm. Kan tahun 2000 sebenarnya.
1: Aku gini kok bisa?
0: Aku aja gak relate anak sekarang. Coba
2: saya gak tau mas, Facebook adalah sebuah platform ya. Tapi mainly itu untuk musik sih. Dulu juga bisa kayak posting.
1: Bisa.
2: Itu kayak empat pak music enthusiast.
1: Dan lu bisa ngeria lu misalnya untuk ngetes, ngetombak dulu berapa yang suka gitu kan. Orangnya cukup mencari di MySpace itu.
2: Kayaknya MySpace tuh culture abis lah.
1: Betul.
2: Nah sekarang si pemilik Space saat ini, Chris the Team Fan tuh, kan dia beli play tahun 2011. Nah ini nunggu waktu yang tepat untuk hidupin kembali MySpace ini.
1: Dan sekarang dia rasa waktunya tepat ya.
2: Iya juga sih.
1: Iya kan. Karena cukup susah MySpace tuh kan bukan aplikasi yang sekarang orang masih ingat kayak Mister gitu atau Facebook gitu.
2: Ya. Itu banyak musisi-musisi besar tuh batu loncatan dari MySpace.
1: Betul.
2: L, Komeng,
1: Adul. Dan katanya selain MySpace, M juga ya.
2: Gila.
1: Kamu tahu MRC gak sih?
0: Enggak, jujur.
1: Itu dulu AS.
2: Chatting. Zaman internet masih krik.
0: Yang internet digabungin sama telepon kan?
1: Betul, kabelan.
2: Itu MRC kita chatting di situ. ASL itu apa?
1: Asal tapi palsu.
2: Asal seks dan apa gitu. Jadi maksudnya
1: dari mana?
2: Gender apa gitu.
1: Jadi itu langsung dikasih.

0: gitu.
1: Jadi itu langsung di, dikasih tahu di
0: kata Kina. Oh, ini fun fact ya, Kina produser kita, umur berapa kamu?
2: 23.
0: Masa dia enggak tahu kata beken artinya apa?
3: Beken lu enggak tahu beken.
2: Lah, dia tahu mangkal aja baru pas di Prambors.
0: Lu enggak tahu bokin.
1: Bokin enggak tahu.
0: Gila lu.
1: Spokat enggak tahu ente?
0: Spokat.
1: Enggak tahu.
0: Kemek, kemek.
1: Makan, makan.
0: Oh, tahu.
1: Makan.
0: Makan.
1: Ah. Iyalah, Yao.
2: Iyalah,
1: Yao. Gepe emang gua pikir. Bukan lu tuh jauh. Laut.

Tour gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Water Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live. Prambors Radio.

0: Best Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau muda, sebelum ditemenin sama The Dandies with Kenny, ini waktunya aku memberikan kamu Prambors News dulu ya. Yang pertama ada Boss Recording Academy nih kalau muda yang respon BTS ogah daftar Grammy 2027. Yang kedua ada MRT Jakarta udah bisa bayar pakai kartu kredit contactless. Selengkapnya cuma di Prambors News.
2: Prambors News.
1: Jadi kalau muda, CEO Recording Academy yaitu Harvey Mason Jr. akhirnya udah buka suara nih soal keputusan BTS yang memilih enggak mengirimkan karya mereka ke Grammy Awards 2027. Dia mengaku sedih sebenarnya, tapi ya gimana lagi? Dia harus menghormati keputusan dari BTS. Harvey juga udah menegaskan kalau kategori baru Best Asian Pop Music itu bukan buat untuk mengkotak-kotakan musisi Asia, tapi emang untuk memberi ruang apresiasi yang lebih luas lagi. Dia menambahkan artis yang masuk kategori tersebut tetap bisa kok bersaing di kategori utama seperti Album of the Year, Record of the Year, dan lain-lain gitu. Yes, benar banget kalau muda. Jadi buat yang sekarang suka naik MRT, wah bakal lebih praktis lagi ya. Jadi per

29 Juli kemarin, penumpang MRT Jakarta itu udah bisa tap in dan tap out pakai kartu kredit contactless atau EMV contactless di seluruh gate yang mendukung fitur tersebut kalau mudah. Nah sekarang, kartu yang bisa digunakan itu adalah Mandiri kartu kredit contactless, serta kartu berlogo Visa dan Mastercard dari luar negeri. Jadi gak perlu lagi nih kamu beli kartu khusus buat naik MRT gitu. Nah menariknya lagi, ini jadi sistem pembayaran kartu kredit contactless plus pertama di transportasi publik Indonesia. Dan kedepannya, fitur ini juga ditargetkan hadir di Transjakarta, Trans Jabodetabek, LRT Jakarta, sampai LRT Jabodetabek kalau mudah. Itu dia Prambors News hari ini kalau mudah. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.

0: The Dentist di Prambors Radio. Ini day one kita nih.
1: Selamat pagi.
0: Masuk ke jam 9 loh.
1: Buat kaula muda yang ada di seluruh dunia, karena bisa mendengarkan Prambors di Prambors.live saat ini di seluruh dunia. Ada yang dengerin kita dari Amerika,
0: Korea.
2: Pernah gak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Koin atau nggak kartu?
5: Itu murah banget sih sebenarnya, Pak. Kalau sekarang itu dikeluarin lagi, itu murah banget.
1: Tapi nggak usah telepon umum, in general, gue kangen, please come back teleponan. Entah kenapa sekarang orang-orang ya kagak mau teleponan.
5: Yes.
1: Masa gue telepon waktu itu, kan gue malas ya, ribet ya kalau ngetik ya.
5: Betul.
1: Begitu gue telepon, di reject. Udah mas, WA aja.
5: Ribet kali, gue mau ngobrol.
1: Mendingan ke gue, kayak gue kan, lu telepon gak gue angkat, FWA gak gue balas, ya gak? Iya gak? Kalau gitu gue kangen banget teleponan aja udah gitu. Karena orang-orang sekarang udah malas teleponan.
0: Gak mas, tapi kalau ngomongin soal telepon umum, gue tuh kadang-kadang perlu banget, karena handphone gue suka mati kan. Jadi tuh kadang-kadang pengen nelfon orang, kayak aduh gimana ya caranya gitu, harus ngecas dulu, harus apa, kalau ada telepon umum kan lumayan tuh.
5: Betul, jadi solusi ya. Kalau ingat nomornya, berarti harus punya buku telepon. Ya dulu kan nyatat nomor telepon di buku.
1: Iya.
5: Iya kan? Nah, kalau gue sebenarnya kalau Mas Darto pengen ngadain telepon umum lagi, gue setuju, karena dengan itu gue akan tidak pakai HP.
0: Wah, makin susah dicari orang.
5: Janjian kayak pendekar aja, Pak.
1: Heh, Danang tuh kayak kuda lumping, dia mau lari kemana aja udah suka-suka dia nih.
5: Jam segini hari ini datang gua. Pasti gitu.
1: Topik kita ke itu. Topiknya adalah
5: kalau mau chat,
1: bukan. Lu tuh apa yang kalau mau lo comeback apa? Kalau gua mau comeback telepon umum, Kenny mau comeback pacaran lagi, comeback.
0: Tadi aku gak ada itu loh.
1: Apa lo mau comeback apa?
0: Aku mau comeback.
1: Yang udah gak ada sekarang comeback.
0: Aduh. Warnet.
5: Warnet? Warnet masih ada Kenny. Kalau misalnya lo ke daerah Kebon Jeruk itu masih ada warnet, karena masih banyak yang main di warnet.
0: Soalnya dulu tuh aku inget banget.
5: Apa itu barusan?
0: Enggak, dulu aku inget banget kalau misalnya demen sama cowok itu di warnet gitu.
5: Demen sama cowok di warnet? Korelasinya apa sih?
1: Gaulnya agak kurang.
5: Oh, maksudnya kalau lagi main game online.
0: Iya. Sekarang apa ada di rumah gitu-gitu kan. Kalau dulu tuh kayak ke warnet bareng-bareng sama temen gitu.
5: Oh iya, benar-benar.
1: Di TikTok ada yang ngomong Net TV comeback lagi. Oh iya sih, itu
5: benar, itu seru sih.
1: Golden Years juga ya. Kalau mau ikutan ngobrol silakan, mau voice note boleh, chat juga boleh ke 0811-607-1022.
0: Temennya nggak ditanya Pak?
5: Apa?
0: Gak usah ya.
5: Naif comeback gue mau.
1: Kita tanya dia semakin lari kemana-mana nih, topiknya kagak ada arahnya nih.
5: Comeback Naif.
1: Apa tuh?
5: Iya, Naif pengen comeback.
1: Oh Naif comeback.
5: Oh Naif comeback
0: juga.
1: Oke, pas banget nih kita puterin lagu dari Dewa 19 kalau gitu.
5: Hai yo.
6: Thank you.

0: bra bro lagi enggak nih? Dan this.
1: Mens Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

Beauty Club, JKT48, dan Tulus. Sabtu 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Beli tiketnya sekarang, cuma 100 ribu aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome.

0: Prambors Radio.
1: Dan Danang lagi mangkal di Prambors. Maaf ya kalau masih bocor-bocor, itu konsep kita. Ya kan?
0: Gue barusan
2: betul.
0: Berasa kayak dipanggil mak gue, Darto. Kenny, Danang. Tadi kita sebelum lagi ngobrolin kalau disuruh comeback, apa yang pengen lo comebackin?
1: Ini Kina, lo kalau kasih dengan font segini, gue masih bisa baca. Coba suruh Danang yang baca.
2: Bisa gue nih, gue baca ya.
0: Bentar. Nih apa sih bacanya?
1: Ini. One Direction, please come back.
0: One Direction, please come back. Meskipun yang itu udah jadi ubi.
1: Maksudnya, maaf.
0: Ya Allah, ini orang kacau banget nih.
1: Parah, sorry.
2: Oke.
0: Comeback Mas Darto 5 dong, Pak.
2: Mas Darto 5.
0: Okay. Mendingan Mas Darto 5 atau Kocorot Kecret? Kita tanya sama kaula muda.
2: Yang duluan yang mana?
1: Mm-mm.
2: Atau pilih salah satu. Kita mau ada fitur baru nih, kita bocorin sekarang enggak?
1: Apa?
2: Ikan. Obrolan ikan.
0: Gue kasih tau ya, gue kasih tau. Kan kita lagi ngobrol. Nih kita mau siaran lagi nih. Lo punya ide-ide baru kan, Nang? Fresh. Supaya kita enggak Mas Darto 5 lagi, Kocok Keset lagi. Maksudnya boleh, yes. Masalah lu boleh, tapi harus ada ide di fresh.
2: Betul.
0: Pak, gue punya ide, Pak.
2: Yes.
0: Ikan ngobrol. Gimana tuh Nang ngobrol? Ya ngobrolnya kayak
2: jangan gitu, kesannya ide gue jelek.
0: Okay.
2: Coba kita praktekin.
0: Ya gimana?
2: Jadi bayangin kaula muda nih, animasinya cuma kayak
0: ikan
2: gitu berdua ngobrol-ngobrolin hal kayak, "Hey, apa kabar lu?" gitu kan.
1: Coba aku Lohan ya.
2: Iya. Enggak ngaruh. Wujudnya enggak ngaruh, yang penting suaranya kan radio. Okay. Jadi gini. Padahal tuh apa kabar? Kan kayak di laut kan. Coba artinya jawabnya apa?
0: Berik
2: ya kan. Jadi nanti kita akan lanjutannya nih, turunannya kita akan bikin kamus bahasa ikan. Iya enggak? Keren. Habis itu kita buka fish and chip, namanya DDK fish and chip.
0: Apa tuh DDK?
2: Darto Danang
0: Kenny. Wah, gampang banget mikirnya, malas mikir nih bocah nih. Asik deh.
1: Mending saya bacain lagi enggak sih? Oh,
0: boleh.
1: Ya, itu tadi ditolak ya.
2: Keren banget.
1: Kata si Lydia. Mau Friendster balik lagi dong. By the way, The Dendis Kenny miss you too.
2: Thank you.
1: Tapi ya dengan banyaknya si sosial media ini, pusing enggak sih?
2: Pusing, makanya butuh bahasa ikan. Enggak,
1: aku gak nanya kamu karena kamu juga gak main sosial media. Mas Darto kan masih kayak aktif
0: kan? Gue TikToker abis.
1: Thread, ya kan?
0: Velocity bro.
2: Velocity, mas. Gue juga tahu itu, slow.
1: Kalian ngerti 6-7 gak?
2: Tahu, tapi gue udah siap, tantangan global gue udah siap.
0: 6-7, tahu lah itu
2: 11-12 kan? Tahu gue.
0: Beda-beda 6-7 bukan 11-12.
1: Salah.
2: Masa salah.

0: siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo

tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: What's up everybody?
1: Masih bersama funky, Dendis.
0: Funky.
1: Tadi lagu dari Justin Bieber, jasa tindik Bieber bergaransi.
0: Pertama itu bukan Justin Bieber ya.
1: Oh iya. Oke.
0: Kedua, ini 2026 itu jokes tahun 2016.
2: Gak apa-apa.
1: Dari kita, Bang Den itu ya.
2: Kan kita lagi comeback.
0: Comeback. Keren. Kayaknya yang ngelit ini, ngelit
1: conversation. Oh,
0: bro, okay. Comeback.
2: Karena dia tahu. Tendang-tendangin doang apa yang kalian omongin.
1: Enggak, lebih tepatnya kayaknya kayak nyepak-nyepakin pala kita, Pak. Ayo, yang benar siarannya gitu. Oke, ini apa yang mau comeback dari Kaula Muda?
2: Enggak gitu pertanyaannya.
1: Apa nih?
0: Kalau kan ini lagi topiknya comeback, MySpace mau comeback.
1: Yeah.
0: Terus dengar-dengar Home Alone mau dibikin lagi.
1: Iya, yeah, featuring Boboho tadi ya.
0: Iya, yeah. Terus ya yeah, of course Dendis comeback barengan Kenny juga comeback. Nah, Kaula Muda apa yang pengen di-comebackin
2: kira-kira?
1: Oke. Keren.
0: Allah,
2: tenang please lah.
3: Sorry.
0: Apa lagi yang seru yang buat comeback ya selain?
1: Aku tadi mau Naif comeback.
0: Naif comeback seru sih.
1: Karena aku suka band Naif.
0: Kanta, terus Kantata Takwa.
1: Kantata Takwa Samsara.
2: tapi di dunia perkepopan ya, kalau aku kan sukanya K-pop. Astagfirullahalazim. Jadi kalau muda back soundnya itu benar-benar nyata di sini.
1: Iya.
2: Barus kan ada yang gerubuk. Nah, itu apa yang jatuh?
1: Yang jatuh atau harga diri aku barusan. Woi. Enggak, ini tempat mic jatuh copot.
0: Disuruh sendiri gue. Kenapa K-pop?
2: Iya, di dunia perkepopan tuh juga generasi sekarang kan udah generasi kelima.
1: Iya, ya
2: kan?
0: Dari
2: lima generasi. Jadi setiap
0: masa sih?
2: Jadi generasi-generasi yang dulu kayak generasi kedua.
1: Oke, okay, G-Dragon.
2: Gitu. Betul.
0: G-Dragon generasi berapa?
1: Nih, rudet sekarang kalau semua jatuh.
0: Jatuh-jatuhin
1: barang. Generasi berapa?
0: Generasi 2.
1: Korean Hanja ini, Pak. Korean Wave. Yang pertama gitu, tuh SNSD gitu kan.
2: Yeah.
0: So kenal so dekat.
1: Sekarang udah pada gede, udah jadi SNSMA kalau gak salah.
2: Oh. Iya.
1: Boleh. Iya.
2: Jadi semuanya tuh lagi comeback di tahun ini. Berarti tahun ini tuh cuan. Bagus peruntungan.
0: Yo gitu, tahun ini bagus berarti ini ya, 2026 ya.
1: Lu jadi pembaca peruntungan doang lu.
2: Ya Ali Feng Shui.
1: Ali Feng Shui. Oke. Gua pengen orang-orang baca buku lagi kayak dulu zaman gua kecil.
0: Bener sih, harusnya reading habit ya atau membaca buku lagi itu jadi comeback karena sekarang orang enggak bisa baca panjang-panjang dong lo.
1: Iya betul, karena kan ini cuma berapa detik gitu ya attention span-nya.
0: Dulu Goosebumps aja bisa gua habisin.
1: Ih benar, seru banget.
0: Gila, cepat banget 3500
1: KADAL, keren
0: tuh zaman dulu.
1: Siom. Ini bukunya enggak harus yang karangan orang barat ya, tapi dari Indonesia juga banyak buku-buku yang bagus juga gitu.
2: Benar-benar. Ini ada Susi katanya, aku mau acara musik di TV Indonesia comeback lagi. Wah, iya lagi.
0: Inbox.
1: In your head.
2: Sorry, kalau aku sih lebih pengen yang kayak MTV gitu loh mas. Kok
1: ya, makanya pas dia bilang inbox, gue inget yang Dewi Persik janji zombie.
2: In your head.

0: pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Masih ingat serinya si paling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
3: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
4: Optimis, kayak pasti.
3: Sampai
4: pasti
3: ketemu juga sama Norway, jagoan gue di final ya.
4: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
5: Nol
2: is the right answer. Congratulations, lo dapet 250.000. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja. Karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live. Ikutin quiznya dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
6: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Water Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: Iya, oh, Afgan, asoy banget Afgan.
1: Lalahuta ini.
0: Lalahuta, men, salah tuh.
2: Lalahuta, itu Lalahuta loh.
1: kalian sebenarnya udah siap belum sih kembali ke radio ini?
0: Siap.
2: Lihat kesiapan gue ini.
1: kita masih live di TikToknya @prambors ya, okay, dan okay. Bisa dilihat bahwa okay. Mas Darto sudah menyerah
0: dengan legonya. Legonya udah mulai bikin bete nih.
2: Iya.
0: Tapi buat cari buat dapat. Buat dapat konteks aja, tadi gue bikin Lego radio hari ini. Pokoknya selama pas kita comeback ini, radio ini juga harus terpasang.
2: Tapi kan tidak semua cita-cita bisa terwujud ya kalau mudah.
0: Lalahuta, bro, Lalahuta, bro.
1: Iya, apa tuh? Iya.
2: Lalahuta,
0: Lalahutan. Enggak, dia minjem duit, Lalahutang gitu.
2: Oh, dijelasin dong, Lalah apa itu? Enggak diterangin temennya.
1: Iya. Ini tadi kita tuh mau telepon siaran radio lain. Karena kan mereka mau panjat sosial ke kita kan yang baru dewa.
0: Gila.
1: Pilih aja dulu.
2: Lu gimana juga itu senior lu, lo, Kenny.
1: Benar, kan aku melupakan jasa-jasa senior.
2: Bagus.
1: Rebel. Nah, terus kalau misalnya kalau mudah lihat di TikTok kita, kita kan, mana? Kak Gina?
0: Nick, siapa ini? Dustin.
1: Ngapain
0: itu Dustin? Ngapain itu Dustin?
3: Weh. Din. Ada Din di pagi nih.
0: Din, batuk lu dong.
2: Pak, sekalian aja nih ya, berarti ya Dustin sama gue satu film nanti diiatin ya.
0: Apaan? Film apa?
3: September.
0: Itu yang apa? 605.
2: 609. Dustin jadi dukun.
3: Oh iya. Ntar jalan nama jalan.
2: Hah? Kok nama jalan?
3: Jalan duku.
2: Oh, jalan duku. Benar, gue dukun Dustin. Dustin, ceritain dong Dustin. Sekarang lagi syuting di luar juga nih berarti nih.
3: Lagi emang kita lagi main di outdoor.
2: Main outdoor, aroma tubuh.
0: Odor itu odor.
3: Outdoor. Ini berarti live ya.
0: Iya.
1: Semua. Kamu ngomong apa emang?
2: Jadi Dustin gak boleh ngomong jorok ya.
3: Jadi sekarang jadi pagi full.
2: Enggak.
3: Iya.
0: Senin Jumat.
2: Iya.
0: Senin Jumatin.
2: Nah, tapi kali ini Dustin tidak boleh ikutan kuis.
0: Dustin itu FYI ya, adalah pemburu kuis, kuis hunter yang kita siaran.
1: Benar.
2: Dan dia menang berkali-kali loh. Menang berkali-kali dengan entah kenapa kita ngiain dia gitu.
1: Waktu itu kan aku masih jadi produser kan.
2: Iya.
1: Dia lagi, tapi dia punya banyak nomor.
2: Betul. Kita gak tahu itu dia. 6 kali dia menang, 2 handphone, 2 tiket konser, benar gak? Carly Rae Jepsen lo dapet kan, Din?
3: Carly Rae Jepsen dapet, Java Jazz dapet.
2: Java Jazz.
1: Wah, Jazz sih, Justin banget sih.
3: Sama HWP waktu itu.
2: Hit Without Violence.
0: Sama tiket naik MRT setahun ya waktu itu ya.
1: Belum ada.
0: Tapi sekarang Dustin luar biasa loh, udah sukses banget. Wih,
2: Dustin, seneng banget. Gila.
3: Alhamdulillah ada paralelnya sama ente.
2: Paralelnya sama ente, Pak.
0: Kenapa
2: paralelnya gimana tuh, Tin?
3: Iya, paralelnya jadi kita hubungannya nggak sampai situ doang, berkelanjutan.
2: Siapa bilang?
0: Itu perasaan lo aja. Kita mah males sama lo. Batuk lo dong, Tin.
2: Orang jadi wahana disuruh batuk.
3: Makanya
2: Dustin yang semangat ya syutingnya, Tin ya.
3: Siap, sama-sama untuk The Dentist juga, Kak Kenny, Mas Dara, Mas Arto.
2: Lo lagi berpis ya, Tin?
0: Bisa dia lagi.
3: Suaranya di online ini.
0: Lagi apa?
3: Di online.
0: Hah? Di online.
1: Iya. Masih bingung ya? Ya udah, Tin, makasih ya, Tin.
2: Oke, Dustin, sampai ketemu. Semangat syutingnya. Love you, bye.
0: Ya, itu salah satu contoh. Salah satu contoh interview yang tidak menarik ya.

0: The Dandies in Prambors Radio is back, back, back.
1: GG, kiss me ass.
2: Kiss miss. New tuh. New banget tuh.
1: By the way, shout out buat Bang Fu yang lagi dengerin. Shout out juga buat Mamet yang lagi dengerin.
3: Mamet.
1: Yo Mamet.
0: Yo Mamen.
1: Mamet itu dulu produsernya siapa Mamet ya? Kita bukan sih?
3: Bukan.
0: Pernah sebentar, abis itu DGITM.
1: Oh iya, iya. Desta, abis itu dia masuk Vindes.
0: Betul. Eh, ke podcast Mas dulu dong.
1: Nah, gua podcast Mas. Nah, abis itu gue bajak. Terus dibajak lagi. Berarti berapa kali naik gaji tuh dari 1,5 kan tuh ke 1,8.
3: Enggak usah lu umbar naiknya. Nanti okay, dia sorry. Naik gajinya lagi.
1: Iya. Eh okay. Tapi nih ada new info dari Kenny Sikat Ken.
0: Iya, jadi kan kalau muda kita ngajakin kalian semua untuk pergi ke mana?
1: Singapura, 8 orang akan kita berangkatin
3: untuk nonton Mas Alex Warren.
1: Mas ya, mas banget tuh Alex tuh. Barengan Warner Music Indonesia dan Prambors.
0: Yes, betul. Jadi caranya adalah dengerin alert yang kita putar tiap harinya.
1: Yeah.
0: Terus kalau misalnya lo udah tahu nih lagunya apa, lo tinggal masuk ke prambors.live. Kasih jawabannya di situ. Abis itu nanti kayak sistem poin gitu. Yo. Tadi kita udah ada pemenang satu.
3: Sudah ada, dia juga mendapatkan merchandise dari Alex Komputindo.
0: Dan nonton Alex Warrennya di Bangladesh ya.
3: Singapura. Oh di Bangladesh tadi makan mie.
1: Tapi tadi hardis.
3: Alex Komputindo komik.
1: Oh iya. Bukan ini apa namanya? Toko komputer di Mangga 2. Mulai 28 Juli sampai 7 Agustus ya, dengerin terus Prambors dan tungguin alert Mangkal bareng Alex.
0: Terus alert, abis itu alert. Buka prambors.live ya.
1: Ya, ya,
0: gitu aja.
1: Ya, klik banner Mangkal bareng Alex dan masukin jawaban lo. Kita masih ada berapa orang lagi yang belum ini?
3: 6.
1: Masih ada slotnya 6 orang. 4.
3: Kata siapa sih?
1: Jangan nama-namain 2.
3: Oh, okay.
1: Ada 4.
3: Ada 4 lagi ya kalau lah muda.
0: Masih ada Kina.
3: Ya, jangan lupa ikutan.
0: Apa tuh? Udah ini udah dibacain semua Kina.
3: Oke.
0: Gas.
1: Oke deh.

0: nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.
1: Muda ya. Jangan pesimis bilang, ah ini cuma special occasion, enggak, ini beneran Dennis balik lagi.
2: Ya betul.
1: Kita udah tanda tangan kontrak guys.
2: Pak Danang kenapa
3: tuh? Ya aduh dia ngeheng.
4: Aku nunggu masuk, momen masukku gitu.
3: Oke.
4: Ya oke kaulah muda, terima kasih untuk yang sudah mau ditemani sama kami.
3: Besok hadir lagi jam 6 ya?
4: Betul, jam 6 sampai jam 10 lagi.
3: Yes.
4: Kalau
3: gue lanjutin lagi bikin Lego radionya.
2: Benar. Iya. Robekan kedua ya?
3: Yes, kantong kedua, kantong pertama pas lagi kita selesai siaran udah beres langsung.
4: Beres.
3: Kantong pertama besok, kantong kedua. Yes.
4: Dan hari besok kopinya beda karena Kevin Julio barusan ditelepon sama Pak Darto mau kirimin Pak Darto kopi.
2: Yeay.
3: Karena kafenya Julio di sini Frontier tuh deket banget sama kantor siaran kita, terus gue minta di endorse kopi.
2: Betul.
4: Betul.
1: Endorse kopi.
4: Wow, pemeriksaan dalam.
3: Yos, endorse kopi.
4: Keren kan?
2: Enggak ada aku.
4: Itu keren banget tuh Pak, Funky, bikin ya? Brand kopi tuh.
3: Endorse kopi. Udah kali ya? Udah.
4: Oke.
2: Jadi panjang-panjangin. Besok kita kembali.
3: Betul sekali.
4: Have a nice day kalau muda.
3: Streamnya di pramos.live, oke, okay, dah.
4: Have a nice day kalau muda.
5: Dan this. Pramos Radio. This is

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: ready to join the vibe. Tap in on Prambors.live now.
1: Kaulah muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
2: In 100 meters, turn right.
3: Rute tercepat ditemukan. Rute tercepat untuk nonton film favorit di bioskop adalah melalui loket screen. Anda akan tiba di tujuan lebih cepat dari biasanya. Pesan tiket bioskop di loket screen. Beli lewat aplikasi maupun website, semuanya dijamin praktis dan satser. Khusus di aplikasi, banyak promo menarik yang pasti bisa bikin kamu lebih hemat. Beli tiket nonton film di CGV, KCM, Flix, dan Sam Studios gak pakai ribet di loket screen. Download loket screen sekarang dan nikmati pengalaman beli tiket bioskop yang lebih mudah dan praktis.
4: Are you ready for a world-class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram @9sportinc.
5: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sport Inc.
0: All the hits, all the vibes on Prambors.

nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.

Welcome to Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Tanggal 3 Agustus 2026. It's a historical day buat Prambors. Kenapa? Because Prambors is back with a new lineup. Kalau muda, please let me introduce myself. Kalau belum kenal sama gue atau belum familiar suaranya di on air, please, my name is Ralphie, also known as Iflar. Dan mulai hari ini kalau muda, gue akan nemenin lo di Prambors Daytime Show dari jam 11 sampai jam 3 sore. Ngomongin apa sih, Ral? Music, sports, pop culture. Music udah ya? Movies, sports, pop culture, everything in between. Pokoknya semuanya kalau muda bakal gue bahas di sini. Yang viral-viral di Threads juga bakal gue bahas di sini. Tapi gimana rasanya dengerin The Dandies comeback setelah terakhir itu tahun 2014 atau 15. Bahkan gue belum siaran saat The Dandies itu udah gak siaran lagi. Gue masih kuliah kalau muda, jadi bisa ngelihat mereka siaran. Apalagi ada gue di dalamnya, beh, rasanya tuh amazing dan super grateful. So be a part of Prambors comeback today kalau muda. Nanti sore akan dilanjutin sama Tango, Julio dan Genus. Dan nanti malam ada Eda di Night Flight. Alright, ramein WhatsApp jangan lupa 0811-607-1022. Shoutouts, everything. Apa yang lo kangenin dari Prambors? Penyiar siapa yang paling lo kangenin? Kastoin aja kalau muda. Today is all about festivities karena kita menyambut Prambors comeback. Oke? Okay? Jadi kemana-mana Ralfi masih akan di sini sampai jam 3 sore. Abis ini ada sports update. Kita masuk hard news sedikit. Gak apa-apa lah ya, kalau mudah memulai hari Senin ini. Good luck on this Monday and good luck babe. Chaperone.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue harus mantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: me, Raufi, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka Prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa

0: tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Hey, what's up, kaula muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors.

0: Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Welcome back, Almuda. This is the daytime show with Ralphie. Jadi over the weekend kemarin, seminggu kebelakang lah, kalau ngomongin olahraga itu masih belum bisa move on dari World Cup ya. Dan kemarin World Cup, apa?
1: Udah move on?
0: Gue belum move on. Karena satu hal yang paling beda di World Cup itu finalnya. Finalnya banyak banget yang bosen kalau muda. Karena ke Amerik-Amerikan. Tapi enggak, BTS aman, BTS bagus. BTS bagus banget ya. Tapi konsep keseluruhannya ada Tom Cruise speech, itu kan agak loh. Kok ada dia di sini? Ternyata itu revenue-nya banyak banget. Sampai si presiden FIFA nih, Gianni Infantino, mau ngejual saham World Cup ke private sector, ke swasta, yang nantinya bisa nge-generate more income. Tadinya yang halftime-nya cuma 15 menit jadi 30 menit karena ada halftime show. Habis itu opening-nya juga lama. Dan ini bukan budaya sepak bola. Kemarin tuh Amerik-Amerikan banget. Mulai dari players announcement-nya, mau dibikin kayak NBA, kayak NFL, which is a good idea, tapi ternyata gak works. But the money keeps coming in. Setelah ada berita itu, banyak tim-tim Eropa yang bilang, kalau ini sampai dijual ke private sector, gue gak mau ikutan World Cup lagi. Jadi, akhirnya dibatalin semua. Tapi gimana? Ini kan masih pros and cons lah ya. Lo suka gak sih kemarin kalau muda World Cup itu ada halftime show-nya yang lama, habis itu ada opening ceremony-nya juga. Menurut lo ini akan sustain ke depan atau malah enggak? Lo pingin bola, ya udah, seala kadarnya sebelum World Cup 2026. Let me know di WhatsApp 0811-607-1022. And I'll be back this hour kalau muda with a lot more hits and a lot more news di daytime show di hari Senin ini. Hari yang historical, kenapa? Karena Prambors full line up. Ramein WhatsApp 0811-607-1022. Nanti gue bacain semua. Sekarang 420, Chatra Utami, Mangu.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Water Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya langsung cek Instagram @prambors. Prambors, si paling bola.
1: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
2: Ready to join the vibe? Tap in on prambors.live now.

Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. What is up, Kalamuda? Masih ada Alfi di daytime show on Prambors Radio. Hari pertama Prambors balik dengan full line up. Pagi-pagi ada The Dandy sama Kenny, Mas Darto, Mas Danang. Hari lagi. Jam siang 11-3 ada Alfi. Habis itu dilanjutin Tango, Julio Geno sama jam 8 malam. Dan ada night flight-nya Captain Eda jam 8 sampai 12. Yes, that's the full lineup until God knows when. It's a brand new concept, brand new idea. Jadi gue super grateful. Yang biasanya kalau hari Senin hari Minggu malam, gue tuh besok paginya, aduh agak males deh. Ini gue excited banget, kenapa? Karena studio Prambors look-nya baru kalau muda. Nanti gue post-post di Instagram gue juga deh buat ngasih lihat the new Prambors Studio. With that being said, ramein dong. Ini hari pertama gue officially siaran lagi di Prambors, kalau muda. 0811-607-1022. Gimana rasanya lu sebagai kalau muda mendengar Prambors kembali lagi seperti ini? I wanna know how you feel. Again, WhatsApp 0811-607-1022. And I will be back next hour di jam 12 siang. It is lunchtime, so prepare your lunch. Dan siap-siap kirim pap foto makan siang lo ke gue, ke WhatsApp Prambors. Lagi-lagi di 0811-607-1022. And I will rate it 1 to 10. Gak peduli lo mau di Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Solo, kasih menu andalan lo hari ini dan kasih tauin lo beli itu atau bikin itu dari mana dan gimana. Alright, kalau muda, I'll be back on the daytime show with Ralphie.

0: nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

Prambors Radio Indonesia number one hit music station. What is up kalau muda? Masih ditemenin sama Ralphie di daytime show sampai jam 3 sore nanti. Masuk ke jam 12 siang, artinya ini jam makan siang kalau muda. Gue pingin lo semua yang lagi dengerin untuk foto makan siang lo, pap, kirim ke Prambors di 0811-607-1022. Nanti akan gue rate dari 1 sampai 10. Siapa tahu bisa jadi rekomendasi buat gue atau kalau muda lain. Tapi gue senang banget karena WhatsApp rame sekali loh kalau muda. Ada siapa nih? Wah, namanya gak ada... Nggak ada namanya dan nomornya. Halo Prambors, Bang Ralfi, udah nunggu-nunggu nih hari ini. Karena gue seneng banget dengan kembalinya line up penyiar Prambors era-era zaman gue kuliah. 2016 sampai 2019 yang nemenin hari gue berangkat kuliah sampai nemenin gue begadang nugas zaman kuliah. Ada juga Erik Ujaya berangkat kuliah sampai nemenin gue begadang nugas zaman kuliah. Ada juga Erik Ujaya yang katanya, I'm happy Prambors back with their announcers 2009-2015-ish. Darto Danang, Julio Genus. I miss announcers of Prambors. I miss Ralphie too, the sporty guy. Thank you, sporty abis, emang. Ada juga Brevina dari Tangsel. Gila, excited banget. Day one, siaran Prambors. Kesepian banget, gak ada kalian. Makasih ya udah balik lagi. Pokoknya semangat siarannya. By the way, mau request lagunya. Job covers, where do broken hearts go? Gua cariin ya. Tapi thank you banget kalau muda yang udah ngeramein WhatsApp. Keep the energy coming. 0811-607-1022. Karena habis ini gue pengen ngebahas yang lagi viral di Threads kalau muda. Gue lumayan mau nyenggol Big Mo habis ini. Jadi jangan kemana-mana. Gue tuh suka banget Threads ya. Jadi gue pikir ya udahlah, yang gue baca di Threads gue taruh aja di siaran daripada gue nggak tahu mau ngomongin apa. Enggak kalau muda. Kita lanjut dulu sekarang sama Nadine Amiza bertaut on the daytime show.

0: with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
1: Bro, habis basket gini, jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
2: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
1: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
2: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
1: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
2: Emangnya bisa beneran, bro?
1: Beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
2: Kok bisa sekaligus semua ya?
1: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
2: Oh gitu.
1: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lu tetap terhidrasi.
2: Pantesan muka lu kayak lebih bersih gitu, bro.
1: Iya dong.
2: Ya udah, gua bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lu dulu lah.
1: Padahal kan lu bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
2: Bagi tuh indah, bro.
1: Indah buat lu doang kali.
2: Mantep, bro.
1: Men's Biore Acne Bright Care. Jerawat nyerah, wajah cerah. Bikin lo jadi siap tampil awesome.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: beri. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: All the hits, all the vibes, on Prambors.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

Flowers Radio Indonesia number one hit music station. It's Who Jimin di daytime show sama Ralfi sampai jam 3 sore nanti kalau muda. Di threads lagi rame banget nih, salah satunya ada Big Mo. Gue gak nyenggol Big Mo ya, tapi gue cuman menyampaikan apa yang sedang terjadi di threads aja. Jadi Big Mo itu kan streaming hampir setiap hari ya kalau muda. Abis itu dia di endorse dan jadiin BA kalau gak salah sama salah satu brand rokok elektrik atau vape. Nah di dalam IRL-nya itu dia nyuruh ada sekelompokan anak-anak lagi nongkrong. Abis itu suruh nyebut brand vape itu. Sedangkan langsung that is promotion and advertising. Padahal ketentuannya segala bentuk iklan dan promosi produk tembakau serta rokok elektrik dilarang di semua platform media sosial dan media digital. Gua rasa ini ada yang gak seneng aja sama Big Mo. Makanya ini di up kalau muda. Kalau ngelihat in general, padahal masih banyak juga yang melakukan itu. Tapi ini ngajarin kita be careful on what you post on social media. Apalagi kalau lo suka streaming in real life, you can take that back kalau muda. Once it gets out there, it's for the people to see. Jadi think twice before you post anything. Tapi gimana nih? Kasus Big Mo ini menurut lo akan ngeblow up sebesar apa? Atau ini hanya bagian dari pengalihan isu kalau muda? Nggak lah, gue nggak mau nyenggol itu juga. Tapi that's what's happening in threads right now. Salah satunya ada Big Mo itu. I want to know what you think about the case. 0811-607-1022. Gimana kira-kira nasib Big Mo kalau muda? Kita lanjut dulu sama satu lagu yang judulnya gue udah suka banget nih. Ini perasaan gue untuk siapapun yang mau melakukan ini sama gue. Peluk aku sekarang, Bernadia.

with me, Ralphy, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Water Music Indonesia dan Prambors. Cek Prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di Prambors.live.

It's Dua Lipa Houdini di Prambors Daytime Show with Ralphie sampai jam 3 sore hari ini. Kalau muda, welcome back. It's still a Monday. Dan gue notice juga kalau ini tuh tanggal muda ya. Jadi pada bergajian nih. Makanya bisa fancy dong kalau muda. Gak perlu yang hemat-hemat banget lah. Makanya gue pengen lo buat nge-share makan siang lo hari ini. Kirim fotonya ke WhatsApp Prambors 0811 607 1022. Udah beberapa yang masuk nih. Nanti gue bacain di akhir jam ini. Tapi gue sendiri dari jam 12 tadi, gue tuh masih kebingungan. Anjir, gue pesan apaan ya? Bingung banget hari ini, agak labil. Gue gak tahu gue ngindap apaan. Jadi dari tadi gue cuma scrolling ojek online, Grab, GoFood. Wah, makan apa ya hari ini? Ada rekomendasi kalau muda? Boleh kasih tauin gue juga di WhatsApp 0811 607 1022. Jatohnya ini pilihannya tinggal fish and chips-nya Cipi. Habis itu ayam bakar Mas Mono, gak tahu kenapa lu gini ngidam. Sate Padang yang deket sini aja, karena Ajo Ramen belum buka. Dan masih ada beberapa opsi lainnya yang bisa gue pilih. Tapi gue gak bisa milih sama sekali kalau muda. Makanya bantuin gue dan kirim foto makan siang lo ke WhatsApp Prambors. Nanti akan gue rate from 1 to 10 di akhir jam ini kalau muda. Sekarang gue punya satu lagu dari Rizky Febian sama Adrian Halif. Alamak, Prambors Daytime Show. Let's go.

0: Universe. Gue mau tanya dong.
1: Hah, gue lagi buru-buru nih.
0: Ya elah, sebentar doang.
1: Penting nih. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
0: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
1: Emang boleh selengkap itu?
0: Buruan, kasih tahu.
1: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
0: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Mantap. Makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Kaula Muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram @prambors. Prambors, si paling bola. Masih ingat serinya si paling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
3: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
4: Optimis kayak pasti.
3: Sampai
4: pasti
3: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
4: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
5: Wow.
2: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Nah, kalau lu kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
6: Ralfi orangnya baik.
7: Ralfi sporty abis.
8: Ralfi suaranya seksi juga.
2: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.

0: sit in the house. People with the least always doing the mouse. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm grouse. Why you talking about who body fake? With all them fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's why I'm just still at home.
1: Say so, Doja Cat, Nicki Minaj here on Daytime Show with Ralphy sampai jam 3 sore nanti kalau muda. Hari pertama Prambors, full line up, a lot of excitement, gue seneng banget siarannya juga. Dan WhatsApp-nya nih rame banget, jadi gue seneng kalau muda. Dan jam ini adalah jam untuk rate my lunch, dimana gue minta lo untuk ngirimin foto makan siang lo ke Prambors di 0811-607-1022. And let's get right at it. Yang pertama ada Reza dari Jakarta. Katanya udah dibawain bekal, hari ini dinas di luar. Alias alhasil makan nasi Padang kayaknya cocok nih siang gini. Nasi Padang gak pernah salah menurut gue. 10 dari 10. Kalau lu punya rekomendasi makan masakan Padang favorit lu, restoran mana, kastoin gue juga kalau muda. So Reza, good choice of lunch. Habis itu juga ada Rahmad. Nah ini, waduh, festif nih. Lagi makan all you can eat kalau muda siang-siang. Pas banget, tanggal muda, makan festif. 10 dari 10 buat gue. Ada lagi Arsih. Arsih hari ini katanya GERD-nya lagi kambuh. Jadi yang paling aman konsumsi telur rebus aja. Untuk Ralfi dan kru Prambors sehat-sehat ya. Sehat-sehat juga bro, semoga GERD-nya cepet hilang. Tapi kalau emang udah kena GERD tuh susah sih. Telat makan GERD, kebanyakan makan GERD, jadi telur rebus pilihan yang tepat. 10 dari 10. Reza udah, mana lagi nih harus kita bacain makan siangnya. Tadi dia ngirimin Nazahra, nasi ayam Ali Borme dari Gado. Yuhu. Ini enak banget, ada kol gorengnya, ada sambelnya, ada kulitnya. Kayaknya nasinya nasi uduk juga nih yang dikirimin. 9 dari 10 sih, karena agak minyakan aja, gue suka radang tenggorokan kalau banyak minyak kalau muda. Boleh dicoba nih, Ali Borme di Dago Bandung, gue ngeliat juga ratingnya tadi 4,8 dan 9,000 review kalau muda. Wah, jadi lapar. I think I'm gonna have a late lunch today, karena gue belum berhasil juga nemuin makan siang gue apa. Tapi kalau gue udah nemuin, gue akan ngasih lo gue makan siang apa sih nih hari ini kalau muda. Thank you buat lo yang udah ngirimin foto makan siang lo di Prambors. Dan tiap hari gue akan ngelakuin ini dari jam 12 sampai jam 1. Jadi siap-siap kirimin foto makan siang lo di Rate My Lunch on Prambors. I'll be back, but now it's time for more music. Calm down on this Monday afternoon. Dari Rima kayaknya cocok nih.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: Player SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Apa boleh di tanah harim ini, tanah negara, tanah untuk umum, kita harus izin, tiba-tiba ada tanah yang tidak bersertifikat.
3: Berinisial AC, 47 tahun. Pada saat diamankan, pelaku sedang berada di satu...
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai diduga masuk kawasan sempadan pantai, klaim lahan pribadi di Pantai Madasari Pangandaran diprotes warga. Razia polisi di berbagai lokasi amankan terduga pelaku pengguna narkoba. Sempat viral diusir warga, terduga pelaku pencabulan anak di Sukabumi dibekuk. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sejumlah petugas dinas perhubungan di Sub Kota Bekasi diduga melakukan pungutan liar terhadap seorang sopir truk senilai 1,7 juta rupiah. Petugas terancam dipecat.
5: Kasus dugaan pungli mencuat setelah sebuah video beredar luas di media sosial. Dalam unggahan, seorang perekam mendatangi sejumlah petugas di Sub yang berada di dalam sebuah ruangan. Perekam juga membawa seorang sopir truk yang diduga menjadi korban pungli. Dalam video itu juga terlihat sejumlah uang tunai yang diduga merupakan hasil pungli terhadap sopir truk. Uang tersebut selanjutnya dikembalikan kepada sopir yang mengaku menjadi korban. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi Teguh Indrianto mengatakan pihaknya tak akan mentoleransi kegiatan pungli. Kedepannya pasti akan dilakukan tindakan terukur sesuai dengan peraturan administrasi kepegawaian yang ada. Kedepannya pihaknya akan segera melakukan langkah administrasi untuk membentuk majelis kode etik yang nantinya akan memutuskan sanksi atau tindakan apa yang akan diberikan kepada oknum yang terindikasi melakukan tindakan pungli.
6: Ya benar, itu kurang lebih kejadiannya 2-3 hari yang lalu lah. Saya yakinkan bahwa mudah-mudahan dugaan saya benar. Tidak ada unsur, tanda kutip ya, setoran yang diterima oleh pimpinan tertinggi atau pimpinan di atasnya dan seterusnya. Itu saya secara pribadi bisa meyakinkan itu tidak ada. Adapun tindakan-tindakan oknum itu saya pikir adalah untuk kepentingan pribadi.
4: Kemunculan papan pengumuman bertuliskan tanah milik di kawasan Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, memicu gejolak warga setempat. Kawasan pesisir yang selama ini dimanfaatkan sebagai akses publik dan jalur nelayan tersebut diduga telah terbit sertifikat hak milik perorangan.
7: Pemasangan pelang larangan melintas tanpa izin pemilik ini langsung memicu reaksi keras dari warga dan nelayan di Pantai Madasari Pangandaran. Pasalnya, lokasi berada di kawasan sempadan pantai atau tanah harim laut yang semestinya menjadi ruang publik bebas. Menanggapi polemik yang meresahkan warga ini, pihak Kecamatan Cimerak dikabarkan telah turun ke lokasi untuk meninjau kondisi di lapangan. Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, Indra, mendesak transparansi dari BPN, Pemkab Pangandaran hingga pemerintah desa terkait penerbitan sertifikat di kawasan sempadan pantai itu.
8: Penunjulan tanah harim itu ternyata udah bersertifikat, dan bukan cuma tempat ini saja. Dari sini ke ujung sana juga Pak itu udah disertifikat. Cuman yang saya kecewa itu, ini kan akses jalan umum, di situ ada hajatan orang-orang sepanjang. Kan kalau ini ditutup kan ada pelangkep, ini tanah milik, bersertifikat, dilarang masuk tanpa izin pemilik. Apa boleh di tanah harim ini, tanah negara, tanah umum, kita harus izin, tiba-tiba ada tanah yang sudah bersertifikat, sedangkan di sini akses jalan umum bisa ada warga lewat. Apa bisa gitu tanah harim dibikin sertifikat?
7: Indra menambahkan, ada ketidaksesuaian administrasi di mana lahan yang sangat dekat dengan bibir pantai justru bisa bersertifikat, sementara lahan yang jauh dari garis pantai malah dikategorikan sebagai tanah harim. Masyarakat mendesak Badan Pertanahan Nasional atau BPN bersama pemerintah daerah segera melakukan audit ulang serta inventarisasi kawasan pesisir agar ruang publik tidak beralih fungsi menjadi milik pribadi.
4: Sebanyak 4 orang pengunjung tempat hiburan malam terbukti positif mengkonsumsi narkoba dalam razia yang digelar oleh tim gabungan di Kota Bandung.
9: Dari keempat orang pengunjung yang terjaring, dua orang positif mengkonsumsi metamfetamina dan dua orang positif mengkonsumsi narkoba jenis benzo. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Arli Jembar Jumhana mengatakan, razia itu digelar merupakan operasi rutin sebagai upaya pencegahan peredaran narkotika di wilayah Jawa Barat, serta meminimalisir penyakit masyarakat, khususnya penyalahgunaan narkoba yang masih menjadi perhatian di wilayah Kota Bandung. Lebih lanjut, Kombes Arli menambahkan, keempat pengunjung yang terbukti positif mengkonsumsi narkotika langsung dibawa ke Satres Narkoba Polrestabes Bandung untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
10: Kita melaksanakan operasi gabungan bersama dalam rangka kita meminimalisir penyakit-penyakit masyarakat, terutama penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah Kota Bandung. Dan juga kita sudah melakukan beberapa tes urin terhadap beberapa pengunjung yang memang kita lihat mungkin sedikit mencurigakan.
4: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Satreskrim Polres Sukabumi berhasil menangkap seorang guru ngaji berinisial AC yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pria berusia 47 tahun itu ditangkap di kawasan Lebak, Banten setelah sempat kabur usai kasusnya viral di media sosial.
11: Kasus ini terungkap setelah korban yang masih berusia 15 tahun menceritakan kejadian buruk yang dialaminya kepada pihak keluarga hingga berlanjut ke laporan polisi. Sebelum ditangkap, video dugaan pengusiran terduga pelaku oleh warga setempat sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Tim unit PPA Polres Sukabumi kemudian bergerak cepat menelusuri keberadaan pelaku sampai akhirnya membekuk AC di sebuah rumah di Kabupaten Lebak, Banten pada Sabtu malam lalu. Kasat Reskrim Polres Sukabumi, Ibtu Dudi Suwaryana menegaskan pelaku kini sudah resmi ditahan.
12: Kita sudah lakukan penangkapan terhadap pelaku dan saat ini telah kita lakukan pemeriksaan yang selanjutnya kita lakukan penahanan. Pelaku yang kita amankan, kita tangkap berinisial AC, 47 tahun. Pada saat diamankan, pelaku sedang berada di satu tempat di wilayah Banten dan saat itu memang sedang berada di dalam rumah.
11: Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga melancarkan aksinya dengan membujuk dan mengiming-imingi korban bahwa rezekinya akan lancar jika menuruti keinginan pelaku. Polisi saat ini masih terus mendalami kasus ini untuk menyelidiki kemungkinan adanya korban lain. Atas perbuatannya, AC dijerat pasal terkait tindak pidana terhadap anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Sementara itu, untuk membantu pemulihan trauma korban, Polres Sukabumi telah berkoordinasi dengan DP3A dan Dinas Sosial untuk memperbaiki pendampingan psikologis.
4: Pemkot Cirebon mengevaluasi pengaturan alat pemberi isyarat lalu lintas APIL di Simpang Pemuda Cipto Mangunkusumo. Penyesuaian dilakukan dengan menambah durasi lampu hijau dari arah CSB Mall guna mengurangi antrean kendaraan pada jam sibuk. Dishub mengubah pengaturan APIL di Simpang Pemuda Cipto dari 3 fase menjadi 4 fase. Kebijakan terus dievaluasi melalui pemantauan setiap hari, terutama pada pagi, siang, dan sore saat arus lalu lintas meningkat.
13: Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon Gunawan menjelaskan antrean panjang di Simpang Pemuda Cipto telah terjadi sebelum perubahan sistem lampu lalu lintas diterapkan. Menurut Dinas Perhubungan Kota Cirebon, perubahan fase dilakukan untuk menghilangkan titik konflik pergerakan kendaraan yang sebelumnya saling berpotongan. Sebagai bagian dari evaluasi, Dishub menambah durasi lampu hijau bagi kendaraan dari arah Gragi atau CSB agar antrean kendaraan lebih cepat terurai. Gunawan menegaskan perubahan fase APIL lebih mengutamakan keselamatan pengguna jalan melalui pemisahan arus lalu lintas yang sebelumnya saling berpotongan, sehingga resiko kecelakaan dapat dikurangi. Namun, penambahan satu frase juga berdampak pada bertambahnya waktu tunggu bagi kendaraan lain.
14: Itu kita rubah. Jadi, cuman fase-fase memang dengan nambah fase berarti nambah waktu hijau. Berarti nambah waktu merah bagi yang lain. Gitu. Otomatis jadi rumahnya pada antrian.
13: Dinas Perhubungan Kota Cirebon akan terus melakukan evaluasi agar pengaturan APIL tetap efektif dan tidak menimbulkan kemacetan berkepanjangan. Saat ini, terdapat 5 simpang di Kota Cirebon yang telah menerapkan perubahan fase APIL, yaitu Simpang Kejaksan, Simpang Pemuda Cipto, Simpang Kanggraksan Perumnas, Simpang Jabang Bayi, dan Simpang Brigjen Darsono. Dishub Kota Cirebon memastikan, evaluasi akan terus dilakukan apabila waktu tunggu melebihi standar atau pengguna jalan terus menunggu lebih dari 2 siklus lampu merah, mengatur laporan apil akan kembali disesuaikan.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

It's Boom Pala Le Sserafim on Prime Words Radio, Indonesia number one hit music station. Rafi, the daytime show kalau muda, and we are back. It is time for movie talks. Spider-Man udah dirilis kira-kira minggu lalu, dan di Indonesia sendiri udah hampir 2 juta orang yang nonton kalau muda. Kalau ditanya kenapa sih gue pengen nonton Spider-Man, selain gue emang ngikutin Marvel, dan dari tahun berapa ya, udah lumayan lama juga, gue suka banget sama Zendaya kalau muda. Menurut gue, she is my type. Sawo matang, agak tomboy. So that's one of the reasons why I want to watch Spider-Man. But here are a couple of facts dari seminggu Spider-Man udah dirilis. Dalam waktu 3 hari penayangan perdana aja, ini film keempat Tom Holland sebagai Spider-Man berhasil dapat 927 juta US dollars atau setara hampir 15 triliun rupiah. Dan ini resmi ngebawa Brand New Day jadi film dengan opening weekend terbesar nomor 2 sepanjang sejarah bioskop dunia. Cuma beda tipis sama Avengers Endgame tahun 2019 kemarin. Which come to my question, buat lo, ini pasti dari 2 juta orang Indonesia, pasti lo ada dengerin lah kalau muda. Lo nonton di studio biasa atau di Screen X? Soalnya setelah gue baca-baca, Spider-Man itu emang di made special untuk Screen X. Dimana layarnya gak di depan doang, tapi ada di kanan kiri juga. Jadi WhatsApp ke Prambor sekarang kalau muda, buat gue yang masih dilema mau nonton Spider-Man Brand New Day di mana? Should I watch it on normal theaters atau di Screen X? Bedanya kayak gimana? I wanna know. WhatsApp 0811-607-1022. Gue tunggu di WhatsApp, nanti gue bacain kalau muda. I'll be back sekarang. Yura Yunita, mau jadi apa?

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi juga.
3: Betul kan? Gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: ready to join the vibe. Tap in on Prambors.live now.
1: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
2: Raffi orangnya baik.
3: Raffi sporty abis.
4: Raffi suaranya seksi juga.
1: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: It's JT, Mr. Justin Timberlake, Sexy Back here on Prambors Daytime Show with Ralphy. Masih sampai jam 3 sore nih kalau muda. Dan untuk talk saat ini spesial, gue lupa ngingetin kalau Prambors itu lagi ada ongoing si paling bola quiz Chelsea FC versus AC Milan. Mereka bakal ke Jakarta tanggal 8 Agustus nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan Prambors lagi bagi-bagi tiket kalau muda. Si paling bola Chelsea FC versus AC Milan presented by Nine Sport Inc. Nah, buat lo ngefans sama antara dua klub ini atau penggemar bola in general, ini adalah kesempatan yang gak boleh lo lewatin. Si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Dan ini semua bisa lo dapetin dengan ikutan ke Prambors.live. Habis itu jawab pertanyaan seputar Prambors, seputar Chelsea FC dan AC Milan. Plus kasih tauin kenapa lo yang paling layak buat dapet dua tiket itu. Daftar sekarang juga karena kuisnya berlangsung cuma sampai tanggal 7 Agustus dan sudah ada Rio. Halo Rio.
1: Halo.
0: Wow, Rio, mantap. Lagi di mana nih?
1: Lagi masih di tempat kerja.
0: Lo lagi ngantor ya?
1: Iya.
0: Kita ganggu bentar enggak apa-apa Rio ya. Demi tiket Chelsea iya, lawan AC Milan, enggak apa-apa ya?
1: Iya,
0: enggak nyampe 5 menit lah paling nanya-nanyanya nih. Oke, okay, Rio. Okay. Lo fansnya Chelsea atau AC Milan?
1: Aku fansnya AC Milan.
0: AC Milan? Mantap, ya. Ini pertama kali gue nemu fans AC Milan nih yang ikutan kuis. Siapa pemain favorit lo of all time di AC Milan?
1: Kalau of all time, Gattuso sih.
0: Gattuso, sangar, keren. Pilihan yang baik, oke. Sekarang kita langsung main kuisnya aja deh. Biar lo buru-buru dapat tiketnya nih. Pertanyaannya dijamin ya gampang sih. Menurut gue kalau lo suka bola in general, lu bisa jawab ini. Siap?
1: Siap, boleh.
0: Oke. Pertanyaan pertama buat dapetin dua tiket Chelsea FC versus AC Milan live in Jakarta. AC Milan saat ini bermain di liga atau kompetisi A, Serie A, B, Premier League, bro. Masa nggak tahu?
1: A, Serie A.
0: Ya pasti betul dong, pasti Serie A. Oke. Next, Eden Hazard berasal dari negara mana? A, Prancis. B, Belgia.
1: Hazard. B, Belgium.
0: Mantap. Satu lagi nih, lu dapet dua tiket, men. Terakhir ya. Logo Chelsea menampilkan seekor A, elang. B, singa.
1: Chelsea, singa,
0: mantap. Lu dapat 2 tiket buat Chelsea FC versus AC Milan live in Jakarta, Rio. Mantap.
1: Thank you. Gokil.
0: Okay. Lu mau ngajak siapa, yo? Dapat 2 tiket nih, yo.
1: Mau ngajak pacar saya sih.
0: Ah, namanya siapa?
1: Namanya
0: kok mikir?
1: Non, dia enggak percaya kalau AC Milan itu masih jago.
0: Oh, siapa namanya tadi?
1: Nun.
0: Oke, Nun. Tuh. Ini Rio adalah pacar yang sangat mulia mau ngajak kamu nonton bola, dapat tiketnya susah payah. Jadi gila lo, green flag boyfriend menurut gua lo ya. Mantap yo. Jadi ingetin kalau Nun itu sangat beruntung kalau punya pacar kayak lo. Oke?
1: Okay? Oh, thank you, Karang.
0: Oke, okay, yo, thank you banget ya. Selamat bekerja kembali dan sampai bertemu di Gelora Bung Karno tanggal 8 Agustus, oke?
1: Okay? Siap, thank you, Rio, thank you very much.
0: Oke, okay, itu dia adalah Rio kalau muda yang udah berhasil dapat 2 tiket dan buat lo yang mau ikutan, silakan langsung ke prambors.live, kita tungguin sampai tanggal 7 Agustus. Dan kalau lo mau beli tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan langsung tanggal 8 Agustus nanti, masih bisa, karena tiketnya tersedia di Goers. For more info, check dan follow Instagram 9 Sport Inc. This is for

Kas and Ralphie di Prambors Radio. Daytime show sampai jam 3 sore nanti. And we are officially entering my last hour sebentar lagi. Di 4 menit lagi masuk ke jam 2 siang kalau muda. Dan gue kan gak siaran ya hari Kamis dan Jumat kemarin. Nah di hari Jumat ada satu lagu rilis dari Nona. Pasti udah tahu dong, music video juga udah rilis. Judulnya Honk. Dan gue pengen ngobrolin Nona di jam ini kalau muda. Tapi pengen menyapa lo juga di hampir jam 2 ini. How's work? Gimana kuliahnya? Gimana perasaan hari Senin ini tanggal 3 Agustus? Boleh WhatsApp 0811-607-1022. If you ask me, I'm feeling hella excited. Dan banyak kalau muda yang seneng juga karena comeback Prambors. Ada Mas Danang Darto, pagi The Dandies. Sama Kenny, Julio Genus. Tenggo jam 4 sore sampai 8 malam. Ditutup sama Captain Eda 8 sampai 12 malam. Siang ya, ada gue kalau muda Ralfi yang bakal nemenin lo setiap hari. Weekdays. Aduh, gokil rasanya tuh. Apalagi studionya baru nih kalau muda. Nanti gue akan foto-foto juga. Gue share di Instastory gue. Nanti kan akan ngomongin Nona di jam ini. Kasihin dong, bias Nona lu siapa kalau muda? Is it Christy? Is it Esther? Is it Shaz? Atau Baila? Gue pengen tahu dong, lu sukanya siapa? WhatsApp Prambors 0811-607-1022. I'll be back sekarang. Ardito Pramono sudah.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot dalami kasus penebangan pohon di depan lapangan padel Jalan Riau. Lapangan padel langgar, perizinan bakal ditertibkan. Polisi tangkap pelaku penganiayaan di Kiara Condong. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku penyelidikan terhadap penebangan pohon tak berizin di Jalan Marta Dinata atau Jalan Riau sudah dilakukan sejak akhir Juni lalu dan sanksi sudah mulai diberikan. Namun kemudian terjadi eskalasi dari pelanggaran ringan menjadi pelanggaran berat, sehingga pemerintah Kota Bandung perlu waktu sekitar 1 bulan untuk mendalami kembali pelanggaran tersebut. Usai memimpin apel mulai bekerja di Plaza Balai Kota pada Senin pagi, Farhan mengatakan saat ini penyelidikan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung sudah hampir selesai. Karena ada banyak hal yang perlu didalami, tidak hanya ada pelanggaran perda saja, tapi juga ada diduga berpotensi melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup.
2: Penyelidikan sebetulnya sudah dilakukan sejak tanggal 29 Juni, sanksi sudah mulai diberikan. Tetapi sanksi itu untuk pelanggaran perda, yaitu penggantian 1 batang pohon dengan 100 bibit. Dan denda 10 juta rupiah. Denda itu udah ada. Nah, tetapi itu adalah bisa dikatakan sebagai tindak pidana ringan. Dari tanggal 29 Juni sampai 3 Juli. Tetapi dari 3 Juli sampai tanggal 28 Juli terjadi eskalasi 10 pohon. Ya, makanya tanggal 30 Juli saya hentikan. Itu motivasinya kalau ada yang bertanya kenapa butuh waktu selama sebulan. Dan ini sudah meningkat, sudah bukan tindak pidana ringan lagi. Gitu. Dugaannya. Kalau dilihat dari undang-undang berdasarkan laporan Satpol PP, itu bisa pidana lebih dari 3 tahun ya, kalau nggak salah mah, pidana kurungannya, dan denda sampai berapa miliaran lah itu dendanya.
1: Satpol PP Kota Bandung akan mengecek keberadaan lapangan padel di Kota Bandung yang berpotensi melanggar aturan. Hal tersebut disampaikan Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, menanggapi banyak lapangan padel yang berada di area pemukiman sehingga berpotensi melanggar aturan, di antaranya masalah kebisingan bagi warga setempat. Bambang menyatakan persoalan kebisingan dari aktivitas lapangan padel merupakan pelanggaran terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2026 tentang ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat, sehingga pelaku dapat dikenai biaya paksa sebesar 10 juta rupiah.
3: Kenapa? Karena banyak juga yang pendirian pada ini yang berada di tengah-tengah pemukiman. Jelas hal ini sudah melanggar Perda 3 2026. Karena ini kaitan dengan kebisingan. Ini pun akan kena sanksi pidana kategori 2 itu maksimal itu kan. Mereka juga akan dapat kena sanksi secara pasal 10 juta juga nanti. Pun nanti sanksi kerja sosial ataupun nanti kita bisa umumkan di media massa juga.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membangun jalan dan trotoar agar bisa dan dinikmati dengan nyaman oleh semua pengguna. Farhan menegaskan yang ingin dikembangkan di Kota Bandung adalah membangun infrastruktur jalan yang ramah bagi pengguna lain, selain pengguna kendaraan yang disebut membangun peradaban. Sehingga kebijakan membangun kota yang ramah bagi pejalan kaki dan pelari tidak selalu mendapat respon positif, bahkan selalu ada pro dan kontra. Menurutnya pengguna lain itu seperti pesepeda, pejalan kaki, dan pelari juga harus dibuat nyaman dengan hasil pembangunan jalan dan trotoar di Kota Bandung.
4: Padahal jalan aspal paling pertama mendapatkan benefit adalah kendaraan bermotor. Selesai dong, apa yang saya omongin? Itu bukan peradaban, itu keharusan. Peradaban adalah ketika jalan tersebut ramah untuk pejalan kaki, ramah untuk orang-orang yang senang lari-lari, ramah untuk orang yang disabilitas, dan ramah untuk orang yang pakai sepeda. Ini yang mesti didahulukan. Saya juga ketika ngobrol dengan pesepeda, pesepeda juga banyak menghujat saya, apaan jalannya nggak ramah nih? Wah, saya di... maki-maki juga. Kemar, tapi ya? Saya hargai. Yeah. Karena apa? Kemarahan teriakan itu. Musuh utama jalanan di kota untuk pesepeda adalah lubang galian. Sekarang sedang kita lakukan diskusi dengan banyak orang. Mendengarkan suara masyarakat ini penting sekali. Pas saya tidak bisa merespon satu-satu, saya mohon.
1: Polisi menangkap seorang pria berinisial RH, terduga pelaku tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan yang terjadi di Jalan Sukamanah, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, pada hari Minggu 2 Agustus 2026 dini hari. Aksi kekerasan yang dipicu akibat kesalahpahaman tersebut menimpa korban bernama Rian Permana. Kapolsek Kiara Condong Komisaris Polisi Sumartono mengatakan, dalam kejadian tersebut, tersangka diduga menyabetkan sebilah senjata tajam ke tubuh korban. Korban juga mengalami luka pada bagian wajah dan kepala akibat pukulan tersangka lainnya sebelum akhirnya melarikan diri. Selain menangkap tersangka, polisi menyita barang bukti berupa satu bilah senjata tajam yang digunakan tersangka. Sedangkan pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya kini berstatus daftar pencarian orang atau DPO dan dalam pemburuan petugas.
5: Awalnya para pelaku ini akan menagih uang yang mana penjualan lemari plastik, namun bantah dan terjadilah ada perkelahian dari antara kedua termasuk daripada orang tua daripada si pelapor. Langsung kita tindak lanjuti dari Polsek Kiara Condong yang mana kurang dari 24 jam pelaku ini langsung kita amankan.
6: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. PT Kereta Api Indonesia mencatatkan ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan perjalanan kereta api penumpang pada semester 1 tahun 2026 mencapai lebih dari 99%. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan, pada semester awal tahun ini, pihaknya telah mengoperasikan lebih dari 24.000 perjalanan kereta api perkotaan dan antar kota dengan tingkat ketepatan waktu keberangkatan mencapai 99,85% dan ketepatan waktu kedatangan 98,81%. Menurutnya, ketepatan waktu merupakan indikator utama kualitas pelayanan transportasi publik sekaligus sebagai bukti dalam memberikan layanan yang andal kepada pelanggan.
7: Pada semester awal di tahun 2026 ini, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung mencatatkan ketepatan waktu KA penumpang mencapai 99,85% atau meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian ketepatan waktu pada semester 1 tahun 2025 sebanyak 99,82%. Sementara itu, kedatangan KA penumpang pada semester 1 tercatat sebanyak 98,81%. Untuk perjalanan kereta api barang, ketercapaian operasi KA tepat waktu tercapai sebanyak 99,33%.
1: Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis atau IWEB menggelar IWEB Award 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah, BUMN, perusahaan, lembaga, dan tokoh yang dinilai konsisten menghadirkan inovasi, memperkuat keterbukaan informasi, serta membangun komunikasi publik yang berdampak bagi masyarakat. Ketua Panitia IWEB Award 2026, Gun Indra, mengatakan ajang tersebut menjadi momentum refleksi 3 tahun organisasi dalam mengawal dinamika perekonomian nasional sekaligus memberikan apresiasi kepada para pembawa perubahan di berbagai sektor. Sebanyak 14 penghargaan diserahkan dalam ajang yang menjadi penyelenggaraan kedua setelah kegiatan serupa digelar pada tahun 2024.
8: Yang pasti ini adalah 3 warsa perjalanan dari Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis yang menjadi refleksi untuk senantiasa merayakan karya dari para pembawa perubahan. Jadi ini lewat IWEB Award 2026, apresiasi ini kami persembahkan bagi para pionir inovasi, juga bagi para penjaga keterbukaan informasi, dan tentunya juga arsitek komunikasi publik yang berdampak nyata terhadap perkembangan ekonomi melalui akselerasi digital. Di balik pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tentunya kita ingin menghadirkan harmoni dan juga kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, institusi, dan tentunya juga media.
9: Sampurasun Wargi Bandung sedang mencari produk lokal berkualitas. Pasar Kreatif Bandung 2026 masih ada. Sejak 24 Juli lalu hingga 2 Agustus, Pasar Kreatif Bandung hadir di King Shopping Center dan berlanjut pada 3 hingga 9 Agustus di Trans Studio Mall Bandung. Temukan beragam produk unggulan UMKM Kota Bandung, mulai dari fashion, kriya, kuliner, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Dukung karya lokal, temukan produk favoritmu, dan rasakan serunya berbelanja di Pasar Kreatif Bandung. Ikuti informasi lengkapnya di Instagram @pasarkreatifbdg dan @tic.bandung untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
10: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on framboers.live. Kaulah muda, pernah kepikiran gak kalau dua klub raksasa Eropa yang biasanya cuma bisa kita lihat di TV atau game, tiba-tiba main langsung di Jakarta? Sebelum ngomongin itu, ada fun fact dulu nih. Chelsea itu dikenal sebagai The Blues dan jadi salah satu klub Inggris yang sukses mengoleksi trofi Liga Champions, Premier League, sampai Piala Dunia antar klub. Sementara AC Milan, jangan ditanya. Rossoneri adalah salah satu klub paling bersejarah di dunia dengan 7 gelar Liga Champions. Cuma kalah dari Real Madrid. Dari era Paolo Maldini, kakak Andriy Shevchenko, sampai sekarang AC Milan selalu punya tempat spesial di hati pecinta sepak bola. Nah, sekarang bayangin, kalau dua tim legendaris ini ketemu dalam satu pertandingan. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Chelsea FC bakal menghadapi AC Milan dalam laga pre-season tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Buat kaum muda yang ngefans sama Cole Palmer, Enzo Fernandez, Rafael Leao, Christian Pulisic, atau cuma pengen ngerasain atmosfer pertandingan klub Eropa dari tribun GBK, ini kesempatan yang nggak datang setiap tahun. Tiket general sale sekarang udah tersedia, mulai dari tier 3 seharga Rp858.000, tier 2 Rp2.145.000, tier 1 Rp3.575.000, hingga VIP barat Rp7.150.000. Tapi belum termasuk biaya administrasi ya. Langsung aja amankan tiket kamu sekarang di Goers sebelum kehabisan. Chelsea FC versus AC Milan, Sabtu 8 Agustus 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jangan cuma lihat highlightnya, jadi saksi langsung pertandingannya.
1: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Water Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. This world is... Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi juga.
3: Betul kan? Gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.

It's Teddy Swims, Lose Control here on Daytime Show with Ralphie Kalamuda di Prambors Radio tanggal 3 Agustus, hari dimana Prambors comeback, bangkit dari kubur kalau muda, dimana ada full line up yang siaran hari ini. Friend reminder aja, gue gak bosen-bosen ngingetin lo kalau ada The Dandies pagi-pagi sama Kenny, ada gue jam 11 sampai jam 3, ada Tango Genius Julio jam 4 sampai jam 8, dan ada Captain Eda di Night Flight jam 8 sampai jam 12. Catat kalau muda, gue tuh udah lama ya gak naksir sama artis. Tapi gara-gara Nona baru ngeluarin si music video untuk Honk plus lagunya juga, sumpah gue naksir banget, mampu sih sama Christy kalau muda. Agak tinggi, agak sipit dikit. Wah, langsung gue follow Instagramnya, gue kepoin. Berharap dia akan DM gue, atau gue DM dia tapi dibales. Which is agak sulit ya. Tapi kalau ngomongin Nona ya kalau muda, bias lu tuh siapa? Favorit lu dari Nona siapa nih? Island Girls from Indonesia. Apakah Esther, apa Shaz, Baila, atau Christy? Kayak gue. Karena menurut gue akan ada banyak-banyak karya lagi yang keluar dari Nona within the next couple of years. Apalagi masih di naungan 88 Rising. Dan katanya di lagu Honk itu ada Rich Brian juga yang turut serta dalam project itu. Gue gak tau ngurus apanya ya, tapi gue baca-baca sih kayak gitu kalau muda. Jadi kalau lo belum dengerin Nona Honk, listen to it now and watch out for Nona only on Prambors Radio, karena on repeat banget Nona di Prambors lagi sering diputar. Silakan di request banyak-banyaknya, 0811 607 1022, plus kasih tauin siapa favorit lo di Nona, bias lo siapa sih kalau muda. And a song from in Indonesia, dari dalam negeri kalau muda, yang dipopulerkan oleh Vidi Aldiano, status palsu, Lala Huta.

0: with me, Raufi, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
1: Eh, gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
0: Muda, lagi nyari event seru yang sekaligus punya impact positif? Yuk datang ke Graceta 2026. Event tahunan dari SMA Garuda Cendikia yang bakal diramaikan berbagai kompetisi dan pentas seni seru. Mulai 24 Juli sampai 2 Agustus 2026, Graceta Cup siap hadir di Dream Court dengan kompetisi basket, mini soccer, modern dance, dan padel. Yang spesialnya lagi, ada padel charity. Jadi, lo bisa olahraga sekaligus ikut berdonasi. Catat tanggalnya, 15 Agustus 2026 di Kuningan City Ballroom. Saksikan juga penampilan spesial dari Kahitna, 10-2-5, dan Raffi Sudirman. FYI, sebagian hasil penjualan tiket akan didonasikan ke Mangrove Jakarta ID untuk mendukung pelestarian lingkungan. You buy, you donate, one man, one mangrove. More info, cek dan follow Instagram at Graceta2026. Kalau muda, masih ada pajak kendaraan yang belum sempat dibayar atau lagi mau balik nama kendaraan? Nah, sekarang waktunya buat beresin semuanya. Karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta lagi ngadain program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lewat program ini, sanksi administrasi keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dihapus. Jadi lo cukup bayar pokok pajaknya aja. Tapi ingat, program ini cuma berlaku sampai 31 Agustus 2026. Selain bikin urusan kendaraan jadi lebih tenang, bayar pajak juga jadi bentuk kontribusi nyata buat mendukung pembangunan Jakarta. Jadi, jangan tunggu mepet atau sampai programnya berakhir. Yuk, manfaatin kesempatan ini sebelum 31 Agustus 2026. Buat informasi lengkap, langsung cek website Bappenda DKI Jakarta, aplikasi pajak online Jakarta, kantor Samsat, atau kanal resmi Bappenda DKI Jakarta.

lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak,

0: usah ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBB P2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: listening to Prambors. Prambors. Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
1: Masih ingat seringnya spaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
2: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis, ya pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
4: Wow.
5: 0-0 is the right answer, congratulations, lo dapet 250 ribu.
1: Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di Prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek Prambors.live.
0: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: ready to join the vibe. Tap in on Prambors.live now.
1: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
2: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-777-3000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya I Love Emas.
4: Jual emas harga puas.
5: Are you ready for a world class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram at 9sportinc.
6: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sportinc.
7: Kaulah muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
0: All the hits, all the vibes on Prambors.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Sequel dari film Shaolin Soccer akan tayang sebentar lagi, tapi selengkapnya abis yang satu ini ya. Kalau muda, weekend sekarang makin cuan bareng My Pertamina. Selama Agustus sampai September 2026, setiap Sabtu dan Minggu transaksi pakai aplikasi My Pertamina bisa dapetin double point tanpa minimum transaksi. Tinggal isi Pertamax Series atau Dex Series, beli atau isi ulang Bright Gas, belanja di Bright Store, ngopi di Bright Cafe, beli Pertamina Fastron atau Enduro Series, sampai isi daya kendaraan listrik di SPKLU Pertamina, semuanya berkesempatan dapetin double points. Dan kalau lagi mampir ke Gias 2026, jangan lupa juga main ke booth My Pertamina di Hall 6 nomor 6B. Ada banyak aktivitas seru yang bisa lo ikutin sambil kenalan lebih dekat sama berbagai layanan dan promo dari My Pertamina, serta banyak merchandise gratis. Makin sering transaksi pakai My Pertamina, makin banyak poin yang bisa lo kumpulin dan tukarkan dengan berbagai voucher atau merchandise menarik, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Yuk transaksi pakai aplikasi My Pertamina setiap Sabtu dan Minggu, dan kalau lagi di Gias 2026, langsung mampir ke booth My Pertamina di ICE BSD Hall 6 nomor 6B hingga 9 Agustus 2026. Buat info lengkapnya, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Kung Fu Soccer, film yang jadi spin-off sequel dari Shaolin Soccer di tahun 2001, akhirnya bakal segera tayang di bioskop. Rencananya film ini bakal tayang di China tanggal 11 Juli besok kalau muda. Disutradarai langsung oleh Stephen Chow, dan kali ini ceritanya bakal fokus soal perjuangan tim sepak bola wanita bernama Tim MA. Itu dia kalau muda Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
3: Tango on Prambors Radio bersama Agenus, bersama Julio. Ini bukan backsound jam 4 tau bang.
4: Memang, makanya gue kaget. Gak apa-apa. Ini kan adalah siaran perdana Tango. Halo kaula muda.
3: Gila. Fancy banget deh. Aku tuh ngerasa kayak ini adalah a brand new day, a brand new world,
4: and a brand new us, kaula muda. Let's suck it up. Keren.
3: Julio.
4: Apa?
3: Walaupun settingan ini settingan podcast, kamu jangan lupa kita masih radio konvensional.
4: Oh betul.
3: Yang
4: betul.
3: Juga terpantau oleh KPI.
4: Loh, enggak. Gini, kalau kita ngomong suck it up, itu tidak apa-apa. Karena kata suck itu sendiri di kamus besar bahasa Inggris, masih aman.
3: Jangan elaborate.
4: Jadi, suck-nya aman, belakangnya yang berbahaya. Kayak suck my duck, itu masih aman.
3: Deg-degan, jujur.
4: By the way, itu adalah sebuah restoran di Jaksel, itu juga enak kalau muda ya.
3: Benar, pernah kolaborasi sama Supper, but anyway.
4: Aha.
3: Selamat sore kaula muda.
4: Halo kaula muda. Genus apa kabarnya?
5: Apa?
3: Kenapa?
4: Kenapa begitu? Enggak kan gue kan nanya kabar lo, karena ini kan adalah pertama kali lagi dan ini adalah gerbang pembuka. Kita akan ketemu tiap hari, tiap sore. Jiji.
3: Enggak boleh gitu ya, Gigi, sama temannya sendiri.
4: Jiji sama diri sendiri. Lo jangan keterlaluan, lo jangan playing victim dong.
3: Ya, lo bilang jiji sama gue.
4: Enggak, gue mau jiji sama lo. Gue jiji sama ruangan inilah, enggak juga ya. Ini
3: sumpah. Kan, kaula muda, lo tonton deh di TikToknya Prambors Live. Ruangan kita bagus banget.
4: Ini kita juga live di TikTok ya. Udah tayang belum sih teman-teman? Halo buat teman-teman yang di TikTok. Kaula muda, buat lo yang mungkin lagi kayak commuting gitu ya, lo lagi di MRT atau lo lagi di kereta, ke TikTok dong, nonton kita di TikTok. Karena kalau di radio tuh, lo kalau dengar di radio itu isinya kan penyiar sama lagu. Kalau di TikTok penyiar semua.
3: tapi apa? Tadi pagi ya, gue kan dengerin The Dandies juga. Jadi gue bangun tidur jam 6.45. Terus jam 7 tuh gue langsung dengerin mereka siaran.
4: Gimana?
3: Aduh, gue juga bilang sama lo kan, itu kayak something I never knew I needed gitu rasanya. Kok kangen ya? Gue nggak pernah di hidup gue membayangkan untuk gue kangen gitu, pengen gitu dengan Danang Darto kayaknya siaran. Cuma pas akhirnya dengerin mereka bertiga itu benar-benar langsung kayak, oh wow, ternyata gue kangen banget lagi gitu.
4: Itu kan lo mendengarkan mereka bertiga ya. Bagaimana rasanya kalau lo dengerin siaran kita?
3: Gimana kaula muda? Coba dong, kita kan punya WhatsApp 0811-607-1022. Atau mungkin kamu bisa halo-halo di live TikTok kita.
4: Boleh.
3: Atau misalnya kamu gak bisa dengerin dari radio, kamu bisa lewat prambors.live.
4: Nah, atau kalau misalkan juga kayak di prambors.live gak bisa, terus mau masuk ke TikTok juga belum ada kuota.
3: Ngaji aja, ngaji.
4: Dengerin radio juga gak punya. Ah, kata gue get well soon. Ya, kalau muda ya.
3: Cari kuota deh, pinter-pinter ya.
4: Oke lah, kalau begitu kita akan mulai dengan lagu pertama kita ya. Kita akan...
3: Emang lo tahu lagunya apa? Jauh J-ho, banget itu.
4: J-Ho.
3: Tereng.
4: Apa sih lagu, bang? Lagu pertama apa, bang? Inilah kerjasama tim lah, bang. Kode-kode lah. Oh.
3: Na na na na. I wish it I share it all.
4: Cupid.
3: Ah, benar.

0: JKT48 dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Halo.
2: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
2: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
3: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
4: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
5: Tango with Julio Genus.

0: Go,
1: anjay.
2: Keren. Tenggo barengan sama Julio dan Genus di Prambors Radio.
0: Yes, kaulah muda. Buat yang baru bergabung di Prambors, halo, Julio and Genus is back, mama.
2: Mama. Karena aku tahu banget, pasti harusnya kamu ngomong kasar. Tapi kamu plesetin. Bang Rico, ya. Kita boleh kecilin backsoundnya sedikit, Bang?
0: Betul, Bang. Karena kalau segede ini, jatuhnya kita di studio lagi berantem sama anak band, Bang. Bukannya apa-apa nih.
2: Dikit lagi boleh, Bang?
0: Oke. Okay.
2: Ini indah rasanya. Oke. Okay.
0: Genus. Jadi, tunggu dulu, sebelum kita mulai ini semua, ada satu peraturan di dalam ruangan suci ini.
2: Oke.
0: Okay. Pokoknya mulai sekarang, siapa yang ngomong kotor on air dan off and on and off and on NF. ONF juga udah kotor. Siapa yang ngomong kotor di on air dan off air,
2: yeah,
0: akan bayar ya, 5.000 ya, masukin ke kotak tisu ini.
2: Eh, kita kan punya, waduh, kotak undian kita jauh banget di atas sana.
0: Lah kalau kotak undian itu buat kaula muda. Iya, ini kan buat anu.
2: Jadi kita masukin ke kotak tisu ini.
0: Ya.
2: Nanti hasilnya bakal diapain?
0: Hasilnya kita ada dua pilihan. Mm-hmm. Kita bisa sumbangin ke kita bisa yang pertama. Mm-hmm. Yang kedua kita pakai aja jelajah sendiri.
2: Gini kaula
0: kita
2: muda.
0: Kita pakai jelajah Nusantara.
2: Gini kaula muda. Ketika
0: apa?
2: Pilihannya untuk disumbangkan ke yang membutuhkan atau dipakai ya jalan-jalan. Kalau ujungnya kita jalan-jalan, bejat nggak kita bertanya? Lo nggak mencoreng citra namanya.
0: Enggak, di tempat kita jalan-jalan, kita juga akan tetap berbagi. Hmm. Kita akan berbagi konten-konten. Konten-konten yang ekstrim.
2: Jadi sumbangan kita tuh lebih ke kayak sumbangan hiburan ya, bukan sumbangan materi ya.
0: Betul banget teman-teman.
2: Kaula muda, jadi mungkin kalau kamu nggak lagi nonton di TikTok yang katanya lagi buzzing, masih buzzing nggak sih guys? Oh udah enggak.
0: Udah nggak buzzing di TikTok. Iya kaula muda, segeralah lo pada meluncur ke TikTok ya. Karena tadi ada yang story gitu, Gen. Ini nonton kita di TikTok nih. Kayak, keren
2: Ihsan
0: nih.
2: Ihsan Alfatoni.
0: Iya, siarannya keren-keren. Tiba-tiba, maksud gue nih Ihsan. Lu kalau udah denger buzzing, lu keluar. Jangan lu diem. Terus lu juga ikutan. Gitu
2: loh. Takut rusak gelombang otak. Oke. Okay.
0: Benar.
2: Enggak, jadi maksud gue, untuk teman-teman yang non-streaming,
0: ya,
2: kita ingin menceritakan ruangan kamar kita ini tuh seperti apa kawaii-nya?
0: Karena di Prambors yang baru ini adalah kita juga memiliki ruang siaran baru ya. Kalau
2: iya
0: mudah. Kalau dulu tuh Prambors gua akan menggambarkan via audio. Jadi dulu tuh kalau masuk ruang siaran Prambors tuh ada meja gede banget ya. Di meja itu kadang-kadang kita pakai buat siaran, kadang-kadang buat makan bareng.
2: Enggak, kadang-kadang buat prasmanan ya, bukan makan bareng, prasmanan.
0: Iya, kadang-kadang juga dulu penyiar-penyiar suka kayak ngoprek motor di situ ya, kalau muda ya.
2: Nah, kalau sekarang kita duduk di atas dua buah sofa yang cabi-cabi kayak kita.
0: Betul.
2: Terus di belakang kita itu ada foto kita berdua, ada bebek ngambek, ada ular, ada ikan loh. Apa kita di Ragunan kah?
0: Enggak, emang Tenggo ini itu kedepannya akan bekerjasama dengan Taman Safari.
2: Taman Safari.
0: Jadi Taman betul Safari. Sekali, betul.
2: Mungkin kalau sekarang bentuknya boneka, mungkin kedepannya itu hewan-hewan hidup yang akan diletakkan di studio ya.
0: Betul, seperti lele kering.
2: Gini.
0: Apa?
2: Gini, pertanyaan gue.
0: Kenapa?
2: Lele kering,
0: ya,
2: hidup apa mati?
0: Ya, lele kering hidup, lele goreng baru mati.
2: Gini, lele tuh bisa kering kalau apa?
0: Menjelang mati. Astagfirullahaladzim.
2: Gak gini, kalau lele kering, berarti kan dia tidak berada di air.
0: Iya,
2: benar. Lele gak ada di air. Hidup apa mati, kawan?
0: Tapi saya tahu gue, lele itu adalah binatang bisa hidup di dua alam.
2: Julio, gue tendang ya.
0: Sumpah,
2: iya kan? Ini kalau sekitar gue gak ada kabel-kabel ringki dan alat-alat baru dekorasi interior kita yang mahal, udah gue tendang loh.
0: Mampus.
2: Sumpah, lele bisa hidup. Gak boleh gaslighting aku kayak gitu.
0: Lele bisa hidup dua alam, toh.
2: Bukannya melotot semua panik.
0: Tapi yang pakai masker setuju. Setuju bilang, wah ini penyiar emang berbodoh juga penyiar.
2: Karena yang pakai masker, kayak Alika sedang dibungkam. Pakai masker ya. Enggak, terus semuanya mukanya apa? Panik banget kayak, hah demi apa lele bisa hidup dua alam? Berarti selama ini pas gue SD gue dibohongin sama sekolah.
0: Sumpah,
2: gue.
0: Sumpah, alam barzah. Hidup dong lele. Di alam barzah nanti ada lele dong teman-teman.
2: Alam barzah juga berarti lu udah mati. Udah, nanti kita akan kembali ya.
0: Kok udah? Kita satukan sekarang 5 menit tahu.
2: Ya sekarang udah 10 menit kali, coba berapa Bang Riko?
0: bareko lagi. Dia aja sibuk ngurusin TikTok.
2: Enggak, soalnya mixer kita yang ada timekeepernya meledak, Julio.
0: Sekarang kita pakai mixer buah ya kalau muda ya. Jadi kalau ada bunyi kayak gitu, berarti ada lagi ngejus.
2: Sebenarnya itu bukan frekuensi yang rusak ya, itu emang kita lagi blender semangka, say.
0: Oke lah kalau begitu, jangan kemana-mana, tetap di Tango on Prambors. You are listening to Prambors.
1: Prambors. Hey, what's up, kalau muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Cangcingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat Cangcingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
4: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
3: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
4: Hah, emang iya?
3: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
4: Emosian, marah terus hidup lo.
5: Tenggo with Julio Genus.

0: Yeah.
1: Terus tadi ya.
0: Apa?
1: Operator doyok kayak ngasih kita kode buat okay, udah on air gitu. Tangannya bentuknya gini, set, kayak ngusir. Kayak okay, jadi gue ngomong apa, gue pulang nih bang.
0: Enggak, maksudnya gini, memang kan biasa kan kalau stasiun TV itu kan kalau mau manggil operator pakainya mantan-mantan FD atau floor director kan.
2: Okay.
0: Kalau kita perambors kita khusus nyari wasit. Jadi yang tangannya itu kayak nyipas gini. Oke. Okay. Teman-teman masih di Tenggo on Prambors. Jadi mulai sekarang setiap jam 4 teng ada Julia dan Genus yang langsung gue menemani kamu. Asyik.
1: Oh jadi gitu tagline-nya. Tadi gue tuh baca ada yang komen di TikTok live-nya juga kayak
0: apa?
1: Bikin jargon dong, bikin jargon. Ele, belum juga setengah jam lo udah ngasih kita PR.
0: Oh gini aja, Tenggo P
1: tanpamu
0: E.
1: Enak kan?
0: Ya udah kelar. Kalau tanpamu enak kan berarti emang kita gak pengen ada pendengar.
1: Apa siaran kalau begitu. By the way, selain ingin mengucapkan halo-halo kepada kaula muda karena akhirnya setelah 3 tahun Julio dan Genus kembali siaran sore di Prambors.
0: Betul.
1: Ingin menyapa juga sahabat kami Mario Pratama yang lagi streaming dari Bandung, dari kantornya.
0: Halo Mario.
1: Ayo Iger, kita siaran dari puncak gunung.
0: Di Gika kata capek apa?
1: Terus lu kebayang gak? Di studio kayak gini aja nyolok-nyolok kabelnya ribet banget. Ini mau colok kemana? Akar beringin mana gitu, sumber energinya dari mana? Sama okay. Sama Ana.
0: Ana
1: Aprita.
0: Oh halo Ana.
1: Jadi katanya Ana ngedengerin kita langsung dari dua platform. Dia pengen lihat TikTok.
0: Pasti suaranya
1: ya.
0: timbal balik. Eh bolak balik bolak
1: kayak
0: balik bolak
1: Ana,
0: balik.
1: Kuping kita cuma dua.
0: Betul.
1: Hati-hati overload.
0: Overuse. Eh Gen, sekarang kita nyapain yuk kaula muda yang di mana? Lo mau nyapa dulu yang di TikTok dulu atau di WhatsApp dulu?
1: WhatsApp deh, soalnya banyak yang WhatsApp juga.
0: Ratu silakan dibuka.
1: Eh coy, gue nggak kebayang sih kalau gue nggak pakai kacamata. Gila, gue gak bisa
0: tenang
1: baca
0: lo,
1: itu.
0: Tenang lo, ada gue. Nih, dia bilang gini. Ada dari Rita ya apa?
1: Rita.
0: Apa Fitra namanya?
1: Rita.
0: Oh, Rita.
1: Wah, dia bilang, gue nih.
0: Iyo. Eh, gedein kayak tadi. Kok dia kecil?
1: Ah, lo bilang tenang aja gue. Tulisannya kecil, lo gak bisa baca.
0: Nih, Rita. Just want to say hi to Kak Genus and Kak Julio. Semangat siarannya.
1: Terima kasih.
0: Terus, tuh Genus lo baca tuh berikutnya.
1: Ada Dindin Zainuddin. Halo Kak Julio, Kak Genus, happy-nya ditemenin lagi. Oh, Julio Genus, gue Zain. Akhirnya ya kalian bersatu kembali.
0: Aha.
1: Program lama kalian nemenin sore-sore gue nyetir pulang kerja Kuningan Depok. Sekarang gue merantau jauh di Sakura.
0: Arigato.
1: Oh, ikut.
0: Moshi
1: Zain. Bawa aku pergi dari negara berkembang ini, aku mau tinggal di sana aja.
0: Kalau lu tinggal di sana, kita siarannya pakai apa via Zoom?
1: Lo inget gak sih zaman pandemi?
0: Eh parah
1: pakai Zoom.
0: Pusing.
1: Ada yang tidur.
0: Gue.
1: Di tengah-tengah voice cut ada yang sholat maghrib. Maksud gue kerja dulu bentar lo.
0: Terus ada lagi tuh, buka paling atas. Nah ini katanya dari Vera Maura katanya. Hello everyone, udah lama banget tidak ketemu kalian. Love
1: Hi,
0: you guys
1: Maura. Love you too.
0: Yes, love you guys a lot. Kangen banget sama Kak Julio pas kemarin di belajar radio. Hope to see you guys di kedepannya ya. Oke deh Neng.
1: See you soon. Eh apa? Jangan lupa ya kaula muda, tadi Julio ada yang bilang kalau misalnya view TikTok live-nya sampai 10.000 Julio mau buka celana.
0: Enggak, tapi sebenarnya
1: apa gunanya lanjut dan like day kamu kalau enggak ada yang kamu pamerin?
0: Sebenarnya gue mau kasih dua opsi nih kaula muda. Pilihan lo A, gue buka celana, atau B, gue buka usaha. Tentunya entrepreneur Binus pasti bangga.
1: Kata gue C, buka aib keluarga. Nah, lo pilih yang mana?
0: Tuh ada Dana di Prambors nih. Ini Dananya Dana aplikasi lagi. Apps Dana katanya, "Hai Prambors, gue Dana. Tenggo bikin jargon dong kayak dulu Jelly Eglek Miami." Duh, ngerti kerja kangen. Oke, Tenggo nih kita
1: lagi ya. Ini percobaan kedua ya.
0: Betul. Kalau di radio tuh bisa ngomong ini enggak sih? GOBLOK? Enggak boleh kayaknya.
1: Enggak
0: ya.
1: Boleh. Lo tuh mau pantun ya?
0: Apa?
1: Iya. Lo tuh mau ngapain? Kenapa lo mencari sebuah kata yang ada go-nya? Pun kalau lo mau pantun, harusnya go-nya di belakang, bukan go-nya yang di depan.
0: Oh, gue tahu. Tenggo. Anteng-anteng aja. We're not going anywhere. Kenapa sih? Kenapa sih?
1: Kaula muda. Terus setiap gue dipasangin sama Julio, orang tuh selalu ngejudge gue yang galak.
0: Kenapa sih? Atau kayak Tenggo.
1: Ah, Untung ada back sound, kalau enggak udah deter nih. GM kita dari lantai 4 lari nih ke bawah nih.
0: Atau kayak tenggo, pesan genteng.
1: Anti nego.
0: Jadi toko material.
1: Kenapa ya?
0: Aduh, genus, tapi menurut gue mau nanya sama lo sesuatu.
1: Gak boleh.
0: Oke, gue akan nanya sama diri gue aja kalau okay, begitu. Okay.
1: Let's go.
0: Okay.
1: Ask me anything, my friend.
0: Deskripsikan Prambors dalam makanan. Misalkan Prambors yang sekarang itu, kita mulai dari gue ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau menurut gue, Prambors yang sekarang itu adalah pizza.
1: Di?
0: Keren gak gue?
1: Enggak. Enggak, tau gak? Gini kaulah muda, lo tau gak sih Julio itu adalah orang yang kalau misalnya kita mau beli makanan nih, let's say lagi nongkrong lah di rumah siapa, terus tiba-tiba dia nyeletuk satu, kita go food pizza yuk, terus Julio bakal bilang, tapi tuh sebenernya gue gak suka pizza.
0: Bener.
1: Terus kenapa lo deskripsiin Prambors sebagai pizza?
0: Karena, jawab. Karena Prambors itu enak dilihat.
1: Tapi tidak enak didengar. Kalau lu penyiarnya.
0: Aduh, Pak, kita baru sign kontrak lagi.
1: Oke. Punten, nanti kita balik lagi ya, Neters.
0: Oke.
1: Salah orang kalau
0: satu,
1: muda.
0: Satu salah dengar, lu salah ngomong. Satu lu salah ngomong. Dua
1: lu. Lu semua pada bisa siaran gak sih? Halo.
0: Satu lu salah. Udah, Bang, aku aja deh, Bang.

0: Genus. Genus.
1: Iya, Julio.
2: Genus.
1: Apa, Julio?
0: Siaran yuk.
1: Ayo.
3: Tango with Julio Genus.
4: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Are you ready for a world-class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram at Ninesport Inc.
6: Chelsea FC versus AC Milan promoted by Ninesport Inc.
7: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: Tenggu is back. Julio dan Genus masih menemani kaula muda sampai jam 8 malam. Banyak loh yang kirim-kirim voice note.
1: Banyak banget, terima kasih banyak kaula muda. Kita akan puterin nih salah satu voice note dari Botuna.
0: Bocah tua
1: naif. Keren.
0: Mana coba kita dengar.
2: Menarik. Yuhu.
1: Ah, langsung ending.
0: Ah, coba diulang, Bang.
2: Halo Kak Genus, gimana kabarnya? Welcome back. Akhirnya siaran lagi barengan sama rekan pribadi, rekan abadi Kak Julio. Welcome back. Semangat terus siarannya. Akan aku dengerin terus selama lagi narik.
0: Yuhu. Keren. Senang sekali Botuna, terima kasih banyak.
1: Kira-kira temannya Botuna manggil dia apa ya? Bot.
0: Apakah dia robot?
1: Bisa.
0: Nah, ngomongin soal teman-temannya Julio.
1: Aha.
0: Gue boleh cerita gak sih kemarin gue nonton konsernya Teddy Aditya di JSD?
1: Justru gue mau nanya, itu tuh konsernya Teddy Aditya atau apa? Atau kayak semacam Comic-Con?
0: Enggak, acara JSD Jakarta Sneakers Day kan kayak lagi ada hari raya Blok M
1: betul, kemarin. Betul.
0: Terus ya udah gue nonton kesana, ada orang-orang yang udah lama kayak, gue juga udah lama gak nonton konser lah pada umumnya. Nah terus gue akhirnya pas nonton itu, gue ngelihat ada Audrey, ada Gamal, terus banyak musisi-musisi lain, ada Teza Sumendra.
1: Ya Allah. Yang,
0: terus yang...
1: Cuman kurang gue ya di tengah-tengah musisi-musisi itu.
0: Soundman kah? Terus akhirnya pas gue ngelihat mereka lagi in person dan mereka nyanyi, gue ngerasa gila orang-orang tuh sekarang glow up banget deh. Lo liat gak sih di story gue Teddy badannya coy.
1: Kamu kayaknya Teddy emang dari dulu badannya begitu.
0: Enggak.
1: Dulu Teddy... segue ya dia.
0: Enggak juga.
1: Itu maksudnya... Teddy Bear.
0: Itu another Teddy Bear. Nah tapi intinya Teddy tuh memang tidak pernah gendut. Ya cuma dulu pernah ada momennya dia cabi. Tapi kan maksudnya dia tuh biasa aja. Nah tapi badannya tuh basah gitu loh. Nah sekarang Teddy badannya kering, perutnya six pack, nyanyi di panggung kagak pakai baju. Gue sama Ana senggol-senggolan kayak gila temen lo, bicepnya gila temen lo, perutnya gila, badannya tone banget.
1: Gue juga kalau jadi Teddy punya badan sebagus itu, gue akan siaran gak pakai baju loh.
0: Lo tau gak sih?
1: Apa?
0: Kenapa Tuhan tuh gak ngasih kita badan-badan kayak gitu? Karena nanti kayak aurat lagi, buka terus gitu loh. Jadi kayak udah deh segini aja biar malu.
1: Kata Tuhan dari atas, gue cuma takut lo telanjang. Gitu doang. Gue cuma takut lo bugil berdua.
0: Tapi gue ngerasa ya makin kesini, apalagi untuk orang-orang di seumuran kita ya, maksudnya kayak 30s gitu, malah makin glow up loh.
1: Karena emang 30 itu adalah umur-umurnya lo untuk glow up, Genus.
0: Parah loh.
1: Keren. Gue tuh dulu menurut kan penelitian ya.
0: Siapa itu yang neliti, Bang? Pengen tahu banget, sebutin nama dokternya.
1: Itu juga menarik. Nanti kita sampaikan secara terpisah ya.
0: Nanti
1: kita cari lo jurnalnya.
0: Enggak, maksud gue intinya ketika kita berada di umur 20, kita kan selalu ngerasa takut gitu, takut 30, takut tua.
1: Ya.
0: Lo ngerasa gak sih lo sekarang lagi cakep-cakepnya?
1: Gue?
0: Iya,
1: ayo jawab. Oh my God, di umur cakep-cakepnya aja lo bilang gue lucu. Gimana gue 20-an kemarin, patas lo sering ngeludah ke arah gue, Genus.
0: Enggak, karena maksud gue ketika dulu gue menakuti umur 30-an, sekarang ya ketika ada di posisi ini gue kalau gak asal gak? Leh juga nih cewek gitu.
1: Bener-bener, kayak mantep juga nih si Neng.
0: Gitu ya kan?
1: Ya bener-bener.
0: Kenapa sih gak ada yang catcall aku gitu? Astagfirullahaladzim.
1: Takut dilempar teflon sama panci panas ya sama Genus.
0: Berat-berat bawaan aneh.
1: Tapi gue juga merasa ya Genus, di umur 30 ini, gue juga merasa semua orang-orang tuh, teman-teman gue tuh glow up. Gini deh, dulu tuh di 20 adalah umur dimana kita tuh merusak diri kita. Sekarang tuh di umur 30 itu adalah umur dimana kita merawat diri. Kayak lu tuh alih-alih lo party, lu lebih ke olahraga gitu. Walaupun sebenarnya kalau kayak Lisa sama Rudy, mereka tuh lebih ke kayak party dan olahraga ya.
0: Tapi kalau kaula muda gak tahu Lisa Rudy siapa.
1: Lo Lisa itu Lisa Blackpink.
0: Rudy itu Hadi Suwarno.
1: Rudy Hadi Suwarno. Iya benar.
0: Nantilah, nanti abis ini kita ceritain siapakah Lisa dan Rudy. Tapi ya mungkin kalau dulu kita itu misalnya party jam 11, pulang jam 3, jam 7 udah kerja masih kuat. Berarti biar tetap bisa bangun pagi dan tetap kuat, partinya dimajuin.
1: Partinya dimajuin, pulangnya dilamain ya.
0: Loh, enggak dong, pulangnya maju. Kenapa partinya maju pulangnya lama, tetap capek dong besoknya.
1: Iya benar, partinya maju pulangnya maju.
0: Benar.
1: Jalan mulai jam 4 pulang jam 8.
0: 8 apa pagi?
1: Mal. Bisa juga sih 8 pagi. Berarti
0: enggak gini, kalau jam 8 lo udah pulang, lo mulai party jam berapa? Setengah 2 habis zuhur. Apa gitu maksudnya?
1: Lagu bang. Greetings loved ones. Let's take a journey.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Prambors News. Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Pria lebih mudah menangis karena sepak bola dibanding cinta. Studi yang dipublikasikan di Frontiers in Psychology menunjukkan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga tetapi juga ruang ekspresi emosional bagi banyak pria. Dalam budaya yang kerap menuntut laki-laki menahan perasaan, stadion menjadi tempat meluapkan kegembiraan, frustrasi, hingga kesedihan secara terbuka. Temuan ini menegaskan bahwa pria bukan kurang emosional, melainkan memiliki ruang ekspresi yang terbatas. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.

0: Halo, cek-cek, oke. Okay. Belum nyala tadi.
1: Cek-cek, oke, okay, boleh.
0: Masih di Tenggo, Kaula Muda, ada Julio, ada Genus, akan menemani kamu mulai dari sekarang sampai seterusnya ya.
1: Gue nggak, kan lo tau kan orang-orang yang suka basa-basi. Ih, nggak kerasa ya, udah masuk jam 5. Ini literally nggak berasa banget, ternyata kita udah sejam. Udah jam 5, Julio.
0: Gue karena gue lagi lapar kali ya. Jadi gue tuh bukannya gak berasa gitu, maksudnya ya kebayang aja ini udah jam 5.
1: Kita jujur, kita 24 jam lapar. Pas tidur, iya. Pas kita tidur aja, berarti kita unconscious tuh pasti kita kelaparan.
0: Coy, semalam gue lapar banget . Semalam, ya ampun, gue tuh sampai istighfar sama badan gue sendiri, gue minta maaf ya. Karena gue semalam makan jam 00:30.
1: 00:30 apa?
0: Malam. Saking gue gak bisa tidur karena gue lapernya.
1: Oke, okay, pertanyaan gue adalah kalau lo 00:30 kelaperan, lo sebelumnya terakhirnya makan jam berapa?
0: Kayak jam 05:30 gitu.
1: Makan apa?
0: Jam 05:30 gue makan nasi sama ayam.
1: Oke. Okay.
0: Nah tapi kan dari 00:30 itu kan gue bener-bener kerja kan, jadi bener-bener badan gue tuh kayak kepake. Gue kerja, gue teriak, gue jalan, udah gitu ini jalannya MC bener-bener. Iya ini tuh jalannya bener-bener jauh banget ya. Jadi gue bener-bener kayak gue tuh sebenarnya udah nyiapin diri gue. Setiap gue nge-MC siang keluar kota ini, gue tuh akan makan tuh biasa agak malam, agak jam 8 atau jam 9, biar gue bisa tidurnya itu gak dalam keadaan lapar gitu. Nah tapi pun ternyata 05:30 kemarin tuh gue udah lapar banget, jadi emang kayak gue harus makan banyak. Terus gue semalam.
1: Tapi kalau di luar kota wajar tahu Julio. Terus apalagi lo habis kerja yang MC full energi dan segala macam. Selesai kerja tuh pasti lapar tuh wajar.
0: Tapi masalahnya adalah dari makan ke tidur itu terlalu dekat. Dan biasanya kalau kita makan dekat-dekat tidur, tidur itu gak pules.
1: Iya. Yeah.
0: Karena badan lo kan akan kayak
1: masih mencerna dan bekerja. Mengkenga.
0: Apa?
1: Pas abis acara launching Prambors Kamis kemarin. Kan Kenny nginep rumah gue.
0: Iya. Oh Kenny nginep rumah lo?
1: Kenny rumah gue. Okay, karena kan dia terus paginya harus meeting ke Prambors.
0: Okay,
1: daripada dia malam-malam harus pulang ke Gading Serpong. Terus pagi harus bangun pagi. Karena meeting di Prambors tuh jam 8 atau jam 9 gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dan itu hari Jumat kan, jadi pasti macet. Akhirnya dia nginep rumah gue. Mas Endo kan lagi di Jogja. Nah ya udah. Sebelum pulang dari Midas, di ruangan itu kita juga sempat ngemil-ngemil makan segala macam. Tapi sampai rumah gue, Kenny tuh kayak, gue lu gak lapar ya, kita pesen makanan ya.
0: Itu anak emang gitu, tahu parah.
1: Ternyata dia tahu, dia tuh biangnya.
0: Kenny itu
1: kerjaan
0: adalah
1: ngajak makan malam-malam tuh dia.
0: Kenny itu adalah cici toksik. Waktu dia ke rumah gue juga jam-jam malam jam 1 gitu.
1: Lo makan Indomie 3 biji coy. Makan gue lihat.
0: Iya terus
1: parah Kenny, sih itu.
0: Masalahnya kalau gue kan anaknya gas mulu ya, Sagittarius.
1: Yes.
0: Kayak Jul lo lapar enggak? Gas. Terus kayak masih lapar enggak? Masih, parah sebenarnya gue udah kenyang gitu. Jadi kayak ya
1: enggak bisa dipancing ya lo.
0: Gue enggak bisa dipancing. Gue tuh adalah kayak ibarat kata gue ikan Genus, jangankan dipancing, gak ada yang mancing aja gue lepas sendiri kayak tangkap aku gitu.
1: Loh ya berarti itu artinya bisa dipancing dong.
0: Ah benar, bisa.
1: Jadi gimana? Kalau lo gak bisa dipancing tuh lo hiu gitu, jelas. Emang meant to be gak dipancing.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kamu hiu? Kamu hiu apa hiu?
0: Hiu.
1: Jangan kemana-mana ya Kaula Muda,
0: yes.
1: Bersama kami jam 8 sampai jam 8 malam dengan segala kelebihan dan kekurangan di hari pertama kita siaran. Jadi
0: betul.
1: mohon maaf kalau masih suka ada error ini itu. Ya namanya juga udah lama gak siaran.
0: Gen, sebelum lagu ada komen menarik banget buat gue. Sebelum lagu ya, satu aja gue pengen baca.
1: Yeah.
0: Katanya tiap live spill outfit dong.
1: Mau
0: gue?
1: Bisa.
0: Apalagi sekarang baju gue ada kotor.
1: Kotor.
0: Betul.
1: Emangnya belum dicuci jadi kotor.
0: Itu kotor. Kotor.

0: Halo.
1: Iya, sore.
0: Mau reservasi buat tempat curhat?
1: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
1: Satu orang aja, saya.
0: Oke, langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
0: Dih, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.
5: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tenggo with Julio Genus.

0: Yes, kalau udah masih di Tenggo, ada Julio dan Genus, ini kita masih dalam misi membuat tagline untuk Tenggo. Ya.
1: Gue gak nyangka topik itu kembali lagi ke permukaan.
0: Oke, benar. Oh, Tenggo. Makan sekuteng sambil nontonin Gogo Dancer. Astagfirullahaladzim.
1: Nih, lagi. Lu kalau mau bikin pantun Tenggo, berarti go-nya yang di belakang. Ini go-nya bahkan not even near end, tau gak lo?
0: Atau gini, makan sekuteng sambil nonton dancer. Go, go. Ada nyemangatin.
1: Masalahnya bukan lu juga yang ngedance.
0: Oh iya, benar-benar.
1: By the way, tadi gue melihat Gisela Olivia aka our ex-producer. Dia komen di DM IG.
0: Nah.
1: Komennya adalah, kita lihat. Ya kita lihat outfit-outfit niat ini bertahan berapa lama.
0: Nah itu, jadi kalau muda jangan kaget kalau besok-besok tiba-tiba gue kayak pakai outfit itu gradasi warna broken white.
1: Sampai broken home.
0: Iya, sampai broken home. Ya terus juga kadang-kadang kalau gue udah pakai celana-celana tidur, tolong dimaafkan aja kalau muda.
1: Gue penasaran banget sih.
0: Tidur.
1: Lu ngomong apa sih?
0: Gue takut gak keburu.
1: Kita siaran sampai jam 8 malam. Gak ada yang buru-buruin lo, gak usah.
0: Genus,
1: apa?
0: Lo gak mau nanya gue di Solo ngapain aja?
1: Jadi di Solo ngapain
0: banyak
1: aja?
0: Banyak banget hal yang gue gak bisa lakuin pas sama lo, gue lakuin di Solo.
1: Kenapa sih lo tuh sebenarnya gak bisa ngelakuin atau lo gak mau ngelakuin pas bareng gue?
0: Dua-duanya.
1: Kenapa tiba-tiba jadi drop Calvin Harris
0: lagunya? Yang pertama, gue jalan pagi di Solo.
1: Oke.
0: Terus yang kedua gue di mencoba
1: Solo, di Solo kemarin mana mungkin kita jalan pagi, orang kita main sampai pagi.
0: Kita lo kali. Ya gue juga sih.
1: Istighfar ya lo Julio. Kita kan main bareng-bareng. Ya hebat ya. Kamu.
0: Terus gue mencoba beberapa kuliner di Solo.
1: Apa aja yang lo coba tanpa gue?
0: Cih, sate kambing Pak Manto udah coba belum lo?
1: Belum.
0: Gokil.
1: Oh ya?
0: Itu
1: lo makan di tempat?
0: Gue tuh gak makan kambing ya Genus. Gue tuh belum pernah makan kambing. Gue gak nyari kambing karena gue selalu beranggapan gue punya kolesterol.
1: Stop. Kita bedah.
0: Apa? Lo kambingnya gak... apa gue yang mau lo bedah?
1: Kalau bedah kambing itu urusan pengurus-pengurus masjid pas Idul Adha.
0: Oke. Okay.
1: Gue gak perlu ikut urusan.
0: Gila urusan juga lo. Kenapa?
1: Ya mau gue bedah lo. Tadi sebelumnya ketika lo lagi ngomongin kambing, lo bilang ada tiga hal yang berbeda.
0: Apa?
1: Lo gak nyari kambing, gak pernah makan kambing, dan gak suka kambing. Yang mana nih yang benar? Ayo. Karena lo ngomongnya langsung tiga-tiga berentetan. Gue tuh gak suka makan, gue tuh gak nyari, dan gue tuh gak nyembelah kambing. Kayak Tunggu.
0: Kenapa sih?
1: Yang mana jadinya? Loh. Gak suka, gak nyari, apa gak pernah. Itu semuanya artinya beda.
0: Tapi intinya adalah gue dan kambing adalah sama dengan dicoret. Ngerti gak? Gue gak pernah mencari kambing.
1: Oke.
0: Okay. Karena, ini gue akan bikin kalimatnya ya. Ya sentence
1: yang
0: tepat. SPOK
1: yang benar ya sebagai seorang penyiar senior yang betul. Dari 2011 depan mikrofon.
0: Anjir gue.
1: Ya siapa lagi di sini masa?
0: Bener.
1: Bang Doyok.
0: Bener. Jadi gue itu tidak pernah makan kambing.
1: Tunggu, gini.
0: Apalagi
1: tadi semua dikoreksi. Tadi lo bilang lo gak nyari, sekarang lo bilang lo gak pernah.
0: Gini, ini mau gue ceritain dulu. Gue itu tidak pernah makan kambing karena gue tidak mencari kambing. Karena gue tidak dibiasakan makan kambing karena gue pikir gue ada kolesterol.
1: Gue agak gak percaya lo dia 34 tahun gak makan kambing.
0: Makan beberapa kali tapi
1: kayaknya enggak deh. Nah kenapa tadi lo bilang lo gak pernah makan kambing?
0: Heh, sabar dulu Mak Lampir. Bangun sini. Sabar dulu.
1: Pir, Mak Lampir. Ayo lanjut.
0: Heh, emang tadi belum selesai omongan kita? Tadi belum selesai.
1: Ceritanya belum mulai. Back soundnya udah habis. Oke, berarti habis ini Bang Doyok lagu dulu.
0: Berarti pemirsa TikTok penasaran kan? Yaudah, jangan kemana-mana. Tetap di TikTok Prambors.live. Keren.
1: Gak ada Prambors.

0: listening to Prambors. Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
3: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
4: Optimis, ya pasti.
3: Sampai
4: pasti
3: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
4: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
5: Wow.
0: 0-0 is the right answer, congratulations, lu dapet 250 ribu. Nah, kalau lu kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, check prambors.live.
6: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
7: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
6: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
7: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
6: Apa? Diskon 5%?
7: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
8: Genus! Genus.
9: Iya, Julio.
8: Genus.
9: Apa, Julio?
8: Siaran yuk.
9: Ayo.
10: Tango with Julio Genus.

0: Banyak banget bunyi di kuping gua. Bang Doyok. Lagunya stop dulu. Tenggo barengan Julio dan Genus.
1: Oke, kaulah muda.
0: Radio. Coba sekarang selesaiin deh cerita Pak Manto lu.
1: Nah iya, jadi gue itu kan intinya adalah gue tidak terbiasa makan kambing. Terus tapi
0: jadi
1: karena
0: tidak terbiasa, tidak pernah, tidak suka, tidak apa.
1: Tidak nyari yang gak nyari kambing. Okay. Tapi gue penasaran sama si Pak Manto ini. Karena Pak Manto itu reviewnya tinggi banget Genus. Terus gue juga cari TikTok tuh, oh tinggi banget nih. Abis itu gue cobalah gojekin Pak Manto. Gua pesen yang apa Genus yang dimasak pakai kuah bukan tengkleng. Apa guys? Please menu
0: tongseng,
1: kambing.
0: Tongseng
1: kambing. Gua pesen tongseng kambing, sate kambing sama sate buntel. Wah, mak banyak kali loh.
0: Tapi kan masih makannya rame-rame enggak sendiri kan?
1: Nah, bener banget sendiri. Karena gue pengen coba semuanya.
0: Untuk orang yang gak suka dan gak nyari, lo pesen tuh semua menunya ya.
1: Karena gue binge order.
0: Oke.
1: Udah, terus abis itu pas gue coba.
0: Ini lo makan di tempat apa online?
1: Makan di online.
0: Wow. Kalau misalnya produk kambing gak langsung lo makan ketika baru mateng dan masih enak, berarti enak banget.
1: Iya, dan gue suka banget sih. Kayak memang ada aroma kambingnya, tapi tipis banget. Dan menurut gue, daging kambing harus ada aroma kambingnya biar lo tahu itu kambing. Kayak setuju daging babi, kalau lo gak ada aroma babinya, lo gak tahu itu babi, ntar kemakan
0: lo. Tapi lo tahu aroma daging babi kayak apa?
1: Gak tahu.
0: Nah, berarti kalau misalkan selama ini kemakan-kemakan gimana? Kalau lo gak tahu aromanya.
1: Kan di agama kita, kalau gak sengaja gak apa-apa.
0: Nah, berarti gak perlu tanya ya. Kayak, udah lo langsung makan aja, gak usah kita curigai warna-warna pink-pink ini. Gak,
1: paling kalau kita mau nanya kayak, sorry mbak tadi namanya siapa? Gitu aja.
0: Ditanya daging apa.
1: Iya.
0: Gue terakhir makan kambing. Ah, lo bohong banget, lo gak pernah makan kambing. Kita makan sate kambing bareng.
1: Iya itu, tapi kan juga karena lo yang mau pesan kan, maksudnya bukan kayak gue yang kayak kambing aja, ngerti kan?
0: Lo inget nggak kita pernah makan kambing di mana?
1: Semarang.
0: Semarang?
1: Semarang lah, orang kita Nescafe ke Semarang, bukan ke Malang.
0: Kenapa kita harus ke Malang?
1: Enggak, karena dari kemarin gue salah ngomong terus di brand yang ini, gue salah ngomong terus Semarang, terus ke Malang. So kayak, oh iya yang si kopi itu Semarang, yang es krim ini Malang.
0: Kita pernah makan sate kambing enak banget, Hanjawar di Puncak, abis kita piknik sama anak-anak Bambang.
1: Kok beda pengetahuan kita?
0: Waktu inget gak yang kita piknik?
1: Itu tapi enak itu.
0: Enak kan?
1: Iya, yang Hanjawar itu enak banget.
0: Enak banget. Jadi ya pasti gue tahu sih, karena itu adalah salah satu tempat wisata juga. Dan bukanya 24 jam si sate Hanjawar itu. Terus sekarang tuh ada brand. Jadi katanya, ini katanya ya, brandnya Pecah Kongsi. Sehingga dia buka tuh di Jakarta, di dekat Dharma Wangsa Wijaya situ, ada namanya Putri Hanjawar.
1: Itu tuh
0: Hanjawar? Rasanya sama enak katanya.
1: Hanjawar apa Haji Anwar sih?
0: Hanjawar.
1: Oh, Hanjawar itu kayaknya
0: bukan Hatitik Anwar.
1: Oh, tapi Hanjawar itu pemaparan dari Haji Anwar.
0: Wah,
1: kayaknya Haji Anwar ya.
0: Eh, udah lo gak usah ngelawan gue. Lo aja gak nyari kambing. Jadi pasti lo gak hafal brand-brand kambing apa.
1: Kambing gak gue cari, tapi Haji Anwar akan selalu di Google search engine ku.
0: Enggak, Hanjawar.
1: Oh, nah iya. Terus gue makan si sate kambing Pak Manto itu Genus. Enak, sate buntelnya gede banget. Sate buntelnya kayak Turkey Leg di Disney.
0: Lebay.
1: Serius?
0: Enggak mungkin dong segede Turkey Leg. Turkey Leg itu segede siku, Julius, segede forearm.
1: Harganya 100.000 sate buntel. Dan satu doang loh. Itu sate buntel sampai dibopong oleh dua tusukan yang juga gede-gede.
0: Tusukannya besi apa kayu?
1: Kayu lah, kan gue go ini online. Kalau gue pesan besi mereka bangkrut dong. Gimana sih?
0: Kayak loh, kok stok ini kita menipis ya?
1: Iya.
0: Jiruji-jiruji di otak gue tadi tuh tusukan besi kayak sate klatak di Jogja gitu. Karena dia panjang dan besar.
1: Ya, betul.
0: Tusuknya.
1: Tusuknya ya.
0: Dan satenya.
1: Oh, masa tusuknya gede, satenya kecil.
0: Pemborosan ya.
1: Aneh banget. Nah, terus abis gue makan sate Haji Manto, gue adem ayam Genus yang experience kali ini di gue biasa banget lagi ayamnya. Ini tidak seperti yang kita makan pada saat itu. Apa karena gue online juga ya, masih gue gak makan di tempat gitu.
0: Bisa jadi. Tapi kan waktu yang kita di kampus, kita makan nasi box tetap enak loh. Ingat gak?
1: Kampus yang di Semarang ya, di UNER.
0: Loh, ya kalau kita makan adem ayam ya di Solo dong. Kenapa kita jadi pindah kampus?
1: Bener juga ya.
0: Temen aku error.
1: Aduh, maaf ya.
0: Kita abis ini mau nelpon pemenang kuis yang akan berangkat ke Singapura nonton Bang Adrian,
1: siapa? Alex Warren.
0: Alex Warren.
1: Yang nemenin gue ya.
0: Yang nemenin Ralfi.
1: Kok udah dipilih tanpa gue tahu?
0: Lu siapa?
1: Lu aku penyiar.
0: Tapi kan Ralfi udah siaran di sini dari lama.
1: Ya juga ya benar.
0: Baru dateng.
1: Ya udah deh dah.
0: Ya udah deh dah.

0: Halo.
1: Iya, sore.
0: Mau reservasi buat tempat curhat?
1: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
1: Satu orang aja, saya.
0: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
0: Dih, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo

tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: masuk tahu.
1: Oke deh. Bang, bang, mic pinnya lo.
0: Mic.
1: Masih di tuh ya, tinggal ada Julio Marinus kalau muda. Gue mau ngasih kalau muda nih. Gerus tuh sih jadi AC Milan itu yang di Jakarta. Dan karena hal itu akhirnya untuk pertemalinya, pokoknya itu maskapai Emirates itu ngebawa Boeing A380 Jakarta landing di Jakarta.
0: Bedanya Boeing A380 sama Boeing
1: Airbus.
0: Oh, Airbus 380. Apa tuh dia spesialnya di pesawat-pesawat lain, Kak?
1: Spesialnya pakai telur, yang lain enggak? Enggak. Jadi A380 kan yang dua lantai, Genus. Yang pesawat dua lantai dan apalagi itu Emirates itu di dalamnya di lantai duanya ada kayak bar gitu.
0: Yang kayak di film-film.
1: Iya.
0: Kita tuh harus nang berapa sih biar bisa menikmati pesawat, hangout, berdiri sofa di bar, duduk itu enak banget ya.
1: Aku udah pernah dong.
0: Seneng banget, doain aku juga kayak raya seperti puang-puang kayak kamu ya.
1: Amin. Nah, amin. By the way, ini buat kaula muda yang ngefans sama LCFC atau
0: FCS.
1: Enggak
0: boleh masuk football club. Makanya nancep-nancep tuh heelsnya di rumput. Nah,
1: ladies night maksudnya.
0: Semangat para ladies.
1: Jadi buat kaula muda yang ngefans sama Chelsea atau AC Milan, kesempatan yang tidak boleh lu lewatin. Jadi Prambors lagi bagi tiket buat nonton langsung Chelsea versus AC Milan di Jakarta. Cara banget lo daftar di Prambors Live, banner si paling bola Chelsea versus AC Milan. Isi data tadi lu dengan si alasan kenapa lu yang paling layak pertandingan ini.
0: Chelsea Milan. Siapa ya? Gue tadi mau sebutin Chelsea yang lo tahu.
1: Sebutin namanya aja typo.
0: Gak, gue langsung ah jujur nggak bener apa enggak. Nanti kalau udah dihubungin gak pertanyaan yang kita kasih Chelsea atau AC Milan. Kalau semua jawabannya benar langsung deh bawa pulang dua tiket pertandingan si dan juga AC Milan.
1: Chelsea versus AC Milan.
0: Bukan Chelsea Lan, bukan.
1: Bukan, ini Chelsea FC. Nah, khusus untuk hari ini di jam siaran Tengku kita akan nelpon salah satu pemenangnya sekarang ya.
0: Di sini.
1: Sekarang.
0: Now.
1: Iya, Destrian. Halo Dan.
2: Halo Bang.
1: Weh keren, Destrian, lu ngapa AC Milan?
2: Sama Chelsea FC.
1: Oke, sama sih. Karena gini, kalau lu terpilih kan di prambors.live itu kan alasan lo apa sih yang lu tulis di prambors?
2: Wah, gue lupa-lupa, tapi coba gue rewind.
0: Wah, kalau gitu ntar lu juga kita lupa kasih itu bisa-bisa.
2: Nah, ya, jangan tuh. Nih, jadi gue disini gue ceritain pertama kali gue nonton Chelsea di 2013. Bulan Juli 2013, gue saat itu masih SMP mau naik SMP.
1: 2013 tuh ya?
2: Iya.

0: yang di mana kita nabung. Dan di situ bang, pura-pura lah maksudnya ikut-ikutan untuk komunitas.
1: Kok pura-pura?
0: Dan gue paling muda. Karena kan gue tinggal di Cikarang. Yang mayoritas abang-abang karpet ya.
2: Iya.
0: Tau gak bang?
2: Enggak sih, apa-apa?
0: Karpet tuh karyawan ya.
1: Thank you, Destrian. Learn new things every day.
0: Betul. Iya, jadi gue malu anak-anak sekolah lah. Oh, lu nyamar jadi kayak teman-teman seumuran berarti, bro? Biar bisa gimana caranya masuk nonton di terus akhirnya. Ya, jadi gue salah satu pengurus lah, gue wakil.

0: Wow.
1: Oke, okay, berarti kalau lo emang suka banget sama Chelsea, berarti
2: Chelsea FC ya.
1: Stop nyebut Chelsea FC, Chelsea
2: disuruh,
1: FC.
2: Disuruh. Hey, Ratu, ini kita harus sebutin Chelsea FC. Lo gak boleh sebutin salah satunya, harus Chelsea FC lanjut.
1: Tapi di situ ada Chelsea, baunya Chelsea,
2: iya,
1: baunya Chelsea, baunya
2: Chelsea. Pokoknya Geno sebutin Chelsea FC ya. Ini permintaan klien.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Langsung jawab pertanyaannya. Geno baca pertanyaannya, silahkan.
1: Pedestrian apa pertanyaannya? Oke. Okay. Pertanyaan pertama, Chelsea FC pertama kali juara Liga Champion pada tahun A 2012, B 2021.
0: 2012 bang.
1: Ting-tong, betul.
2: Oke, pertanyaan berikutnya, AC Milan didirikan lebih dulu daripada Chelsea FC. A benar, B salah.
0: Benar.
1: Ting-tong.
2: Pertanyaan terakhir ya. Kalau misalkan ini salah, berarti nanti kamu nonton Chelsea FC sama AC Milannya digeser menjadi via TikTok.
1: Parah banget. Ngapain ikut kuis?
2: Iya benar. Pertanyaannya, gue baca jelas genus ya. Chelsea FC pernah menjuarai Liga Champions sebanyak A 7 kali, B 2 kali.
0: 2 kali bang.
1: Selamat Destrian, kamu berhasil mendapatkan 2 tiket pertandingan. Wow.
2: Selamat Destrian, kamu berhasil mendapatkan 2 tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan live in Jakarta.
1: Chelsea FC.
0: Thank you so much, bang.
1: Chelsea FC tuh yang dulu ada Frank Lampard bukan ya?
2: Betul.
1: Keren, Frank Lampard nomor 8 kan ya?
2: Betul.
1: Anjay.
2: Gak sia-sia gue kasih tahu lu Genus pas off air.
0: Pertanyaannya gak ada yang susah lagi bang?
2: Enggak, kalau susah lu jawab salah apa benar kita gak tahu.
1: Benar. Jadi mendingan yang gampang supaya lu bisa nonton berdua tuh sama temen lu di 7 Agustus ya. Salah, kuisnya okay, nih sampai 7 Agustus.
2: Oh, oke, okay. Selamat ya Destrian ya.
0: Oke okay, abang, thank you ya.
2: Oke
0: okay.
1: Pokoknya kaula muda dapetin kesempatan nonton pertandingan mereka 8 Agustus di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
2: Nah, kalau lo mau beli tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan tanggal 8 Agustus nanti, masih bisa kok kaula muda, karena tiket ini tersedia di Goers. Oke okay? For more info, cek dan follow Instagram @9sportinc.
1: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tenggo with Julio Genus.
4: Kaula muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo beri kesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram @prambors. Prambors, si paling bola.
2: Genus! Genus!
1: Iya, Julio.
2: Genus!
1: Apa, Julio?
2: Siaran yuk!
1: Ayo!
3: Tango with Julio Genus.

0: Iya, kalau udah masih di Tenggo ada Julio, ada Genus. Ini adalah
1: gue lagi mesenin makanan betul. Lu.
0: Ini adalah jelep.
1: Jelep? Apa iya. Tuh artinya?
0: Jam-jam lapar, emang bener.
1: Lo stop. Julio, lo kan adalah orang yang apa? Paling against singkatan-singkatan. Karena lo bilang kalau semuanya kita singkat, kita kayak radio kampus.
0: Betul-betul.
1: Dari tadi, semua lo singkat.
0: Ya udah gimana kalau ini adalah janda. Jam-jam lapar melanda.
1: Menurut lo, itu bukan singkatan juga.
0: Aduh.
1: Janda jam lapar melanda, ngamuk sih gue. Ngamuk sih. Lihat doyok, makin lapar mukanya jadinya.
0: Jadi tadi pas off air, ini kita sempat diskusi kalau muda ya. Untung, ya kamu sih kalau nonton kita di live TikTok, karena TikTok sih it first.
1: Benar.
0: Jadi dari tadi tuh gue sama Genus, ini kan adalah siaran hari pertama gue sama Genus.
1: Yeah.
0: Hari ini kita memutuskan untuk makan malam hijau, salad. Mm. Terus gue nanya sama Genus, kayak Genus kita kedepannya akan makan apa lagi? Kan kita ini siaran harusnya seterusnya gitu.
1: Benar.
0: Kita harus makan malam apa agar hidup kita tetap sehat gitu maksudnya.
1: Jadi berarti kan kita di Prambors Gedung Fatmawati ini 3 tahun. Dari tahun
0: kapan? Oke, sabar.
1: Ini dulu.
0: Oke.
1: Dari 2020 pandemi kita pindah ke gedung ini sampai 2023 kita terakhir siaran.
0: Ya.
1: Itu kan kayak selama itu pola makan kita tuh sama aja. Sate RSPP, gado-gado subuh, terus hijau, nasi ayam ori, itu dong kita puter-puter kan.
0: Bahkan ya, gue pernah saking seringnya gue pesan gado-gado subuh, ada satu fase gue pesan gado-gado subuh, dia gado-gadonya habis. Dia cuma jual kerupuk sama alat makan. Maksud gue gini, hey, lu kalau toko gado-gado, gado-gado lu habis, lu tutup dong toko lu. Masa lu kayak toko gado-gado nih kayak sini masuk pas orang udah duduk, sorry gado-gadonya habis, kita cuma ada kerupuk sama sendok.
1: Sama dua. Kalau gue udah pesan kerupuk, gue nggak perlu makan pakai sendok. Kerupuknya gue genggam aja, nggak perlu dipotong-potong.
0: Aduh,
1: bang.
0: Itu ya, jadi, itu adalah biasa kita berantemin. Sorry, maksud saya ajak makan.
1: Kita nggak perlu berantem. Nah, jadi pertanyaan kita adalah, mungkin untuk teman-teman yang juga paham atas kuliner-kuliner Cipete dan Fatmawati Lebak Bulus juga sekitarnya, mungkin bisa ke Trogong dan Pondok Indah juga.
0: Paling
1: apa
0: jauh
1: ya?
0: Sampai mana? Mungkin bisa sampai kayak
1: Sawangan, nggak Sawangan.
0: Popi itu masih bisa.
1: Popi di mana coy?
0: Pondok Pinang.
1: Keren banget.
0: Yang nggak bisa tuh Pocung.
1: Pocung Pondok Pucung.
0: Betul. Pocung tuh udah kejauhan. Ntar abang gojeknya ngos-ngosan beb ya. Kalau Popi masih oke lah. Tapi Pondok Pinang ya kayaknya udah 16 tahun digali terus. Jangan-jangan orang Pondok Pinang mau bikin bunker.
1: Enggak, kayak digali terus, apa sih rahasianya? Kenapa dikorek terus? Apa yang ditutup-tutupin sih?
0: Oke.
1: Coba kasihlah kita kasih tahu makan apa gitu ya, Genus sama Julia kan 24 jam lapar.
0: Iya bener, lo bisa kasih tahu kita bisa di live TikToknya Prambors ya. Di @prambors atau bisa juga di WhatsAppnya Prambors 08 0811 607 1022. Ini gue bacain dulu ya Genus di TikTok.
1: Boleh.
0: Ada beberapa, ada yang bilang cobain travel belly, terus ada juga yang bilang nasi goreng kambing.
1: Nasi lu ngeting nasi goreng kambing doang, kebon sirih juga nasi goreng kambing.
0: Benar. Terus ada juga Gojek Saper dong Julio. Gue terus sering banget makan Saper. Nih ada nih. Saper boleh enggak buka cabang depan kamar aku? Apa?
1: Yang masak ada di sini loh.
0: Keren.
1: Loh, terus jadi seakan-akan kalau yang masak di sini jadi enggak dagang.
0: Tapi boleh juga tuh kirim gratis. Kita kan mau test food. Kita kan nanti di program kita kan ada akan namanya itu.
1: Gue ada di kepala gue ada. Coba sebut nama program lu yang udah lu presentasiin.
0: Mau ngomong ini enggak jelas.
1: Ya karena emang lu kayak gitu terus.
0: Ada program yang akan namanya diet mulai besok. Kita akan coba nanti kita akan top 3 burger ya. Supper Burger King sama
1: Bangor. Banyaklah burger-burger enak. Tapi intinya kalau ngomongin diet mulai besok, jadi itu adalah nanti program kita, proker ya, program kerja yang makanan-makanan yang worth the cheating day. Ah, itu dia. Dah,
0: langsung
1: lagu dulu
0: kita
1: deh.
0: Ya.
1: Kita mau cari makanan dulu. Love you.
2: Prambors Radio. This is Harris.

0: lebih dekat sama berbagai layanan dan promo dari My Pertamina, serta banyak merchandise gratis. Makin sering transaksi pakai My Pertamina, makin banyak poin yang bisa lo kumpulin dan tukarkan dengan berbagai voucher atau merchandise menarik, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Yuk transaksi pakai aplikasi My Pertamina setiap Sabtu dan Minggu, dan kalau lagi di Gias 2026, langsung mampir ke booth My Pertamina di ICE BSD Hall 6 nomor 6B hingga 9 Agustus 2026. Buat info lengkapnya, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina.
1: Prambors News.
0: Kung Fu Soccer, film yang jadi spin-off sequel dari Shaolin Soccer di tahun 2001, akhirnya bakal segera tayang di bioskop. Rencananya film ini bakal tayang di China tanggal 11 Juli besok kalau muda. Disutradarai langsung oleh Stephen Chow, dan kali ini ceritanya bakal fokus soal perjuangan tim sepak bola wanita bernama Tim MA. Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News.
2: Oh boy.

0: lagi kan ya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: bacain. Halo, kaula muda. Jadi masih barengan sama Julio sama Genus di Tenggo, ya. Ini kita lagi ngomong, udah jam 6 ya bang?
1: Udah.
0: Oke, sudah jam 6. Halo, welcome back on Prambors. Kita tadi lagi nyari makan malam. Ini kan pas banget nih, jam 6 adalah jam-jam makan malam untuk orang-orang diet dan orang-orang hidupnya teratur.
1: Keren, a.k.a. us.
0: Nah, terus kita tanya

0: sama lu, kayak saran-saran dong, saran-saran kita makannya apa enaknya. Ratu boleh tolong coba di WhatsApp enggak? Boleh buka WhatsApp enggak? Pasti udah banyak banget nih teman-teman yang komen di WhatsApp kita.
1: Iya, tahu.
0: Tuh.
1: Bro, pikir ini nempel terus yang bisa cerita panjang lebar tanpa jeda seenak jidat.
0: Maaf ya.
1: Hashtag Dewan siaran lagi.
0: Iya, sorry. Nih,
1: kita kayak lagi masih kaget. Kaget apa namanya ya? Kaget, shock culture. Karena 4 jam siaran hari pertama setelah 3 tahun Netters. Kok Netters lagi kau lah muda? Sorry banget kalau masih banyak ina-inu. Kita sudah melakukan yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. See you on top. Ada lagi Gilang. Waka. Bables angine.
1: WKWK gak coba Narjulio katanya.
0: Sabar Gilang. Oke. Okay.
1: Ray, welcome back Genus Julio kesayanganku. I love you back.
0: Yes.
1: Dick bro, halo Prambors, mau request lagu. Bukan urusan kita. Next.
0: Sumpah, bukan kita gak peduli ya. Kita gak tahu gimana cara putar lagu.
1: Benar.
0: Di depan kita kagak ada mesin mixer ini.
1: Sumpah, biasanya kan kalau lo siaran tangan lo gratil kan, lo buka laptop, lo pegang mixer, lo ina-inu kayak banyak yang lo. Sekarang tangan kita kayak makan gak bisa, lo semua nonton.
0: Lo liat sekarang gue ngapain, Genus?
1: Apa sih?
0: Tangan kanan gue menggenggam tangan kiri gue sendiri. Ini adalah arti dari self love, teman-teman. Kayak, you gotta love yourself.
1: Kayak, aduh gak ada kerjaan, bukan aja yungan.
0: Iya, benar. Oke, sayangnya di WhatsApp gak ada yang komen makanan ya, coba di TikTok deh. Nanti kalau gak ada yang komen makanan, kalau mudah gak apa-apa, kita bisa karang-karang sendiri ya. Kita bisa.
1: Ada Dewi nih katanya makan bubur ayam di Jalan BDN aja. Itu contoh orang ngarang ya.
0: Iya betul. Ini juga ada juga dari Pratita katanya, dia bilang coba deh makan di di Bakmi Gemoy.
1: Lu ngarangnya kejauhan. Ngarang lu kejauhan.
0: Aduh, itu tuh. Ini namanya Kak Genus. Aku baru lihat, biasa dengar siarannya aja.
1: Aku Genus, itu Julio. Lestarikan kami ya, kalau bukan kita siapa lagi?
0: Genus, masa ada yang komen makan geprek harga 7 ribuan yang lagi promo?
1: Coy, geprek apaan 7 ribu, coy?
0: Geprek apa, coy?
1: Gue tuh kadang-kadang ya, emang kita tuh pasti kan akan tergiur ya sama makanan-makanan promo yang murah dan segala macam. Tapi lu tuh suka mikir gak sih, kok bisa gitu? Gue sebagai restaurateur,
0: anjay.
1: Kenapa muka lo tapi jutek gitu?
0: Ya lo kok senyum?
1: Lo harus senyum, kita live TikTok.
0: Oke.
1: Iya, maksudnya gue sebagai orang yang memahami soal COGS, a.k.a. Uh-huh. Cost of Goods Sold, a.k.a. modal untuk bikin makanan. Kalau makanan harga 7 ribu, maksimal banget berarti modalnya 3.500.
0: Oke.
1: Lo makan ayam geprek yang modalnya 3.500, ayam apaan coy? Ya kan, kasih aja 2.000 sendiri.
0: Kak, kalau geprek harga 7 ribuan itu ayamnya dalam bentuk Royco. Ya. Jadi kakak, kan kalau Royco benar-benar kayak mana ayamnya? Udah kita geprek sampai jadi mecin, Kak. Bener. Gitu.
1: Mana ayamnya? Lah, kamu enggak lihat bungkusnya? Ada fotonya gitu kan?
0: Enggak, lagian nih Genus, itu tuh biasa kalau restoran yang kayaknya bisa promo gila kayak gitu itu mereka dapat suntikan dana.
1: Ih, gue mau jawab banget tuh disuntik dana.
0: Mendingan suntikan dana apa suntikan vitamin C? Di era-era funky-funky begini kita butuh suntik vitamin juga loh.
1: Benar. Kita masih santai-santai aja lah, hari ini hari pertama Genus sama Julio balik siaran di Prambors.
0: Betul.
1: Setelah 3 tahun, jadi pokoknya jangan berharap sesuatu yang terlalu sempurna, terlalu rapi, karena kita juga masih bingung mau ngapain.
0: Nah, sambil kita bingung, ini banyak yang udah mau ngebantuin kita. Ada Nila di TikTok, dia bilang, Kak, lu cobain deh Taichan Lab School. Menarik banget loh.
1: Taichan Lab School?
0: Iya.
1: Oh, wah, ada mantan anak Lab School tuh, Ratu, ngangguk-ngangguk. Emang ada Taichan anak Ratu? Di samping Lab School persis, ada namanya nggak kalau kayak mau di ojek online gitu?
0: Dia.
1: Bukannya jam 6 malam. Kalau harusnya sih anak sekolah jam 6 udah pulang ya.
0: Betul. Ini ada lagi yang bilang cobain ayam Gold Chick, 75.000 dapat 2 set side dishnya.
1: Gold Chick kayaknya gue pernah denger ya, kayak roast chicken gitu nggak ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, we'll try and
0: Will apa? Will try and will
1: be back.
0: And will be back like right now. Backsound kita belum habis loh ini.
1: Emang kita harus nungguin backsound kita habis banget?
0: Ya, gua masih mau baca ini.
1: Oh,
0: ada.
1: Yaudah.
0: Terus ada lagi dari S katanya. Cobain Taichan Yonan.
1: kececet.
0: Hari ini
1: salah gitar itu gitarnya Jamrud.
0: Gue jujur gue agak menyerah baca komen TikTok, kecil banget tulisannya.
1: Kecil banget, pokoknya besok gue mau bawa laptop titik.
0: Bawa ya.
1: Lo tau gak sih sebenarnya gue sekarang bawa laptop tapi ada di mana? Mobilku.
0: Aduh, takutnya. Kok takut?
1: Takut hilang. Beliin yang baru lah kalau hilang kok.
0: Lu agak dun lah aku. Jadi kalau mau jangan kau tetap di tenggak.

0: Music Club. JKT48. Dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang, cuma 100 ribu aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Halo.
2: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
2: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.

0: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah? Emang iya?
0: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia?
1: Emosian, emosian. Marah terus hidup lo.
2: Tango with Julio Genus.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
3: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: All the hits, all the vibes on Prambors.

0: Aduh. Oke. Okay. Hey. Tenggo on Prambors Radio. Kami ingin menyapa kaulah muda yang lagi dengerin kita di 102,2 FM Prambors Jakarta. Terus
1: mulai nih dia menantang dirinya nih untuk menyebutkan frekuensi-frekuensi luar kota Prambors.
0: Bukan, soalnya maksud gue itu adalah gue gak mau menyandingkan frekuensi Jakarta dengan frekuensi yang lain. Maksud gue adalah gue mau nyapa yang di radio, yang di TikTok gitu-gitu loh.
1: Baik.
0: Karena kita juga live TikTok ya. Dari tadi kan lu gue pikir lu ambil makan kan. Gue di sini sendirian. Gue pengen nyapa nih yang di TikTok genus.
1: Terus
0: gue ngomong-ngomong sendiri ternyata ada lagu yang jadi kagak ada suara gue. Jadi mungkin buat teman-teman yang di TikTok dari tadi ngeliat gue cuman mangap-mangap doang kayak ikan.
1: Itu maaf ya. Itu emang Julio lagi latihan lip sync kawula muda.
0: Hey.
1: Jadi ini ada sebuah kesalahpahaman.
0: Apa?
1: Tadi kan Julio sholat. Terus gue ambil makanan. Soalnya gue ngerasa dari gue turun ke bawah sampai gue naik ke atas, itu tuh gak lama. Pas gue nyampe atas kan gue belum melihat tanda-tanda Julio udah selesai sholat. Ya udah gue nongkrong di depan, gue makan makanan gue. Tiba-tiba Julio udah di dalam. Lu sholat di mana sih?
0: Gue sholat di ruangan itu. Tunggu dulu, di TikTok pada bilang suaranya Gema Adrian. Nah, oke, kita lanjut. Gue cuma menyampaikan keeroran ini. Tadi gue sholat di ruangan. Kalau lo keluar ruang siaran genus di sebelah kiri ada ruangan yang kita siaran minggu lalu. Itu
1: oh
0: di situ.
1: Iya. Oh di situ.
0: Di situ.
1: Wow. Jadinya akhirnya Genus dan Julio memutuskan untuk makan salad. Kita makan sayur.
0: Kalau hari ini tuh emang masih selamat nih, hijau. Mungkin minggu begini masih selamat. Minggu depan
1: kita pasti udah kayak makan apa ya? Udah panik-panik sendiri.
0: Gue kepikir apa kita catering aja, Gen?
1: Mau banget loh. Mau banget deh. Rekomendasi catering karena gue tuh capek mikir tahu.
0: Kayaknya teman gue tuh ada kayak rekomendasi catering
1: sehat.
0: Grainsley, iya Grainsley itu kayaknya oke.
1: Kayaknya oke sih, mahal tapi kayaknya. Tahu gue.
0: 50 ribu seporsi gitu enggak ya?
1: Oh ya?
0: Apa itu yellow yang 50 ribu ya?
1: Kayak your personal chef dulu, gue jualan seporsi 50 ribu sih tahun 2016 ya. Sorry, 2006 lebih tepatnya.
0: Nah tapi 50 ribu itu tuh kayak misalkan kayak Citato pakai rengginang.
1: Gak ada, isinya angin semua. Citato pakai rengginang.
0: Jadi Citato rengginang sama kuah sayur asem.
1: Kata gue, itu jatuhnya seblak tapi kontemporer. Kayak ngarang aja sendiri.
0: Di TikTok ada yang bilang katanya hijau emang enak. Gue setuju.
1: Iya kan?
0: Terus ya, kaulah muda. Biasanya kalau di hijau itu genus, kan gue pesennya yang salad pasaran. Terus gue biasa extra cheese sama jalapeno, pedasnya level 2. Gue nemu selain salad pasaran yang tadi gue bilang.
1: Yang karage-karage.
0: Chicken karage, iya. Enak deh kayak rasa kayak ada rasa koreanya. Mungkin bean sproutnya.
1: Kenapa lo memesan hijau? Maksudnya apa alasan lo makan salad supaya lo sehat?
0: Karena gue tuh
1: butuh serat.
0: Memang kan gue tuh kebiasaan kalau malam gue tidak karbo sebenarnya. Jadi gue satu gue cari yang tidak nasi. Terus kalau ayam bakar oke, tapi gue agak bosen tuh.
1: Faham.
0: Jadi biasa menu makan gue tuh kalau siang pasti ayam ori, kalau malam itu hijau.
1: Udah nah, gitu udah, aja kan
0: muter lagi. Ya, gimana
1: tapi
0: ya?
1: Tapi gue sangat amat setuju soal catering sih. Jadi gue adalah orang yang sekarang tuh jadi jarang banget nonton series atau apapun itu.
0: Aha.
1: Karena gue selalu terkunci dan terpaku di adegan nyari-nyarinya itu loh. Jadi gue nyari-nyari.
0: Okay.
1: Aduh mau nonton apa ya. Karena emang lagi gak ada yang ongoing gue tonton terus. Jadi sehingga gue ujung-ujungnya nyampenya capek nyari. Akhirnya gue gak nonton. Ini exactly kayak gitu. Gue capek milih makanan sampai akhirnya gue gak makan.
0: Tapi udah kemakan kan saladnya?
1: Ya kalau sekarang iya, karena kan kita pesannya berdua jadi kita berdua harus makan. Kalau di rumah tuh kadang-kadang gue nyari-nyari kayak
0: Tapi lu kan chef. Siap-siap. Keren, by the way lucu banget deh. Jadi tuh ternyata
1: Sorry banget Julio. Intinya
0: apa?
1: Gue ngerasa gue gak mau madep kamera TikTok. Karena kan sebelum 20 detik kita on air mic-nya kebuka ini gue lagi ngunyah sayur kan. Jadi gue ngerasa gue lagi ngunyah, gue tergopoh-gopoh. Gue ngerasa di gigi gue banyak banget daun. Jadi sekarang gue lagi menghindari eye contact sama kamera. Gue gak mau madep depan.
0: Daunnya di gigi genus dari selada hijau sampai daun popohan. Ada semua di situ. Enggak, by the way kita kan, jadi gue juga lama gak baca komen TikTok. Jadi tuh ternyata di TikTok itu genus banyak banget tadi kaula muda yang support biar live kita ini berjalan lancar.
1: Makasih ya teman-teman.
0: Thank you. Kan tadi gue bilang sama Adrian, kayak Adrian suaranya Gema nih, error tuh. Terus di komen tuh pada kayak diinin aja gitu. Terus Ini ada dari Ditas, dia bilang cobain Altera kak, catering sedan affordable. Gue pengen sih coba
1: Altera gas. Abis ini kita cari. Dia bisa ngantar sampai Fatmawati nggak? Takutnya nyampe sini sayurnya udah bau aspal.
0: Katanya sorry banget kak, tapi Altera itu adalah catering diet Lampung.
1: Jauh ya. Wah okay. Ada yang nyuruh kita makan MB gitu.
0: Lu aja nggak mau jujur takut.
1: Aku cuma mau makan MBG kalau makanan babe gue.
0: Centil banget.

0: Genus. Genus.
1: Iya, Julio.
2: Genus.
1: Apa, Julio?
0: Siaran yuk.
1: Ayo.
3: Tango with Julio Genus.
4: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Kaulah Muda. Ada Julio, ada Genus.
1: Boleh juga opening lo. Lagi diliatin bos. Oke.
0: Nah, tadi juga mau cincai.
1: Apa? Gak ada hujan cincai.
0: Ini kan adalah jam 6.40 ya. Ini adalah Cindo segmen.
2: Cindo segmen.
1: Apa tuh?
0: Tahu deh.
1: Cinta-cintaan di Indonesia kan? Ya,
0: betul. Oke, kalau Muda, bagaimana kalau bulan Agustus nanti lo London? Lo nonton langsung?
1: Gue pikir kita bisa makan, kita bakal lebih seger dan eling. Ternyata lo nonton, lo bacanya di London.
0: Enggak. Soalnya itu digedein dikit dong. Jadi bulan Agustus nanti lo nonton langsung konser Alex Warren di Singapura bareng sama Warner Music Indonesia dan Prambors Genus.
1: Katanya kita juga bisa kesempatan bisa. Oh iya iya iya. Tadi di mata gue.
0: Oh iya. Kenapa lo ngomong dalam pikiran lo sendiri?
1: Tadi gue bacanya kita juga bisa mangkal bareng sama Alex.
0: Nama acaranya Mangkal Bareng Alex.
1: Kok kita kenyang malah jadi stupidity gini.
0: Sorry,
1: sih.
0: It's all on you, not me. Anjay. Oke lah, kalau mudah.
1: Fine.
0: Benar daripada kita bikin kemana-mana, baca persis dengan skripnya ya.
1: Oke, gue baca persis ya. Yup.
0: Bareng
1: Warner Music Indonesia. Tiba-tiba halo pak.
0: Maaf.
1: Jangan terdistraksi. Oke, yup. Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors. Jadi semuanya bisa kejadian ya Kak Ula Muda lewat Mangkal Bareng Alex. Caranya juga tidak sulit. Pokoknya dari tanggal 28 sampai 7 Agustus lo dengerin aja Prambors, tungguin alert Mangkal Bareng Alex.
0: Oke. Okay.
1: Dan pas alertnya muncul langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren yang diputar di Prambors setiap jam untuk mengumpulkan poin.
0: Terus udah gitu lo tinggal buka aja prambors.live, lo klik banner Mangkal Bareng Alex dan masukin jawaban lo. Ingat kalau Muda, semakin sering lo ikutan dan semakin banyak jawaban lo yang benar, makin besar juga kesempatan lo untuk menjadi pemenang. Dan yang kerennya lagi, setiap hari Prambors bakal kasih kesempatan buat kaulah muda untuk terbang ke Singapura nonton konser Alex Warren tanggal 18 Agustus 2026 plus dapetin official merchandise-nya Alex Warren.
1: Dan tenang saja kaulah muda, karena akomodasinya, uang sakunya semuanya ditanggung sama Prambors. Jadi modal lo tuh cuma paspor doang ya.
0: Nah, dan saat ini kita udah terhubung sama kaulah muda yang terpilih dan kemungkinan jadi pemenangnya. Ada Kak Nurul. Halo Kak Nurul.
3: Halo.
0: Wow. Halo. Nurul lagi di mana, Rul?
3: Lagi di rumah lah.
0: Oke.
1: Loh, kok jangan ngegas gitu dong. Kita gini lagi ya, di kantor.
0: Nurul, enggak semua hamba. Enggak semua hamba.
3: Oh, iya, maaf,
0: jam
3: maaf.
0: Segini di rumah, Nurul.
1: Kamu tuh orang-orang yang punya privilege. Maaf. Banyak orang yang masih menjadi pepes di KRL. Rul.
0: Oke, Rul, gua mau nanya.
3: Apa?
0: Lo ngikutin dari jam berapa sih buat ikutan Mangkal Bareng Alex ini? Soalnya lo sekarang ini per sekarang ya, itu poin lo yang paling tinggi nih di tanggal 31 Juli
1: keren.
0: Ini. Tanggal berapa sih nih? Agustus. Agustus. Sorry. Lo ikutin dari jam berapa?
3: Gue pokoknya dari awal.
0: Wah, pantas.
3: Dari tanggal berapa tuh udah ikutan.
1: Kenapa sesuka itu sama Alex Warren?
0: Betul.
1: Nurul?
3: Karena udah lama gak konser, itu aja sih.
0: Oh.
3: Jadi kayak, wah ada Alex juga nih, kayaknya oke banget nih gitu.
1: Keren.
0: Oh, terakhir konser yang lu tonton apa?
3: Apa ya, Indo sih, kayak Sheila on Seven gitu.
1: Coy, Sheila on Seven yang di Kemayoran itu kan udah lama banget.
3: Ya itu.
1: Bener sih, itu udah lama sih.
0: Emang berarti sudah seharusnya kita kirim dia ke Singapura ya.
1: Sudah sepantasnya kamu memenangkan kuis Mangkal Bareng Alex, karena poin kamu balik.
0: Yeah.
1: Thank you.
0: Yeah,
3: thank you.
1: Good job, Nurul.
0: Nurul, congratulations.
3: Thank you.
0: We're gonna send you to Singapore to watch Alex Warren, ya.
1: Abis ngomong bahasa Inggris ya, Julio.
3: Thank you.
0: Yes, abis. Okay, we're gonna send you to Singapore to watch Alex Warren. Congrats, sister. God bless y'all. Yeah. Halo, Nurul.
1: Nurul, yes. Pokoknya selain nonton konser, kamu dapat official merch. Pokoknya akomodasi, uang sakunya semuanya dibayarin, dijajarin sama Warner Music Indonesia dan Prambors ya.
3: Wah, keren.
0: Oke, pastikan. Betul, pastikan pasportmu masih aktif dan... Yeah. Ya, enggak sobek ya, Nurul ya.
3: Masih.
0: Oke. Dadah, Nurul.
3: Dah.
0: Nah, selamat sekali lagi buat Nurul yang berhasil jadi pemegang poin terbanyak hari ini dan berangkat nonton Alex Warren live di Singapore tanggal 18 Agustus 2026. Oh, 18 Agustus.
1: 18 Agustus, my mother's birthday.
0: Happy birthday, Tante Rita.
1: Not yet, my friend, not yet. Okay. Pokoknya untuk kawula muda yang masih pengen nonton Alex Warren dengan Prambors, tungguin alert Mangkal Bareng Alex. Terus masuk ke prambors.live untuk menebak judul lagu dan kumpulin poinnya ya.
0: Oke, caranya gampang banget. Dengerin terus Prambors dan tadi yang gini sebenarnya kumpulin poinnya.
1: Gue tau banget lo kenapa ketawa. Gue tau banget lo kenapa ketawa, lo baca info yang di bawah kan.
0: Oh, bukan, okay. Gue kebayang ya. Kalau tanggal 18 Agustus Alex Warren konser di Indonesia, udah pasti nama konsernya Merdeka bareng Alex.
1: Kan dia di Singapura ya.
0: Oh iya benar-benar. Oke, kalau mudah jangan lupa, makin banyak jawaban yang benar, makin besar kesempatan lo buat jadi pemenang berikutnya ya. Cek aja Instagram kita di @prambors atau langsung klik prambors.live.
1: Halo.
2: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
2: Satu orang aja saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
4: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
5: Tango with Julio Genus.
6: Halo, sayang. Aku gak... Kamu masih
7: dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Halo, sayang. Aku gak... Kamu masih
7: dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
0: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
0: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
0: Emosian, marah terus hidup lo.
5: Tango with Julio Genus.

0: Lu kan anak mall banget, Julio.
1: Gue gak suka banget mall. Lu yang anak PS.
0: Iya, memang. Aku sering ke PS.
1: Iya kan?
0: Tapi kan juga sering ke Sensi.
1: Oke, gue anak.

0: sebenarnya
1: Pak PA
0: tidak setuju karena sebenarnya memang katanya tuh alasannya demi meningkatkan keamanan, mengatur akses keluar masuk dan melindungi area pusat perbelanjaan. Maksud gua, kalau dipagerin emang keluar masuknya bukannya malah jadi ribet kalau harus buka? Gimana sih, gua enggak ngerti banget.
2: Gini Genus, kalau dipagerin pun keluar masuknya enggak susah kan, bukan berarti kayak kita udah pasang pagar nih, keluar masuk manjat pagar ya, teman-teman. Enggak gitu.
0: Iya benar juga ya. Terus maksud gua alasan dipasangnya pagar tuh demi melancarkan keluar masuk apa? I don't know.
2: Ya itu kan adalah statement dari pihak mall. Tapi intinya adalah, gua juga enggak tahu sih, ini kayaknya lumayan isu deh. Maksudnya ini tuh isunya lumayan sensitif ya. Bal, kalau misalkan gue bilang takut salah ngomong. Intinya adalah kayak dipasang pagar tuh orang-orang katanya pada kayak takut gitu. Gak tau deh takut apa. Pokoknya gue takut salah ngomong.
0: Lu jangan
2: takut.
0: Jangan salah. Iqbal gak boleh kasih gister-gister gitu,
2: iya.
0: Ya
2: nakal. Masa nih kaula muda Iqbal kasih gini.
0: Oh enggak. Gitu. Hanya teman-teman yang menonton TikTok yang bisa melihat, karena ada visualnya.
2: TikTok, you see it first.
0: You see it first.
2: Nah, enggak, intinya Genus adalah adanya pagar-pagar dipasang itu tuh agak berkaitan dengan ada beberapa isu politik lah yang kayak katanya takutnya nanti ada kayak unjuk rasa terus gak kekontrol, jadi dipasangin pagar seperti itu.
0: Oh, jadi
2: tapi itu rumor yang beredar ya. Itu tuh belum valid, belum ada ini statement resmi, tapi itu rumor yang beredar.
0: Jadi intinya untuk menghindari kabar burung yang tersebar.
2: Kabar bubung. Gitu. Tapi pagarnya udah dicopot lagi kok.
0: Oh iya.
2: Iya, pagarnya udah dicopot lagi.
0: Mau apa sih yang udah sempat dipagerin? Gue enggak pernah lihat soalnya. Yang gue lihat cuma sensi sama PS doang.
2: Apalagi gue abis dari Solo, mana gue lihat pager-pagernya.
0: Di Solo boleh enggak dipagerin?
2: Solo enggak. Oh, Solo enggak dipagerin, tapi gue sempat melihat posan Instagram.
0: Gue sempat lihat posan. Lihat teman-teman lu mukanya khawatir semua. Ada kota-kota yang sedang mencuri perhatian warga banyak.
2: Enggak, maksudnya gue tuh sempat lihat posan di Instagram bahwa untuk masalah estetika, pagar itu tuh sebenarnya enggak bagus banget.
0: Pasti.
2: Karena ketika lo pasang pagar itu tuh kayak semacam penyekat antara properti lu dengan dunia luar gitu. Makanya harusnya kalau public gula
0: iya,
2: public spaces itu harusnya enggak ada pagernya.
0: Enggak ada pagernya.
2: Iya, public figure?
0: Kamu.
2: Public figure makanya itu lebih bagus deh enggak pakai baju. Jadi
0: tadi Julio bilang loh kalau yang nonton TikTok kita 10.000 dia mau lepas celana, sekarang udah berapa? 30.000 lebih kan?
2: Enggak, bukan, itu kan love-nya.
0: Bukan love-nya, total
2: deh.
0: Views.
2: Gini deh, gue tambahin challenge-nya. Kalau misalkan nih Matt Damon
0: Enggak ada. Matt Damon mau ngapain? Lagi sibuk promo film.
2: Kalau misalkan Matt Damon tobat lah, emang dia berdosa? Emang
0: dia sebelumnya begundal? Apa sih?
2: Aduh, udah itu aja. Nih, kita apa sebenarnya rencana awal kita di sini? Oh, kita mau bawain info masalah pagar ya?
0: Iya.
2: Iya, intinya kalau
0: pagar mudah, Pagar betis.
2: Pagar betis.
0: Salam. Oh.
2: Apa?
0: Lo mau salam buat temen.
2: Yeay, gue ingat.
0: Lo gak ingat. Oh, iya. Gue yang ingetin, bukan gue yang ingetin. Okay, Doyok yang ingetin.
2: Thank you, Bang Doyok. Peace out, God bless you. Y'all. Oke, gue mau sampaikan salam buat temen gue. Kenapa penting banget? Karena dia WhatsApp gue. Jul, gue lagi dengerin lu siaran nih.
0: 1,5 jam yang lalu kan. Basically dia udah pasti di rumah atau udah nyampe bandara sekarang.
2: Tapi dia chat gue gini, Jul, gue dengerin lu nih. Salam ya buat Waralaba Prambors. Maksudnya gini loh. Kita ini
0: Waralaba, kita franchise.
2: Benar, kita ini bukan kayak semacam Waralaba atau franchise.
0: Film Marvel.
2: Betul sekali, jadi lu stop ngomong Waralaba, kita Wadiabala. Gitu.
0: Terima kasih ya kepada teman Julio yang salah mengartikan.
2: Tapi gak apa-apa, gue maafin karena mobilnya Denza. Pokoknya kalau
0: semua teman-teman kaya lo maafin deh.
2: Pokoknya yang kaya gue maafin. Kalau yang biasa-biasa aja gue bengkek ini. Kalau salah ngomong lagi tuh kayak ha, gak gituin. Ragu brother.
3: Prambors Radio. This is her.

0: station,
1: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
2: Prambors News.
3: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Pria lebih mudah menangis karena sepak bola dibanding cinta. Studi yang dipublikasikan di Frontiers in Psychology menunjukkan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga tetapi juga ruang ekspresi emosional bagi banyak pria. Dalam budaya yang kerap menuntut laki-laki menahan perasaan, stadion menjadi tempat meluapkan kegembiraan, frustrasi, hingga kesedihan secara terbuka. Temuan ini menegaskan bahwa pria bukan kurang emosional, melainkan memiliki ruang ekspresi yang terbatas. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.

0: sudah jam 7 dan dengan sangat kreatif kita belum menemukan jingle tango.
1: Sudah terlalu banyak singkatan-singkatan asal yang dibuat oleh Julio.
0: Tango. Anjay. Petantang-petantang, yang penting gokil.
1: Tuh.
0: Seru dong.
1: Ya, lagi-lagi.
0: Apa?
1: Gue udah lelah menjelaskan tentang konsep pantun ke lo.
0: Kenapa?
1: Kalau lo mau tenggo, ujungnya ya harus teng atau go. Jangan tiba-tiba gokil, harus yang belakangnya go. Contoh.
0: Petantang-petantang, yang penting gokil, Jo. Sama kan? Oke.
1: Ya udah.
0: Lanjut deh.
1: Aku tuh mau ngomongin soal Spider-Man. Bang, kenapa? Doyok, boleh kecilin dikit back sound-nya biar aku gak menjerit-jerit. Wah, dimatiin sama dia.
0: Bang, lu mau sabotase kita ya, Bang? Gak apa-apa, kita bakal bukan aja dari sekarang.
1: Ya udah, aku cerita soal Spider-Man aja ya. Jadi, di hari Sabtu kemarin. Aku memutuskan untuk menonton Spider-Man bersama teman-temanku, di mana studionya ramai sekali. Terus, jadi kan kita semua tahu bahwa di apa Brand New Day ya?
0: Brand New Day.
1: Brand New Day ini adalah film di mana semua orang melupakan bahwa Peter Parker adalah Spider-Man.
0: Wah, sedih banget.
1: Dan even teman-temannya juga nggak tahu siapakah Peter Parker dan siapakah Spider-Man.
0: Oke.
1: Nah, jadi tuh menurut gua sepanjang film ini nggak terlalu mengangkat action yang terlalu heboh gimana-gimana, walaupun menurut gue koreografi berantemnya bagus banget. Yang bikin koreo berantemnya tuh koreografernya Jackie Chan, by the way.
0: Mampan.
1: Jadi kayak very, apa ya, kayak semuanya tuh flow-nya mengalir banget. Tapi yang menjadi highlight tentang Spider-Man ini buat gue adalah betapa sedihnya lo ketika lo kesepian dan lo gak punya teman dan gak ada orang yang ingat sama lo. Nah, jadi tuh menurut gue ini tuh adalah peak Tom Holland era ya, karena dia di situ gue sering banget dia gak ngomong apapun, terus tapi gue kayak netesin air mata saking mukanya sedih banget, mimiknya sedih banget, matanya tuh bicara banget. Gue bener-bener, Julio, gue nangis terus. Gue terakhir senangis itu nonton film di bioskop tuh gue nonton Gohan. Gohan, Julio, yang kita berdua kayak cirambai orgil.
0: Oh, Gohan sih gue nangis.
1: Gohan
0: sih.
1: Kita die.
0: Tapi
1: Gohan
0: sebenarnya dibanding Gohan, gue tuh lebih nangis nonton Project Hail Mary.
1: Hah? Oh iya?
0: Wah, gue nangis banget coy Project Hail Mary.
1: Kita juga nangis bareng, kita kan nonton IMAX berdua Project Hail Mary.
0: Iya, Project Hail Mary, gue nangis banget. Bahkan di Project Hail Mary, even bukan adegan sedih aja, gue nangis. Saking menurut gue itu film bagus banget pembuatannya. Kan aku sebagai sineas Piala Citra.
1: Keren banget, Piala Citra. Jangan lupa nonton series Julio yang akan segera rilis.
0: Jangan.
1: Kenapa gak
0: jangan
1: boleh?
0: Jangan, gue bercanda. Enggak, maksudnya gue bercanda, tapi nonton ya. Oke, lanjut.
1: Iya. Project Hail Mary juga gue jelas nangis.
0: Gue nangis.
1: Tapi kalau Gohan, menurut gue kesamaan tangisan gue adalah karena both Gohan dan Spider-Man itu tuh ditonton tuh menyakitkan.
0: Karena kesepian. Oke.
1: Jadi ada adegan-adegan yang benar-benar bikin gue tuh sedih banget, sampai benar-benar beberapa detik tuh film mau abis. Sebenarnya adegannya lagi tenang-tenang dan happy-happy aja. Tapi gue masih kayak gitu sampai pas filmnya udah kelar, udah credit title, gila sampai nyenggol gue, dia kayak lu kenapa? Gara-gara gue masih kayak gitu.
0: Pasti dari atas ada kayak cuh, digituin enggak lo?
1: Yang cuhin gue sih kayak cewek populer. Temennya banyak banget tuh, gak pernah ngerasain kesepian.
0: Celer
1: cewek populer.
0: Yoi.
1: Katanya lo abis ini mau cerita film sedih ya? Lo mau cerita apa ya abis ini?
0: Gak tahu. Enggak, udah.
1: Tadi yang dia mau cerita abis ini apa ya?
0: Apa?
1: Film sedih lo mau cerita.
0: Oh enggak, gue udah sebutin tadi Project Hail Mary.
1: Ya? cuma tapi, sependek ini buat Iqbal, mukanya tapi, marah banget. Muka Surabayanya keluar.
0: Tapi gue juga mau cerita, ada satu film Indonesia yang bikin gue juga nangis banget. Kesepian juga.
1: Oh iya, itu berarti tadi
0: Sore. Tapi sore gak sepi-sepi amat ya.
1: Sore gak kesepian?
0: Enggak ya.
1: Orang dia tiap mengulang waktu dia ketemu sama suaminya.
0: Iya benar, udah gitu tiap ketemu. Kamu siapa?
1: Who are you?
0: Maksud gue gini ya, cowok. Bandel boleh, pelupa jangan, lu ngeselin kalau pelupa. Tanya hari-hari, kamu siapa?
1: Abis ini, kaulah muda, kita tagih Julio tentang cerita yang sedih ya.
0: Nah, tenang aja.
1: Pasti kamu punya cerita yang sedih.
0: Aku adalah ahlinya sedih-sedih.
1: Padi, pakar sedih.
0: Jangan singkat-singkat gitu deh.
2: Men's Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adults, Bara Suara,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Rambors.

0: yang menjadi core memory gue ketika dulu kita training tahun 2011 dulu. Si Lighter ini adalah Bruno Mars dan Eminem ya?
1: Cardi B. Iya, Eminem.
0: Iya benar.
1: Betul. Lagu
0: Cardigan, Mbak, Cardigan. Cardi B 2011 belum menjadi artis. Masih jadi waitress.
1: Ebit gadut ngasal mulut lo, gak boleh gitu. Si Lighter ini jujur fun fact ya teman-teman, kalau teman-teman semua pada mau tahu nih ya, ini adalah salah satu lagu Bruno Mars yang gue kurang suka.
0: Kenapa?
1: Kayak tidak se di kuping gue tidak sehook lagu-lagu yang lain seperti kayak Grenade atau kayak I'm gonna fall to you.
0: Die with a smile.
1: Die with a smile.
0: Die with a smile tuh lagu salah satu lagu kesukaan kita tahu.
1: Betul.
0: Jadi kaula muda, gue dan Julio itu adalah orang yang selalu kalau kita lagi suka banget sama satu lagu, kita bisa bener-bener dari pergi berangkat dari rumah sampai lo nyampe ke tujuan lo cuma dengerin satu lagu yang sama. Iya kan Julio?
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Bahkan awalnya lagu Die with a smile itu tadinya mau kita jadiin soundtrack wedding kita.
0: Jadi gak. Jangan kita karena gue udah nikah. Tapi gak mungkin nikah lagi.
1: Karena Gerus udah nikah, akhirnya weddingnya wedding jahe.
0: Wedding jahe. Nah,
1: apa?
0: Tadi Julio janji, inget gak apa janji lo?
1: Mau nyapa temen gua?
0: Enggak, temen lo udah, temen lo yang mau nyapa Waralaba itu kan. Franchise.
1: Bener-bener.
0: Lo punya janji tadi.
1: Oh, jadi waktu itu ada cerita. Kan gua waktu itu nonton Sore. Lo ngerti gak sih Sore itu adalah salah satu film yang kayak sedih banget. Tapi sebenarnya sampai sekarang tuh gue tuh masih bingung karena si Sore itu adalah salah satu film yang benar-benar abis nonton. Gue langsung nelfon teman gue, waktu itu almarhum Vidi. Gue nelfon, gue kayak bilang, Cet, ini film bagus banget, istri lu bagus banget, gambar bagus banget. Terus gue nangis. Kayaknya karena gue juga kena sama after credit lagunya itu kan Ceylon 7 yang sebeni hamparan sang malam.
0: Jika kau menjadi itu
1: istriku
0: ya.
1: Nanti.
0: Nah lucunya ya Julio.
1: Apa?
0: Waktu itu gue nangis. Gue tuh salah satu penyebab gue nangis sudah pasti gara-gara lagunya Bara Suara. Nah,
1: betul.
0: Tapi entah kenapa yang bikin gue nangis film Sore itu bukanlah kisah cinta antara Sore dan Joko. Siapa satu lagi?
1: Joko bener.
0: Hah, gak mungkin loh namanya. Masa Sore sama Joko?
1: Oh enggak, Sore
0: Bion sama Wiyoko tuh namanya?
1: Ben ya.
0: Oh, gue lupa banget. Tapi intinya
1: Lita, siapa? Lita.
0: Masa jadi Sore sama Lita?
1: Eman, lupa.
0: Jadi kan Sore sama Dion Wiyoko. Lagunya Bara Suara. Tapi yang bikin gue nangis tuh bukan kayak relationship antara suami istri atau pasutri atau ya kekasih gitu. Tapi entah kenapa lagu itu ngingetin gue sama almarhum bapak gue.
1: Oh.
0: Jadi intinya apa ya? Kayak waktu yang terlewatkan gitu loh. Kayak ya lo gak bisa mengulang waktu. I wish dulu kita bisa spend waktu lebih banyak bareng lalalalala. Gue gak tahu kenapa message-nya yang nyampe di badan gue tuh itu. Karena bukan masalah yang kayak jadi gue mau Mas Endo atau kayak gue ingat mantan gue, gak gitu.
1: Kalau gue sih sebenarnya yang bikin gue nangis banget ya.
0: Tapi gue sore kayaknya gak nangis deh. Nangisnya afternya.
1: Iya sama gue juga. Gue begitu after credit baru gue nangis.
0: Iya.
1: Mungkin karena lagu Ceylon 7 juga. Tapi yang ini adalah film absolut nangis. Ini adalah film nangis teranjoy menurut gue. How to Train Your Grandma. Gue lupa apa judul aslinya.
0: How to Make Millions Before Grandma Die.
1: Oh iya.
0: How to make millions before grandma train. Grandma mau kemana? Wamil.
1: Enggak, maksudnya kenapa kita gila-gila ngelatih nenek, abri nenek lu.
0: Kayak udah gak sih? Udah tua, iya. Boleh istirahat aja gak nek? Kenapa masih dilatih-latih juga?
1: Itu adalah, wah itu film, tapi itu film gue masih ingat itu film nangis terparah gue.
0: Tapi gue hanya menangis nonton film itu pas di adegan terakhir.
1: Gue mau ada pertanyaan.
0: Boleh pak.
1: Lu nonton film itu akhir-akhir. Iya, maksudnya itu film viral, lo tau, lo tuh tahu baru nonton.
0: Oh iya, jadi gue udah
1: ekspektasi.
0: Udah kemakan sama brainwashan orang-orang, ini film sedih. Jadi pas gue nonton,
1: Kenos. Benar. Waktu itu gue nonton benar-benar kayaknya itu film baru keluar, benar-benar belum ada apa-apa.
0: Belum dibahas di mana-mana.
1: Iya, belum dibahas. Benar-benar gue nonton sama adik gue pun gue nonton karena iseng kayak ada film Thailand nih, posternya bagus sih kita nonton yuk. Coy, gue nangisnya parah banget. Gue dan seisi bioskop itu nangisnya parahnya, gila-gilaan bersama teman-teman. Kayak hampir banget kita sesi bioskop semua rangkulan kayak heal the world,
0: make it a better place. Gue punya pertanyaan juga buat lo.
1: Apa?
0: Lo pernah nggak lo nonton film di mana film itu sedih banget, di mana lo nangis cirambai, tapi lo nggak punya tisu, lo peper kemana itu semua cairan yang keluar dari hidung dan mata dan semuanya?
1: Itu How to Make a Million Meme.
0: Memer
1: di Kapolintas. Hampir banget bicara kotor. How to make your grandma ya.
0: Enggak, kita gak perlu bikin nenek kita. Karena tugas bikin nenek kita apa? Itu adalah orang tuanya nenek kita.
1: Hachiko juga sedih.
0: Hachiko mah absolut.
1: Dan lo tau gak?
0: Kalau muda di TikTok. Eh Julio, jawab dulu pertanyaan gue.
1: Pertanyaan lo belum selesai.
0: Sebelum lo kayak memer di Kapolita itu.
1: Oh, gue paper di baju gue.
0: Paper di baju kan?
1: Baju gue secara brutal-brutalan tuh biasa banget.
0: Kayak gue tuh juga bingung banget ketika kayak misalkan umbelku kemana-mana dan segala macam. Ini gue harus paper kemana? Apakah ke kursi bioskop? Apakah kayak ke tas gue? Pasti ujung-ujungnya baju gue bakal cemang-cemong.
1: Lu kalau ke kursi bioskop lu terlalu vandal jatuhnya. Mendingan lu pilok daripada lu peperin ingus lu, menurut gue ya. Sebagai pecinta film ya.
0: Mendingan dipilok sih enggak ya.
1: Kalau kita ngomongin film sedih di TikTok, ada dari ada dari komen ya, dia bilang Hachiko Jul.
0: Itu Hachiko sih banget. Legend sih. Untuk masalah air mata sih Hachiko legend ya.
1: Wah coy, dan yang bikin Hachiko sama Gohan, bukan. Yang bikin How to Make Your Grandma sama Gohan sama.
0: Benar.
1: Domestic Gross Happiness. Gue suka banget deh PH itu, Domestic Gross Happiness. Dia bikin satu film lagi yang juga gue suka banget, film Thailand.
0: Kata gue pengen tahu banget orang-orang yang bekerja di dalamnya, director-directornya, scriptwriternya. Dulu lu disakitin siapa sih? Sampai lu punya kesedihan sebesar itu gitu. Sampai lu bisa membuat kesedihan yang bisa ditularkan 100% ke orang-orang yang menonton, itu berat loh.
1: Iya benar. Iya, untuk membuat film sedih ya.
0: Iya.
1: Ini juga menjadi tantangan buat kita sebenarnya. Gimana caranya?
0: Siap. Sunset ini dari trip. Menteri Perfilman Indonesia nih.
1: Pun gue baru sebutin Sunset Trip. Gimana caranya Tenggo tuh dalam 2 tahun ke depan kita udah bikin film.
0: Amin.
1: Wah banyak.
0: Amin.
1: Mau bikin film, mau nyetak baju. Bang, lagu aja. Ya.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lo? Prambors, mangka lagi.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: teng tereng teng teng tenggo.
1: Udah deh. Oke. Halo, yes. Kaula muda. Masih di Tenggo, ada Julio, ada Genus.
0: Jadi tadi pas lagi lagu, gue kan duduk di seberang corner setnya Tenggo kan.
1: Tenggo.
0: Nah, terus gue duduk di seberang, terus gue ngelihat corner ini. Jadi sekarang di studio Prambors, Kaula Muda, kita punya 4 corner yang berbeda. Ada cornernya ada Dandy Sweet Kenny, ada cornernya Genus sama Julio Tenggo, terus ada cornernya Ralfi Eda karena mereka siaran sendiri. Dan ada satu sofa panjang yang di set kalau misalkan ada musisi atau artis yang datang untuk perform gitu. Terus gue lagi ngeliatin nih ke pojok ini, kalau ini adalah kamar gue, apa yang akan gue tambahkan di ruangan ini?
1: Di ruangan ini apa, di corner Tenggo?
0: Di corner Tenggo. Kayak mau ada apa? Kalau gue udah pasti di pojok belakang sini, pojok yang deket jendela, gue akan menaruh kulkas.
1: Buat nyimpan?
0: Buat nyimpan makanan-makanan. Buah-buahan, air kelapa. Kita bisa naruh americano kita sampai malam masih dingin. Terus
1: lo kulkas ya?
0: Gue kulkas. Terus gue akan menaruh, tapi ini juga bisa sih, gue akan menaruh koleksi-koleksi novel-novel gue. Sebelum gue berpindah ke Kindle, gue akan taruh jajaran novel yang gue suka. Karena itu juga di atas itu ada buku-buku yang gue kayak, buku-buku apa ya? Coba Julia bisa meletakkan semua koleksi-koleksi Terelie dia.
1: By the way, koleksi Terelie gue udah gak bisa gue bawa ke sini.
0: Kenapa?
1: Udah gue jual dan laku.
0: Pasti, karena bukunya juga bagus. Kalau enggak, kenapa kamu baca terus?
1: Betul.
0: Sekarang lagi baca apa?
1: Terelie.
0: Kata gue, Kak Terelie, lo harus adain sebuah apa ya, pertemuan dengan Julio. Gue gak tahu entah ini fan meeting atau lo mau bedah buku atau apa. Sumpah, Julio, baca semua buku lu, Kak.
1: Gini, Kak, kalau emang bedah buku kakak belum berniat, kita bedah kodok deh bareng-bareng.
0: Emang praktikum SMP.
1: Yang
0: bedah
1: penting
0: kodok.
1: Terjalin kerjasama antara idola
0: dan juga
1: penggemarnya ya.
0: Oke,
1: kalau ngomongin bawa apa, tadi kan lo bawa kulkas, gue mau bawa air purifier. Gue bawa anjing gue kesini, boleh gak?
0: Mau banget ada Leo di sini, tapi gue yakin banget kita gak bakal fokus karena kita bakal kayak,
1: boleh gak sih bawa anjing kesini?
0: Ayo.
1: Anjing gue gak pipis sembarangan kok.
0: Enggak, terus gini ya, gak usah anjing lo. Gue tahu Leo tuh anaknya sangat amat anteng dan gak rusuh. Dimas Danang Suryonegoro baru berapa detik masuk studio aja dia udah nginjek headset. Terus dia udah ngelepas kabel mic. Banyak banget deh kehebohan yang tadi dilakukan sama beliau, padahal dia saja manusia.
1: Biasa apa?
0: Apa?
1: Biasanya manusia.
0: Enggak, padahal dia saja manusia.
1: Apalagi kalau, anjing.
0: Apalagi kalau kita bawa Leo. Tapi Leo sih harusnya nurut ya. Tapi Tomoik Bo gak boleh. Nanti kita gak fokus tahu, soalnya siaran kita bakal main sama Leo. Kita bakal kayak Leo.
1: Ya anjing gue juga gak mau main sama kalian semua. Udah tuh dia tidur mulu.
0: Ya, ya kan? Terus ngapain dibawa kesini, suruh aja tidur di rumah.
1: Jadi mau bawa apa nih ke corner Sunset Trail? Kalau ngomong, mau tau gak, gue tuh benar-benar genius, mau taruh di sini kotak ya, kayak kotak bening gitu, isinya keris. Jadi
0: keris?
1: Keris. Kenapa? Lo kira gue abdi dalam?
0: Ya gue pikir lo kayak mau bawa sebuah apa, benda-benda kejawen ke dalam studio di gedung yang aku aja tiba-tiba bisa panik karena dengar Eda kejatuhan ular dari plafon. Lo inget gak sih malam di mana malam itu heboh banget grup gara-gara tiba-tiba Eda kejatuhan ular dari plafon.
1: Mendingan kejatuhan ular apa kejatuhan Chris?
0: Chris Pak.
1: Gak ada yang mending.
0: Dua-duanya gak ada yang enak.

0: Aduh, aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Eh, kena macet.
1: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Eh, di jalan malah marah-marah.
0: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah, emang iya?
0: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
1: Emosian, marah terus hidup lo.
2: Tenggo with Julio Genus.

0: Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
5: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
6: Optimis, ya, pasti.
5: Sampai
6: pasti
5: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
6: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
7: Wow.
4: 0-0. 0-0 is the right answer. Congratulations, lo dapet 250.000. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja. Karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
8: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Gue ya, walaupun kita gak eye contact Julio, gue udah ngeliat lo lagi ketawa-ketawa, lo lagi ngapain sih?
1: Jadi buat kalau muda yang di jalan lagi dengan kita di Prambors, kan sekarang tuh Prambors juga kita live di TikTok.
0: Betul.
1: Terus kita lempar di TikTok, kalau muda kita nanya, bikinin jargon dong buat program kita, Tenggo gitu. Terus ada yang bilang, Tenggo let's go, masih aman.
0: Masih.
1: Terus ada yang bilang, Tenggo ganteng ego, agak marah.
0: Ganteng, terus aku gak diajak lah, kalau ganteng iya, doang kan berarti Julio doang, ajak aku lah.
1: Terus dari ada Syarul, dia bilang, ini ya kata-kata yang belakangnya go itu ada lego, nogo, bogo, bago, jogo, ego, lugo, pago, dago. Dari semua kata yang dia tulis yang gue tau cuma dago
0: sama lego lah.
1: Iya betul, betul.
0: Gue tuh penasaran banget, lo pasti asbun ya Syahrul ya, kayak dugo, fago, kigo, itu apa sih? Lo cuma asal ngomong kan. Iya,
1: kargo. Benar, tenggo, nenteng kargo.
0: Gila, kargo gede banget. Lo mau tenteng. Iya, lo siapa, hulek? Bukan lo.
1: Ada lagi tadi yang paling karah. Gimana pendengaran gak asbun? Penyiarnya aja asbun. Nih ada, tenggo, jagonya Prambors.
0: Kenapa lo bikin timeline ayam goreng? Apa gua sama Julio terlihat berkumis, berjenggot, dan beruban seperti Kolonel Sanders?
1: Terus ada namanya Koceng Sailor Moon. Dia ngomong, Tenggo, thank God.
0: Tenggo is Friday.
1: Nah, betul.
0: Ya, ini juga gak ikut.
1: Terus ada lagi dari QFL. Dia bilang gini, ini lagi bahas apa sih di TikTok live ini? Terus dibales sama Iron Lady, kita lagi meeting, woy. Jadi
0: Kita lagi hari ini raker tempat kerja.
1: Jadi emang jatuhnya setiap lu join ke TikTok live kita, emang kita akan selalu mengajak lo meeting di sore hari ya. Setelah lo meeting, kata lo meeting sama kita.
0: Ada siapa lagi?
1: Terus Finka, iya masa kita disuruh mikir bejir?
0: Disuruh mikir bejir.
1: Terus, oh nih ada nih, Tenggo.
0: Halo?
1: Tenggo, nenteng gorengan.
0: Nenteng gorengan. Julio.
1: Apa?
0: Kapan terakhir lo beli gorengan di tukang gorengan? Gue gak bisa recall deh kayaknya.
1: Kalau Bang Riko katanya barusan.
0: Emang lo Bang beli Rico gak bagi-bagi, mana bakwannya?
1: Bang Riko ini emang ikon Jakarta dia.
0: Keren banget.
1: Kita lagi siaran dia ngelas. Kita lagi siaran dia beli gorengan.
0: Benar.
1: Maksud gue Bang, hidup lu tuh terlalu menantang.
0: Dan terlalu urban.
1: Iya betul. Terus ada lagi Tenggo, tentengan Julio. Lah ngapain?
0: Sumpah tentengan Julio kayak gak ada go-go-nya sama sekali.
1: Nih ada yang komen gini katanya, dari Wina Miranti, Kak Genus baddy banget fashionnya.
0: Brother, kamu gak lihat aku hari Kamis kemarin sih, rambut aku apa kalau kata Nike lah, main-main gue.
1: Betul.
0: Main-main gue.
1: Lu lihat fashion gue besok.
0: Oke. Jadi tiap hari kita at least harus impress each other ya.
1: Walaupun
0: kita gak bisa impress kaula muda, let's say. Tapi kayak gue harus bikin kayak, wah anjir, cakep banget loh.
1: Gitu. Iya, benar. Kita akan lihat sampai berapa lama kita bertahan ya sebenarnya.
0: Benar.
1: Tapi sebenarnya ini tuh akan membuat, karena dengan kita setiap hari fashion berpakaian bagus, Genus. Banyak juga tadi kaula muda yang di TikTok dan sosmed tuh bilang kayak, Kak bagaimana sebelum kalian siaran, kalian kayak spill outfit dong.
0: Benar.
1: Karena gue pasti akan mewakili orang-orang berbadan singset. Maksudnya kayak, ya maksudnya pria-pria cabi juga pengen kelihatan ganteng dong.
0: Harus
1: nah, jadi gue akan coba besok bergaya. Karena kebetulan besok tuh habis siaran gue ada event.
0: Ada keren. Event apa beneran?
1: Gak ada. Iya enggak, hebat. ada. Gue mau foto.
0: Foto
1: sama bikin konten buat kan Kamis tanggal 12 gue mau take over tuh. Di salah satu tempat di Jakarta. Besok gue produce kontennya. Besok gue bakal cetar banget deh. Gue bakal pakai beskap atasnya.
0: Kenapa lo mau take over pakai beskap?
1: Why? Kita baca TikTok lagi ya?
0: Boleh.
1: Apa? Ada yang komen gini.
0: Apa indigo?
1: Tenggo, ganteng indigo.
0: Ganteng-ganteng bisa lihat setan.
1: Ini. Ganteng-ganteng bisa lihat setan. Terus apa? Oh,
0: sekalian closing.
1: Oh, sekalian closing.
0: Boleh enggak nolak?
1: Lah udah jam 8.
0: Udah, coy. 19.50.
1: Ya ampun. Tenggo, waktunya kita go.
0: Wow, betul-betul terkejut. Wow, dibawain gorengan sama Bang Riko.
1: Wow, okelah kalau Bang
0: betul-betul
1: Riko.
0: Betul-betul terkejut, benar-benar sudah mau jam 8. Jadi, thank you so much yang sudah mendengarkan dan sudah memaklumi semua kekeosan yang terjadi di hari ini. Kaula muda, tolong ini hari pertama, maklumi kita.
1: Betul.
0: Besok kita akan berusaha lebih baik lagi.
1: Intinya adalah we are Genus.
0: We are Genus. We are Julio.
1: And we are Tango. And we'll be back tomorrow.
0: Keren banget penyiar Sinius.
1: Yeay, tepuk tangan dong. Belum, belum.
0: Oh nggak boleh, nggak boleh. Bang Doyok, lo mau cabut kemana sih 1951? Belum boleh pamit.
1: Gue tuh yakin pasti Bang Doyok ini mau sabotase program siaran kita. Oh udah, kalau boleh kita nggak jadi pamit ya.
0: Yaudah nggak apa-apa, abis ini lagu dulu ya. Baru nanti kita pamit, bye-bye. Bye.
2: Stay for more on Prambors.
1: Genus. Genus.
0: Iya Julio.
1: Genus.
0: Apa Julio?
1: Siaran yuk.
0: Ayo.
2: Tango with Julio Genus.

0: Oke, Tenggo masih barengan sama Genus dan Julio. Genus, gue mau sapa lagi. Gue mau sapa teman gue. Ada Kak Kartika, ada Rubu, ada Juju, Novita. Ini adalah teman-teman tim Ice yang sama gue kemarin.
1: Oh, yang kemarin ke Solo.
0: To shine, semangatku menjelma.
2: Sama,
0: semangatku menjelma, mampus lagu ini.
1: Sama shout out juga, dulu podcast kita kan nempel terus punya sebuah grup WhatsApp. Perus,
0: iya betul.
1: Jauh usah disingkat-singkat jadi Perus.
0: Sorry. Marah terus.
1: Jadi shout out untuk yang sore ini udah ngechat di grup, ada Ardisa Pramudita, glad to hear you guys again. Ada Alvin, lo inget dong Alvin?
0: Ingatlah
1: ada
0: banget.
1: Ada Joan Gabriela, ada Kevin Ape, ada Isan Alfatoni. Pokoknya semuanya udah nyapa kita di grup dan mendengarkan Tenggo. Thank you so much guys.
0: Ini tuh rasanya agak spesial hari ini karena gue bisa cerita.
1: Spesialnya agak doang.
0: Maksudnya spesial dibanding hari-hari sebelumnya ketika kita siaran di Prambors. Karena ini adalah hari pertama kita siaran lagi satu.
1: Yeah.
0: Terus yang kedua, gue bisa bertemu dengan kaula muda yang di on air melalui instastory kita mention pribadi.
1: Betul.
0: Terus gue bertemu dengan komunitas nempel terus yang di grup juga.
1: Terus sama orang-orang di TikTok.
0: Iya, jadi gak tau kenapa kali ini dan I have a good feeling, cie.
1: Keren banget.
0: Karena kayaknya tuh kali ini kita akan semakin dekat ke kaula muda. Terus kita akan semakin seru lah sama kaula mudanya begitu.
1: Semoga hari ini menjadi a good start. Maaf-maaf sekali lagi kalau misalkan masih banyak keeroran yang terjadi. Besok kita akan kembali kaula muda dari jam 4 sore sampai jam 8 malam ya.
0: Oke.
1: Genus pamit, Julio pamit. Jangan lupa dengerin Night Flight barengan sama Cap Eda setelah ini sampai jam 12 malam. Oke.
0: Oke, yang mau bareng Cap Eda boarding sekarang.
1: Cus. Prambors Radio. This is

0: Lagu yang ini berarti ya. Shake This Mic Chick, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Okay, hotline, you know what to do. Ketik yes kalau lo dengar suara gue, karena mixernya hari ini cadangan. Kita pakai mixer cadangan, crew. Coba cek ini back sound ada di sini ya, Mas Ricky berarti ya. Back sound ini ya. Ntar. Oh, ini PD2. Oke, okay, oh ini gak masuk. Oke, okay, oke, okay. Ini gak masuk. Cuman kalau misalnya gue pakai back sound ini. Gak masuk juga. Tadi ada. Oh, di ST. Oke, okay, jadi pencet ST. Ah, ini juga udah masuk. Oke, okay, bentar. Se, crew. Oh, begini. Yes. Oke, okay, masuk semua ya berarti ya. Oke, okay, nice. Very clear, loud and clear, oke. Okay? Thank you for helping me, crew. You're the best. Jadi kira-kira seperti ini ya, jam 8.02. This is Captain, it is speaking on Night Flight. Welcome to Night Flight. Yes, I see you.
1: Rame juga ya.
0: Di New WA sudah masuk Ase, Leonardo, Anissa, Ijichi, Dom, Eminem, Taufan, belum ada namanya. Oh my God, I miss you too, crew. Akhirnya malam lagi, bre. Iya, oke. Ya udah bentar ya. Gue lagi ngatur-ngatur semua panel ini, belajar dulu pakai mixer baru. Berarti ini adalah, oke, okay, ini back sound. Lagu berarti ini ya. Oh ini jadi tonight dia, Mas Rick ya. Ada operator Rico sama operator Doyok. Let's play some circles. Kita coba dulu. Oke, okay, circles Post Malone. Coba gue autoin dulu ya, crew. Gue belajar dulu nih mixer baru. Tapi so far so good. Let's play again.

0: Alrighty, check test mic, check, check. Oke, gue harus pencet ini supaya kedengeran ya. Oke, mari kita coba telepon calon pemenang yang namanya Una. Naikin caller yang ini berarti ya, Mas Rik ya. Oke, naikin caller. Sebentar, crew. WhatsApp gue. WhatsApp gue harus login dulu. Ya udah, bentar ya. Gue cobain pakai iklan dulu, abis itu kita balik lagi. Stay put. Night Flight with Captain Edda.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma di

0: Selamat malam dengan Una, ini dengan Kapten Eda di Prambors untuk kuis si paling bola.
1: Halo Kev, iya.
0: Halo Una, yes. Terima kasih sudah aku telepon berkali-kali. Kita ini satu mic. Aku langsung todong HP aku ke mic-nya Prambors. Jadi kita satu mic ya Una ya.
1: Oh, oke.
0: Oke, Una. Kamu ikutan kuis si paling bola untuk nonton Chelsea FC dan AC Milan. Kapan itu?
1: Hari ini sih, Cap.
0: Oh, baru ikutan hari ini?
1: Iya, hari ini juga sih. Aku nggak tahu karena aku tiap hari ikut.
0: Oh, tiap hari ikut? Bagus.
1: Iya.
0: Acaranya bakal happening 8 Agustus. Kamu udah siap?
1: Udah.
0: Udah, kalau menang bisa berarti ya? Kalau menang bisa nonton kan? Masa nggak bisa?
1: Bisa, kayak bisa.
0: Ya, oke. Okay. Kalau gitu, coba absen. Zodiak kamu apa?
1: Taurus,
0: Cap. Taurus, sama kayak Ralfi. Oke, okay. Tadi aku dengerin Ralfi udah memenangkan satu yang jawabnya bagus-bagus. Semoga kamu juga bisa menjawab semua pertanyaanku. Are you ready?
1: Yeah, I'm ready.
0: Ready, oke. Okay. Aduh, Bolu, hai Una, cantik sekali kamu. Bol, sabar, kuis dulu. Astaga, ganjen banget, baru take off. Una, maaf ya, Una. Oke.
1: Iya, kamu
0: apa, Cap? Tawa dia. Oke, okay, pertanyaan pertama adalah, Paolo Maldini berposisi sebagai A, penyerang, B, back.
1: B, back.
0: Back ya? Bebek ya? Kok jadi bebek? Oke, okay. Kamu suka bebek?
1: Suka.
0: Oh iya, aku suka kamu. Anyways, pertanyaan kedua ya. Ketawa dia, bol, gue duluan, bol. Yang kedua adalah, AC Milan identik dengan julukan A, Nerazzurri, atau B, Rossoneri.
1: Rossoneri.
0: Yakin kamu? Kayaknya pertanyaan kedua kamu agak doubt about it, Una.
1: Iya benar-benar Cap.
0: Bener ya? Ngecek ChatGPT ini. Oke. Tambah-tambah, aku tidak akan ngejudge ya. Yang penting kamu jawabnya benar on air nih. Oke. Okay. Pertanyaan terakhir, Una. Are you ready?
1: Iya. Bismillah.
0: Okay, dokes. Klub yang memiliki gelar Liga Champions lebih banyak adalah A, AC Milan, atau B, Chelsea FC?
1: Adong, AC Milan. Pasti.
0: Adong ya? Kamu tim AC Milan atau tim Chelsea FC sih?
1: Mana aja sih, Cap?
0: Yeay! Mana aja yang menang ya? Wah, ini dia nih.
1: Yeay!
0: Udah menang?
1: Gak tahu ya.
0: Oke. Okay. Ah, aku pengen mainin semua bom dan semua sound effect aku, cuman mixernya meledak hari ini Una, jadi aku harus pakai mixer cadangan, maafin ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Cap.
0: Ya udah, mari kita 1 2 3 kemudian kita yay bersama ya. Bisa?
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, 1 2 3. Yay! Selamat Una, si Taurus. Kamu menang sama-sama. Kamu menang si paling bola buat Chelsea FC sama AC Milan tanggal 8 Agustus nanti. Yeay. Kamu bisa nonton ya.
1: Terima kasih, Kev. Terima kasih, Prambors.
0: Eh, kamu dapat 2 tiket. Mau ajak siapa cowok kamu?
1: Iya, Kev.
0: Iya, hai. Oke, okay, kalau gitu. Cowok kamu zodiaknya apa? Kepo dong?
1: Virgo, Kev.
0: Oh, Virgo. Kayak mabas di depan gue nih. Langsung nengok dia. Udah taken Bas ya, jadi jangan ya Bas. Oke, okay, Una, kalau gitu. Taurus dan Virgo, Earth Sign. Oke, okay, selamat nonton AC Milan sama Chelsea FC 8 Agustus nanti ya.
1: Oke, okay, terima kasih, Kak. Terima
0: kasih, Una. Bye-bye, love you.
1: Ya, bye.
0: Yes, thank you, Paul. Oh my God, dapat kiriman dari Spidey. Thank you, Spidey. Langsung dapat kiriman barbecue chicken malam ini. Terus dapat wewangian homogenik dari Black Mango sama gue nggak tahu dapat ya dapat cincin dari Dom deh. Dom ngelamar gue. Anyways, buat kaula muda yang pengen beli tiket pertandingan Chelsea FC dan juga AC Milan tanggal 8 Agustus nanti itu masih bisa. Tiket tersedia di Goers. Silahkan. For more info check dan follow Instagram @9sportinc. Okay crew. In the meantime sekarang jam 20:15. Izinkan aku 15 menit belajar new cockpit dulu. Baru kembalik lagi, oke? Okay? In the meantime, autopilot is on. Bentar, biar dihar happy nih, coba kita coba OTCT sekalian. OTCT adalah opening dan closing si paling bola. Coba nih buat produser di hari ini, aku pakai ya. Nih, coba kita coba. Yes, bisa.
2: Si paling bola Chelsea FC versus AC Milan presented by Nine Sport Inc.
0: Gas. Lagu yang mana naik ini berarti. Yes, let's go. Wah, 15 menit tutorial mixer cadangan.

0: sayang.
1: You are listening to Prambors. Prambors.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Night Flight with Captain Eda.

0: Dead and All Your Last Rain. Okie dokes, hotkeys.
1: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Back sound, night flight. Ah, ini dia crew. Let's go, baby. Sound udah ada. Berarti sekarang coba voice notes dari tadi belum ya. Birthday girl? Oke. Okay. Voice notes nih yang gue masih bingung di mana tombolnya. Apakah di sini voice note? Halo. Oke, okay, Anna. Kayaknya aku dengar suara ASMR dari kamu deh. Coba Diki, Diki. Diki. Di mana voice notes-nya? Oh. Wait a minute. Sisa tombol voice notes yang gue belum nemuin di mana? Ini kali ya. Oke, bentar. Kalau di gue itu bisa ya kedengeran si Diki. Ketik yes kalau lo bisa dengerin juga. 13 ya. Channel 13, enggak, belum ada yes, Dik. Berarti enggak bisa denger, Dik. Cuma di gue kok bisa ya? Oke, okay, santuy dulu. Coba kita musik lagi, nanti gue kulik lagi, crew. Oke, okay, lo temenin gue ya. Temenin gue pakai mixer cadangan ini. Turunin back sound, masukin lagu. Boom.

0: Night Fight with Captain Ada.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek Prambors

0: Asli. Gue bingung banget, cuman semoga lo bisa dengerin gue ya. Coba kita coba voice note Sandy.
1: Oke, selamat pagi. Selamat malam. Selamat datang semuanya di Night Flight. Cielah, kayak tadi aku udah kirim voice note beberapa kali gak bisa loh. Kenapa ya? Ini tes. Bisa gak? Terima gak, Cap?
0: Oke, at least ketik yes kalau itu lo bisa dengar suara Sandy ya. Sekarang gue gak bisa monitor si naik turun volume ini. Kedengeran, oke, aman. Nah, sekarang gue tinggal mikir, kenapa pas gue naikin fader, volume di headphone gue gak ikutan gede. Pas gue turunin, dia gak ikutan kecil. Itu dia sekarang misterinya. Ntar, cek. Tadi bisa, gak bisa. Man. Oke, BRB. I just might. Back soon crew. Jam 8.36, pegangan. 1, 2, 3. Nih,

0: Sekarang gue ngerti, sekarang gue ngerti asli. Ini mesti gue ngerti sekarang. Thank you Mas Rick, thank you Mr. D. Coba kita coba ya. Nah, sekarang gue ngerti nih.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Tere crew. Nah, kita coba nih yang ulang tahun. Anna.
2: Hi, Cap.
0: Hi, birthday girl. Akhirnya. Oke, okay, aku harus belajar semua channeling ini dulu ya. Crew, jam 20.40 ada 20 menit lagi lah ya. Oke, okay, Diana. Good morning. Good. Selamat malam, Diana.
2: Lucu banget jujur mendengar kamu kesusahan dengan COVID baru ini. Tapi semoga ini menjadi awal yang akan menjadi malam-malam seru lainnya ya. Semangat kepada welcome back sekali lagi.
0: Sayangku, ini ada cowok kamu nih, ada Dindin, ada Q. Oh my god, berjamur lagi dari 100 notif yang udah masuk dan aku cuekin. Aku main cuma di paling atas malam hari ini crew, jadi lo harus naik ke gue. Sekarang gini Kyo, kalau lo udah voice notes, kalau gue play lo voice notes lagi, itu ke-cut gile. Jadi lo sekali aja ganteng.
2: Oh, ada Dindin.
0: Iyalah, ini ngomong apa?
2: First flight nih, malam pertama kapten. Absen, Q in here.
0: Yes, masih norak. Dan beatboxnya masih jago ya Q ya. Dan masih cinta sama Dindin. Oh, Din. Tuh, lu ngetik mulu. Sekarang tuh jangan ngetik, lu voice notes doang ganteng.
2: Oh, ada Dindin.
0: Ini juga good night Arsia. Kita ketemu lagi cacing. Ntar aku kasih kamu stiker dulu ya. Kasih stiker di udel warna hitam nih dia.
2: Jadi kapten gak kangen sama kita. Oh my god, kita udah lama banget loh gak ketemu.
0: Asli, terakhir ketemu di Jakarta Fair. Masih sama Abi kan?
2: Jadi, kita dicuekin. It's almost my birthday too.
0: I know, right? Your best gift is I'm coming back. Mengkawal kamu di malam hari, oke? Okay? Cacing?
2: Apakah VN kita masuk atau tidak? Coba.
0: Masuk, lo didengerin sama semua bos-bos gue semua di sini ya. Jadi lo semua didengerin sama bos-bos gue. Joel, woi enak pagi main ke malam nih. Halo Joel, gue temenin lo malam sekarang.
3: Mulai sekarang gue belain pulang malam deh Kat. Pulang dari kantor jam 8 biar bisa dengerin lo dah.
0: Nah itu namanya bedon, ngapain? Udah gak usah nungguin gue. Pulang bre, pulang. Jam 20.42 ya, coba gue coba lagi nih sekarang. Santai crew, ini gue diserang banyak voice notes nih. Oke, okay, gue pengen coba kita nge-vote lagu. Coba ya kita nge-vote lagu ya. Hari ini kan New Music Monday. Nah, lo mau yang mana nih? Lo mau yang... Gue kasih dua dari Indo deh. Nih. Sekalian gue coba. Oh, bentar. Panik sendiri. Kayaknya gue matiin dulu. Nah. Ini. Vote 1 buat Nona, voice note.

0: Oke, okay, bagus. Stefania gak bisa denger kamu karena kamu harus voice notes cantik. Cina Chan!
1: Gas 2, Kek!
0: Gas 2 gak sih? Peluklah diriku sekarang, Cina Chan! Ini Rachel yang mana ya? Rachel Gratia bukan? Rachel, suara kamu hilang.
1: Akhirnya dengerin Cap Eda malam-malam.
0: Iya.
1: Rasanya balik lagi ke memori yang dulu-dulu. The best pokoknya.
0: Ingat rasa, ingat nama lagi kan?
1: Dua Cap, dua.
0: Jangan kau lepas lagi, Rachel. Langsung.

Rashika, jangan kau lepas. Ya, Cina Chang, jangan lepas aku lagi ya, Cina Chang. Udah di bulan aja sama kamu. Peluklah diriku, yes. Eh, lo mau tau gak? Gue bersa ngapain, gue kasih semua stiker. Bentar ya, crew, gue absensi yang udah dikasih stiker nih. Dari jam 20.00 sampai sekarang 24.09. Alik, men. Gila, energi lo, energi malam, mantap.

0: asli ini besok-besok gue tagih sih. Ini baru hari pertama. Besok-besok lo juga harus segini semangatnya. Gue gak mau tahu, crew. Lo udah kasih gue ekspektasi tinggi, Meren. Meren. Nih, dengerin ya. Ya udah. Gila nih. Voice notes buat bosnya Cap Eda. Siapa nih? Sandy. Ayo, sebelum absen aku napas dulu, napas. Sandy.
1: Untuk bos-bosnya Captain Eda, on behalf of Night Crew, kita mau minta maaf kalau kita agak-agak sedikit oleng karena pada capek pada pulang kantor, jadi pengen relax. Jadi kalau ada sedikit-sedikit konslet, tolong dimaklumi. Oke, Captain? Itu aja pesan saya untuk bosnya. Oke, bos, selamat malam. Selamat pagi dari sini. Bye.
0: Oleng juga kan lu, Sandy?

Siap, aku sudah kembali. Ya, buktinya ada lagu aku di sini ya, Dead Bachelors It's You ya. Permisi Rashika. Mari kita absen dari bawah sampai atas nih crew. Lo dengerin nama lo di new WA gue. Sandy, aku sekarang sambil squat nih. Kalau kamu lihat, aku sambil squat, Sandy. Saking semangatnya dari tadi gue squat, bre. Dari jam 20.01, Yudi Angga Virgo, Fitri, Lina D, terus gak ada nama, Alia, Tania, Zuna, Inaya, Kiki, Yosrena, Nicholas, Kartika, I love you, Raffi Naufal, penulis malam, Tulus, Alika N, Dea Niki, driver Ipul, Leonardo, C, Yunan Gojek, Ali Adrian, Fabian, Adit, Alam Wibowo, Rachel Simanjuntak, hi Reggie, Ngel, Anisab, Nadia AN, good morning good morning lagi, good evening Dr. Hans. Otak gue harus dicuci, kru. Febri, ya, yeah. Good evening Febri, good night. Maya, Rai, William, Richard Andi, Rizkia, Ricky, kemudian gak ada nama, Naya, Dinda, Tabita, Rizka, Muji, Mike, Dam, Rai, Dona Marcella, hai Dona. Non Dominic, makasih Dominic, I love you. Aku belum buka sih, aku dapat apa. Ari Mangesti, Melinda, Asa, Baby C, I love you Baby C. Nanti kita live TikTok jam 10 malam ya. Yes. Bawa aku please ke kamar. Live TikTok. Martin, thank you buat uangiannya. Gue bahkan belum sempat buka. Sherlyn di Toronto, good morning. Good morning Toronto, betul. Good night Jakarta. Cindy, Hani, nama Korea gue gak ngerti. Diki Ahmad, Raja Libra. Eugenia, Dira. I love you Dira. Arnie, Husin, Eminem. Raffi juga belum gue tandain nih. Jessica, SM81, Body Cup, Mufid, Dewi, Steven, Arik, Joel, Derry, Botuna, Cina Chang, Xiaoki, Kent, di Taipei, Rama, Cipe, Dina, Kai, Frederick, Ash, Dindin, Kitty, Gemia, Zeva Nyadara, Ute, Ruliana Gali, Rachel R, Delvita, Taufan Butuh Libur, Spacey, Angela Margaret, Rantung S, Kagami, Sandy, and Arshia again. Nah, yang atas, kalau lo voice notes terus kelihatan deh. Lily, Yuzan, Dimas, Ihsan, Syauki, Muhammad, Rizkullah, Sheila AR, Ana, yang hari ini ulta. Ya, itu dia. Crew? Gila, man. I miss you too. I love you too, crew. Ya, yeah, jadi mainnya sekarang gitu sama Kampung Teneda. Tim nulis di IG Cap Eda. Di WA cuma bisa voice notes. 6 menit lagi kita listening party Ariana Grande. In the meantime, it's always you. Buat Diki Rana yang udah lamaran, gila. Dari 2022, semasa pacaran udah lamaran sekarang, bre.

0: 26 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Ada is in a flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the moon and we are ready for departure. Please fasten your seat belts and enjoy your flight.
3: Oh, thank you, my Sandy. Welcome to Jam 9 Malam Crew. Not gonna stop for you. Jadi tim nyaut ya malam hari ini. Welcome to Ariana Grande Album 8 Petal Era. This is the first track. I'm gonna take you one by one sampai track 12. We'll start with Kiss Me. Gila ini track. 3 track udah top 25 stream di Jakarta. Kiss Me, Hate That I Made You Love Me, sama satu lagi Petal yang rilis, yang udah rilis music feed-nya. Ariana Grande berdarah-darah, crew. But this track right here is a real opener. I love this one so much. So let's play it. Kiss Me.

0: Alika?
1: Halo Kev, aku mau mampir bentar ya ke kokpit karena mau ngasih titipan dari Ulfa. Memang memangkas ongkos sekali dia tuh ya, hehehe. Bye bye.
0: Boleh, ada Ipul di bawah ya. Yes. Di kokpit masih rame, bos-bos. Hati-hati El. Makasih udah kawal aku di RSPI, oke? Okay? Much love. Zevanya Dara, I see you girl. Oh my god, foto kelulusannya masih ada ternyata. Zev.
2: I hate that I made you love me.
0: Sing it, girl.

0: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: spill. Spill status love life lo seperti apa, Moon Crew? Oke, 2 tahun gue tinggalin. Seperti apa status lo? Go spill. Kita main itu ya. Sembari dengerin Ariana Grande dan sembari gue latihan pakai mixer cadangan. So far so good. Let's go. Spill. Voice notes. Tim nulis. Nah gitu dong. Tim nulis udah rame banget. Ada Wibe, ada Lily, ada Bolu. Lily sama Bolu udah saling chat-chatan di lapor cap. Gitu dia, betul. Itu baru cara mainnya di Flight Captain Eda ya, Bena ya. Bena, kamu gak boleh nulis. Kamu harus voice notes. Oh, status love life lo seperti apa? Go, siapa duluan mau kasih contoh? In the meantime, please stay. Track number 4 out of 12. This one is called Stay from Ari. Let's play it, crew.

0: I just want to stay this time, but can you keep me safe this time? Gile, love life, cowok-cowok pada maju nih. Galon, move it, asa. Tapi gue bener-bener cewek-cewek dulu. Kiri, how's love life? Aku gak pernah nanya kamu kan. Kiri ini dari Sun Crew, sekarang jadi Moon Crew. Kiri,
1: status aku masih menjadi WNI, Cap. Aku masih status lajang, belum ada pasangan.
0: Yes, berarti lagu kamu adalah next, track number 5, judulnya Oh Well, Oh Well.

0: Oh my god, I miss listening to an album or music malam-malam sama kamu, Krung. Well, I love you. Gimana cacing? I see you masih setia ya sama Abby ya.
1: Update love life kita sekarang sebenarnya sama-sama lagi pusing banget karena kita lagi ngurusin berkas-berkas. Kita udah sidang cap. Dan we're going on 3 years this year. Jadi gila sih, Captain Eda bener nemenin kita dari masa PDKT sampai kita udah mau 3 tahun. Dari kita belum nyentuh skripsi sampai sekarang udah sidang gitu. Apalagi last update kita. Udah gitu aja. Nothing surprising.
0: Belum nyentuh skripsi ya. Kirain belum saling nyentuh pegangan tangan maksudnya. Begitu barusan a couple yang pernah main ke cockpit crew dan bawain gue sebuah plastik yang gak akan gue lupa. Plastik gitu, plastik ketat ya. Yes, so you know what I mean ya. Cacing sama Abi, well this is your song. Next song is track number 6 out of 12. Kita habisin side A nya with a bit of a jazzy and naughty, sexy kind of Monday. Ready? This is for all of you who wants a sexy Monday time dari Ari. Gila, I love this petal album crew. Walaupun lagunya tuh harus didengar berkali-kali sampai enak beberapa ya, selain yang hits. Tapi visual hitam putih ini gue demen banget sih. Era album ke-8-nya Ari, oke? Okay? Cacing, Abi, tandain nih lagu buat kamu berdua. Judulnya Big Feelings. Apa yang big cap? Feelings. Apa yang big? Arsia? Feelings. Here it is. Big Feelings. Sexy timer on the

0: There are worse things that I could do. I know I give him big hug and big feelings. A big feelings. Sedap. Next track is called Freak. Selamat kalau kamu sudah lulus Ariana Grande Side A. Kita masuk ke Side B crew. Dibuka dengan a song called Freak yang intronya exquisite man. Intronya kayak pakai gitar intro akhirnya dia di Side A. While We Are Spillings, Love Life. Ini cowok-cowok banyak juga ya. Yang ciu-ciu dulu kali ya. Gila. Gue 2 jam cuekin kru cowok, bodo amat. Kecuali Kyo, tadi Kyo udah masuk lu ya Kyo. Gimana Spacey? Back to the Moon Spacey. Kalau pagi Rena, eh.
1: Love Life status. Of course. Masih jomblo. Dari kamu siaran malam, pagi sampai ke malam lagi, sampai Kirana udah tunangan, sampai Gesiva udah nikah, aku tetap jomblo. Tapi begitulah, menyenangkan kok. Aku nggak merasa ini sebagai sebuah torture. Tenang aja.
0: It's nice to hear you laughing out in the moon again in an August moon, Spacey. What, Kirana udah tunangan? Kalau Gesiva ya udah lah ya. Kru beda agamaku yang akhirnya login, gokil men. Pada eranya Kapten Eda ada kru tiap malam main berdua, couple cowok cewek. Ayo lo coba ngaji depan gue. Login bre bre. Gila kisah-kisah malam gitu ya. Thank you, it's a blessing to have you. So here's a spiller of Ariana Grande's Side B, track number 7 out of 12. Song's called Freak.

0: Dwi?
1: Cap untuk saat ini love life aku ya TTA people aja dulu deh.
0: Oke, okay, ya TTA people aja ya. Keep it low key, bae. Keep it low key, bae. Oh, ini Dwi bae ya, Dwi bae. Oke, okay. Kamu ngirimin aku sesuatu ya. Thank you, bae. Aku terima nanti sama driver Ipul ya. Ipul menerima semua F&B dan gift sampai jam 10 malam. Jam 10 ke atas, aku disiplinkan dia untuk tidur dan istirahat ya. Ulfi, gimana? Tahun ke-15 friendzone sama Baymax.
2: Status love life Ulfi. Sampai saat ini masih friendzone. Sedih, walaupun kemarin sempat ketemu, ya udah sih nobar aja. Tidak ada yang dibahas, tapi malah bahas kerjaan dan bahas Marvel. Karena kita sama-sama fans Marvel. Ya, enggak tahu ya sampai kapan.
0: Iya. Itu dia Ulfi. Sampai masih nyaman aja lah ya. Emang benar ya, semoga hidup kita begini-gini aja, crew. Okay, next track. Never Get Over Me. Now, in this one right here, tugas lo malam hari ini adalah untuk ngeramein listening party Ariana Grande.

0: 1022. Tim nulis silahkan komen di IG Kat Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: Spill, nama mantan lo crew, yang lo gak bisa, you can never get over him or her. Karena lagu ini judulnya adalah Never Get Over Me, track number 10. Mari kita isi lagu ini dengan nama-nama mantan lo. Ada yang berani maju depan kelas? Silahkan, boys, this is your time. Yang dari tadi dicuekin mulu, kayak bodo amat. Here it is, Never Get Over Me. I love this one so much.

0: Never Get Over Me. Sagi maju duluan ya. Nah gini dong cowok-cowok baru.
1: Emela Vinia Putri.
0: Putri, itu dia. Boluh, mantan yang udah gak kehitung ya.
2: Mantan terbaik gue sejauh ini Farah Aprilia, satu.
3: Satu.
0: Bol, lagi di play voice-nya jangan nulis ganteng, langsung auto. Otomatis ganteng ya, Leo ya. Men, harus gue apain ya si jenggot ini ya. Jenggot bulu.
2: This is Aries girl, April. Satu lagi, aduh sebutin gak ya. Udah jadi bini orang, Cap. Jangan deh, jangan sebutin satu lagi.
0: Mulai, ini dia rasa malam. Jam 9.33, Raja.
4: Selamat malam, Captain Eda. Manggil siapa? Mantan Putri maksudnya. Atau Moni. Mau yang mana, Cap?
0: Joji, I love you. Peng, tidur, Peng. Terus saatnya lo tidur nih, Gepeng The Finch masih kerja aja dari subuh cuy. Buset, Gepeng gitarisnya The Finch masuk ke era longer, bre. Apa yang longer, Cap? Judul lagunya The Finch, bandnya Gepeng. The Finch, The Finch, The Finch. F-I-N-C-H, cek ya. Dom?
5: Mau ikut topik dong. Sebenarnya ini bukan mantan pacar, tapi kayak ada rasa-rasa aja, boleh kali ya ikutannya. Namanya adalah Aji. Silakan di shout out ya, tiang kencurang Aji.
0: Aji, itu dia. Ada rasa-rasanya ya. Rasa apa tuh, Sandy?
6: Mantan aku namanya yang gak bisa terlupakan itu, depannya D, belakangnya D. Namanya David. Percuma dong pakai initial.
5: Mudah-mudahan Jeff gak dengerin kamu, kan? Bodo amat.
0: That Mr. Smiley yang senyumnya menghancurkan lututmu, Sandy. Si cowok Sagi itu. Itu baru main di night flight, bre. Ini baru rasanya terbang bersamaku di malam hari. I'll be your student, fluent when you teach me, I insist. Di sini Ariana Grande minta diajarin, crew. Gue gak ngerti dia mau diajarin apa. Nyanyi udah pinter ya, jadi silahkan. I love this one so much, so let's play. Dari awal ini kayak Ari, rasa Olivia Rodrigo. Bad Thing, Bunny Hop. Track number 11 out of 12. Abis ini kita lulus Ariana Grande, Petal. Ready? Bad Thing, Bunny Hop.

0: Bad Thing, Bunny Hop. Intermezzo dulu, ada laporan dari driver Ipul nih. Driver Ipul debut di Night Flight.
1: Good night, Cap Eda. Cap, bahas mantan ya? Ih, jadi inget inisialnya R lagi. Kayaknya Cap Eda tahu deh inisialnya R itu siapa. Titip salam aja deh. Tapi takut dia dengar. Cap, ada kiriman juga dari Giovanni kalau nggak salah.
2: What?
1: Iya, itu dia. Thank you, Cap. Semangat. Hari pertama kita perform.
0: Perform. Gue tungguin sampai Ipul udah ngekawal gue 3 tahun ngomong night tuh masih night crew. Jadi tolong diajarin ya. Dibilangnya bukan night flight tapi night flight. Ya agak benar juga sih, flight dinaikin gitu, cuman ya gitulah. Thank you baby Tay, much love. Okay, here's the last bit. Wolfie boy, good evening. Kita ketemu lagi ya, Bogor.
3: Oh, ini lagi bahas mantan ya. Ya udah deh, gue gak ikutan Cap.
0: Mantan lu masih ada di kokpit gue nih.

gila. Cipokan mantan aja masih ada di Night Flight Camp Eda. Gimana, Wolfie Boy? Ya begitulah crew. So let us end era petalnya Ariana Grande dengan lagu terakhir judulnya Nowhere Nobody. Here's a bit of a taste di finale Petal. Selamat, kamu sudah lulus album ke-8 era Petal Ariana Grande, the Queen of Cancer. Special album buat kamu semua yang zodiaknya Cancer. Line 93, ya, kelahiran 93. Dan on the way 33 tahun atau pernah 33 tahun or right now 33 tahun. Well, this is the right feeling and album and taste on the Sound of Music by Ariana Grande. Nowhere Nobody, here it is.

0: Check this mic, yes. Wait a minute crew, biar gitarisnya The Finch gepeng nih, masukin loxiar dulu ya. Untuk sementara kita looping di sini ya. Gila, The Finch man, The Finch longer. Lo cek tuh, The Finch longer man. Makin panjang tuh rezeki sama bandnya umurnya. Udah peng, aman nih, woy besok. Gue tinggal autoin nanti ya. Siap, thank you peng, biasanya emang gepeng. Ultanya sama kayak Daddy Kemal bokap gue 17 Juli. Ya, Vivi Swam.
1: Asli iya please netizen be nice please. Bahkan Ari udah ngomongin gini tuh masih ada aja komen-komen itu kayak aku kayak ya ampun kenapa sih orang-orang tuh padahal udah jelas banget ini album tuh buat siapa. Dia udah jelas banget di semua lagunya liriknya. Jelas banget itu.
0: Jelas banget kan? Jelas banget buat siapa?
1: Aduh maaf jadi marah-marah ya.
0: Gak apa-apa halo Viswang. Itu rasa cintamu kepada Ari memang ya. Ada Ari, ada Arnie Semarang.
2: Aduh, tadi gak kedengeran lagi gara-gara ketutupan ternyata ininya, mikrofonnya. Anyways. Can you kangen banget aku tuh karaokean di sini tadi tuh aku ngomong itu cap sebenarnya kangen banget. Also this is one of my favorite song juga by Ariana Grande.
0: I know right Arnie. Oh kawal kita karaokean bersama duet bersama lagi ya. The situationship harus end Arnie. Pegangan aku kawal kamu ke bulan lagi. Jangan bobo malam-malam tapi gara-gara aku yes.

0: Ya gak sih Yukari, good night and go gak sih Yu? Makasih giftnya ya, aku belum buka BTW dan belum sampai ke COVID juga, tapi pasti Ipul udah nerima Yu.
1: Hi Cap, yay, first night flight, is it?
0: Yes.
1: Thank you for listening party pedal album Ariana Grande. Abis I don't wanna break up again, abis itu langsung break up with a girlfriend.
0: Yeah.
1: Kan pas abis ngomongin mantan. Ya gak sih Cap?
0: Enggak, aku mau needy. Karena apa? Aku mau kamu needy lagi sama aku. Aku suka dibutuhin crew. Jadi aku mau kamu needy lagi sama aku, oke? Setiap malam nyariinnya siapa? Captain Eda. Malam-malam kalau mau curhat siapa? Captain Eda. Malam-malam gak bisa bobo siapa? Captain Eda. That's why I want you to be needy with me. Yuk kita abisin pakai needy-nya Ariana Grande. Masuk bukti siar 1 jam yang Ari ya. Habis itu YTTA crew. Yang terbang-terbang aja. Yuk. Aku invite kamu ke new cockpit. Sekarang cockpit udah semua ada pulang crew. Ya saatnya kita matiin lampu. And let's get intimate. Di sini lampu-lampunya ada lampu spacey, lampu Jupiter, lampu yellow Coldplay, lampu hijau. Ini kalau nonton Supergirl nih mataharinya tuh ada, enggak, bulannya tuh ada bulan merah, bulan hijau, bulan kuning. Boom. So let's spin Needy dari album Thank You Next. Needy, this is the one crew, this is the one. I bet you this is the one, let's play it. Lagu ini

Oke, saatnya duduk, Ruf. Ah, agak ceper ternyata ya. Tempat duduknya. Aduh, my adjusting seat. Gue suka yang tinggi-tinggi sih. But let's try. Kita live ya, go live. Boom. Okay, we are live with TikTok crew. Let's see, this is my new cockpit. Welcome, we are now live di TikTok. Yes. Wait a minute. Namanya udah bener belum sih? Hi, Bolo is the first. Good evening, baby Tsei. Selamat datang di kokpit aku. Let's go. Rena, Novishu, Yunansha, Charis, Sabung, Dimas, Hadir, yes, number two. Let's go. Walau baby Tsei. Terima kasih udah ngasih aku sesuatu tadi, baby Tsei. Aku tadi juga ngerasain denger di dua semesta. Nonton The Dandies Candy Jafar di TikTok, dengerin di Prambors.live. So welcome to my cockpit. Let's go. Diketawain baby Tsei. Okay. Welcome to Night Flight Crew. This will be lagu jam 10 dan aku masih belum tahu channeling ini yang mana dari tadi ya. Udah 2 jam loh. Channeling gue oling banget. Tuh loading, lihat nih live TikTok. Loading nih komputer gue. Live TikTok bisa lihat ya. Loading, bre. Bentar ya. Live TikTok jadi saksi. Kapten Eda terbang dan keolengan ini semua. Oke, okay, just a bit. Let's go, Angga. Good evening, Saras. Let's go. Yuka, thank you for saying hi. Yeah. Luz, Bobo, Lucy. Asli aneh banget ngelihat kru matahari main di bulan tuh, aneh banget sih. But thank you for having me. Let's play this one right here, crew. Ah, ini dia. Oke, okay, TikTok, mari kita. Cockpit tour.

0: Firnya berdiri.
1: We're bad, oke. Okay. Yeah. Seperti itulah live TikTok, yes. Okay, let's play it cool, play it chill this night. Live TikTok, yes. Here we are, Gabby. Oh, Kapten Dede tidak punya produser. Siapa di live TikTok? Produser, music director, program director adalah Cap Eda semua. Makanya Captain, the strongest. Yuk, crew, if you're listening di mobil dan saat ini lagi dengerin radio, aku akan coba untuk kawal dua-duanya ya. Bisa main di TikTok sama di New WA. Caranya gimana? Caranya adalah seperti ini. Let's go.
2: Get Captain Eda on Framework di WhatsApp cuma untuk yang voice note di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: playlist battle. So, live TikTok juga akan bisa playlist battle, tapi ultinya akan dari New WA. Jadi, all you gotta do adalah voice note 1 atau 2. Like we used to do, baby Tay. Masih ingat kan? Oke. Okay. Oh iya, kalau aku lagi nge-wink ya di live TikTok ya. Oke, okay, let's spill some songs. Ini adalah semua lineup kemarin di Sky Ave. Karena gue sama Ralfi kemarin sempat nge-MC di Sky Ave. Thank you so much Sky Ave for having us. Silakan vote 1 atau 2. Rachie udah main di No, ini Rachel R, Rachel, Rachel S, Rachie, oke. Okay. Honey, Rachel belum ya. Mari kita vote. Kemarin ada Dewa 19 featuring Elo sama Ari Lasso. Mau pilih 1 atau 2. Moodnya malam hari ini Monday Blues Crew. Satu untuk tak akan ada cinta yang lain. Here is the song. Satu.

0: Gila men, live TikTok udah menggila. Ini pagi gak kayak gini nih. Waktu gue live TikTok kan pagi ini gak kayak gini nih. Oke, okay, penantunya adalah voice notes ya. Let's go voice notes. Ngelpoy. Eh hey, masih ada Dedeo, Dedeo tidur. Kamu lagi sakit Dedeo.
1: Izin cek
0: fit. Oh suruh lo kecil poy. Suruh lo kecil poy. Bentar. Suruh poy kecil suruh Dewi. Terus suruh Dewi jadi kecil. Kok jadi kecil? What? Astaga, new cockpit. Ya cuma di TikTok kan bisa ngeliat kapten ada rusuh ya. Masih kecil sebenernya. Dua lah ya, dua sudah. Let's go, sudah. Bentar, voice notes gue kenapa nih? Satu, dua, tiga.

0: Yes, it's Night Flight with Captain Ede. Yeah, voice notes. Voice notes, hello. Voice notes, apakah kamu masih kecil? Mari kita coba. Anyways, thank you crew sudah mengkawal koalengan ini. Di live TikTok barusan nge-spill hadiah yang aku dapat ya, apa aja pagi ini. Yo, mic. Enak banget, read diffuser asli enak. Let's try again, live TikTok. Live TikTok. Ini WA. Kagami di Bandung. Coba ya, voice notes-nya. Dia masih kecil ya. Kenapa voice notes ku? At least, walaupun kecil, at least gue masih bisa dengar lo crew, oke? Okay? Atau yang ini ya? Coba lagi.
1: Dua. Ini lah, buat siapa?
0: Maafin crew, ternyata dari tadi salah naikin channel ya. Oke, dogs, mari kita vote lagi. Raisa. Raisa kemarin manggung di Sky Ave. Yo, Raisa. Manggung sebelum Dewa 19 dan Elo. Ready? Live TikTok? The mood is set to galau jamaah malam ini. Apakah Raisa vote 1 untuk Bila?

dua-duanya apa kayak duanya? Ah man, oh kalau pilih dua, gue nangis di live TikTok asli bro. Yang lebihnya enak banget sama di era ambivertnya Raisa. Jelel lah, nih udah meler. Jelel lah, belum live TikTok udah dua aja, duanya adalah

0: Asli. Mic-nya aja sampai turun, kru. Tadi lo lihat sendiri kan mic-nya turun. Mic-nya sampai lemes, bre, sama lagu ini. Coba kita coba ya. Poppy, My Son Crew. Kamu main malam juga ya ternyata ya. Let's go, Poppy.
1: Dua nih, Cap.
0: Matilah aku kalau kamu dua. Aduh, barusan kena kondom. Mic-nya. Jiji. Dea.
1: Dua, Cap.
0: Sabar, dua. Oke. Okay. Batman belum dengar suaranya semalaman, Batman.
2: Dua, Captain. Dua.
0: Lagi di bathtub, barusan. Kalau dengerin suara Batman tuh lagi di bathtub. Okay, crew. Saatnya gue menangis di TikTok ya. I'll be waiting, bre. Ya, silakan.

Raisa, I'll be waiting. Yang kamu lakukan ke aku adalah jahat, Raisa. Live TikTok sudah bisa menyaksikan jambul Cap Eda sudah mulai lemas ya. Gue malam hari ini berpony crew. Tiba-tiba jadi pony JK ya, baby teh. Tuh, mic-nya juga turun sendiri, bre. Jahat sih lo. Lo terlalu jahat, man. Good evening, Jay. Good evening, Kai di Cairo. Good evening, Galon yang dari tadi masih gue cuekin. Good morning, Wiyunita. I love you, Wiyunita. Yuk, crew. Bawa aku lagi ke playlist battle ke-3 malam hari ini ya. Poni jadi gini. Ya, Tina. Tina mau bobo. Kita move on ke run. Oke. Run mau 1 atau 2. Silakan live TikTok. Silakan new WA. Wiyunita, kamu harus voice notes ke aku. Sekarang new WA tidak bisa hanya ngetik. Oke, okay? Kamu harus voice notes ke aku, sayang. Mari, run mau 1 atau 2? 1. Yang mau run piano.

Kalau lo pilih piano, gue baper kru. Tapi yang kedua adalah dari album barunya Run. Ini banyak runners yang belum tahu, jadi gue kenalin sama lo ya. Ini buat lo yang udah putus sama mantan nih. Dan mantan tuh udah gak nganggep lo lagi kru. Bahkan lo di depan matanya mantan, mantan gak mau ngajak lo ngomong, men. Tembus pandang aja gitu.

0: TikTok 1-2 rata. Ini mic gue lemes lagi ya. Ya tadi mic-nya turun sendiri. Ah, udah paling bener. Gitu dong, Wiyunita. Kamu maju depan kelas. Sini. Biar tembus pandang sama Kapten Ede ya. Wiyunita. Will you pick number 1 or 2, Wiyu? Apa?
1: Jadi 1 deh, Cap. 2 aja.
0: Gimana-gimana kok panik sih?
1: 1, Cap.
0: Gimana-gimana?
1: Jadi 1 deh, Cap. 2 aja.
0: 2 aja. Rachel yang masih di meja kerjanya, Rachel.
2: 2 gak sih, Cap? 2.
0: 2, tembus pandang ya? 2-nya 2. Hani?
2: 2.
0: Oke, 2 ya. Kata Wibe, bagusan gini, gak usah jambul, Cap. Ya oke, aku tiap malam buat kamu, aku turunin jambulku ya. Karena kalau di luar, jujur panas. Yuk. Mari kita tembus pandang, kru. Ini enak banget lagunya, asli Nino Rayi, best nyanyi di sini. Let's go.

Thank you yang memilih dua ya. Good evening crew. Kita lagi live di TikTok. Lagi live di TikTok. Udah diingetin Cap. Udah 30 menit. Ayolah sampai jam 11 lah ya. Rambut Captain Edo udah emo, udah rambut Jungkook, udah poni, belah tengah yang belum. Abisnya kita belah tengah ya. Oke, lastly, playlist battle, let's go crew. Lo harus bantu gue untuk yang satu ini, oke? Okay? Yvonne, kita nyaut-nyaut dulu Yvonne-nya, aku belum bisa lihat image. Karena lagi rame banget live TikTok di sini Yvonne. Kita ke Kahitna. Kata Puding, kapan lagi lihat Cap belakangnya? Oke, okay. Serius crew, satu atau dua? Kahitna tak akan terganti. Satu, silakan voice notes atau TikTok.

0: TikTok udah satu semua kru. TikTok udah gak mau tahu yang duanya apa. Aim nih cowok atau cewek ya? Rachel, aku masih lihat kamu, tapi kita coba anak baru nih. Aim?
1: Satu lah Cap, kahitna.
0: Honey boleh. Honey? Oke, puding.
2: Tak akan terganti dong, Kev. Seperti kamu yang tidak akan terganti di hatiku.
0: Aku dibonusin lagi malam-malam. Jadi gak mau dua nih? Gak mau dua ya? Gak mau dua nih? Gimana, Abi? Abi?
3: Dua!
0: Padahal lagi mellow ya? Tapi emo banget. Dua, yakin. Dua adalah...

0: Mari kita coba Nur nih, gebetannya Ase nih Nur. Kamu dari matahari ke bulan juga ternyata kamu ya Nur.
1: Ah, kalau begitu aku milih dua. Dua aja.
0: Rachel, gimana Rachel? Rachel?
2: Ya udah Cap, dua aja deh.
0: Nyerah dia. Kamu di meja ya? Pulang, Rachel pulang. Ruli, guruku.
3: Pilih nomor satu, apalagi versinya Marcel. Iya gak sih?
4: Enggak sih orang nikahitna.
0: Ya udah, ini Asa nih. Nur, gebetan yang gebet kamu Nur.
5: Kamu di meja. Ya udah Cap, kalau Nur dua, gua ngikut Nur aja deh. Dua juga Cap.
0: Iya, pasangan baru malam ini Asa dan Nur. Let's go. Mari kita ke mantan terindah, crew. Mantan terindah. Ready?

Jujur, gue gagal galau malam hari ini karena live TikTok terlalu receh. Kayaknya gue jangan sering-sering live TikTok deh, crew. Hari pertama night flight, TikTok berhasil bikin gue ponian dan sekarang belah tengah. Itu dia. Honey, I love you. Let's go. Ya udah, saat ini aku cuma pengen dengerin suara kamu aja deh. Gimana Kai di Kairo?

0: Ada bocoran TikTok tadi. Jackie, Jacqueline, selamat malam Jacqueline, kita ketemu lagi ya.
1: Rambutnya gak mau tuh cap, kamu paksa belah tengah juga.
0: Okay, dog screw. Udah yuk, udah terlalu lama nih live-nya. Tapi malam ini kita main chill aja yuk. TikTok. Sekarang yang main TikTok ya. Yang main TikTok nih. TikTok, ini kartu Niki. Mau lagu apa Niki? Langsung aku play. Live request. Let's go TikTok.

0: Live TikTok, you're the best. Baby Tay, please Bobo. Ini lagi The Battle of Who Knows, Daniel Caesar, atau Always. Silahkan nih WhatsApp, kamu yang voice notes, mau Always, atau Who Knows. Go. Aduh, mau pipis lagi. Live TikTok, anterin gue ke toilet, mau gak? Takut. Enggak sih, tapi jujur pewe banget new cockpit, man. Ini kayak kayak gue bisa tinggal di sini selamanya deh. Always sih. Gimana Kai? Kairo gimana Kai? Yeah. Aduh, mic-nya udah lemes, Bre.
1: That's a secret though.
0: Kai.
2: Mau Kapten Ed aja.
0: Sampai malam aku temenin. Duh. Makan kondom mic jorok duit. Wibay.
1: Always like it. Kan bahas mantan.
0: Gimana kalau Who Knows? Aku play Who Knows. Nanti Always sih kita duet bareng, Bay. Gimana, Bay? Gitu ya, Bay. Mik, kamu tuh bisa gak? Oke. Okay. Asli, kita setiap malam gini aja, bro. Gak usah ada rumah hantu, gak usah ada hotel. Udah, gini aja gitu. Live TikTok sembari dengerin lagu bareng tuh nge-vibes banget, man. Well, I don't know, yang lagi dengerin di radio, I hope you're coping up. But tonight let me play you. Live TikToknya bisa ngeliat, gue ngeliat monitor tuh dangak, man. Mesti gini. Nggak, soalnya mic-nya nggak bisa. Atau gue kencengin ya. Enggak, ini udah kenceng kok. Ini kenceng, udah kenceng. Yuk, kita Who Knows, nanti Always kita nyanyi bareng ya, Bey. Who Knows dulu. Satu. Oke, sebentar Niki. Babies & Gents, kita ke planet Aries, yang dipimpin oleh Daniel Caesar, adalah seorang Aries. Jadi buat live TikTok, or those of you listening di Prambors.live, if you're an Aries, well, this is your song. Mike, please be nice, Mike. Jangan turun-turun kamu ya. Ini aku kayak Liam Gallagher. Ingat ya gerakan kita. Who knows? Here it is. Satu, dua.

You're pure. Aduh, lanjutin dong Sandy. Itu lagi enak banget suaranya. Oke, sekarang kita kasihan. Kasihan pada dicuekin gara-gara TikTok nih. Ya, gak apa-apa ya, crew. Lagi nge-vibin nih. Oke, sekarang kita nyanyi live ya. Atenida sama Wibe mau nyanyi live Always di Neil Caesar. TikTok temenin aku untuk nyanyi bareng, oke? Okay? Nah, ini Be. Let's go, Be. Ready, Be? Tapi gak asik nih, mic-nya naik bet, bre. Nah, gini nih. Biar kamu bisa lihat aku jelas. Di sini ya. Gas cap. Oke. Okay. Okay, crew. Are you ready buat Always? Ah, ini dia. Let's go, Be. Baby, we, babe.

aja. Not a face always ya, Be. Terlalu gawat malam ini, crew. Kita terlalu vibin malam ini, crew. Udah kali ya, hah? Udah kali ya. Kalau enggak, bisa di sini terus kita. Coba Wibe. Nih, yang voice notes gue cuma lihat yang di depan mata aja, crew. Ya, ada Ngel, Nazar, Glenn, Wibe, Honey.

ways. Itu dia, bre. Tuh kan, Bey. Jul menyapa, Jul. Jul Surabaya sampai kembali, Bey. Untuk kamu, Bey. Nggak tahu aja, Wibey. Udah ada yang punya. Enak aja, loh. Ayo, kru TikTok. Abis Daniel Caesar, terakhir kita mau kemana nih? Ayo, terakhir. Abisin. Kasih gue satu musisi. Go. Arnie, nyanyi.

TikTok mau the 1975 katanya. Ayo, kita the 1975. Habis itu, lo temenin gue ke toilet ya TikTok ya. Ya TikTok ya. Mana Pinky Promise-nya? Habis itu kita ke Lainey, gimana? Kapten Ida mencari partner duet lagi nih. 1975, About You lah, malam-malam masa sih, The Change of Heart, Ruli. Ya, ini 5 menit biar ke toiletnya enak nih. Yuk kita gas ya. 1, 2, 3, yuk TikTok kita ke toilet. Nah, itu dia. Let's go, bre. Me and your crew, like we used to crew.

0: Jam 11.04 crew. That was Night Flight, live TikTok bisa ngeliat ya. Hallway Prambors malam hari seperti apa. Dan ternyata kayak peda kata game ya. Pipisnya di toilet cewek. Toilet cowok soalnya kotor game. Jangan bilang-bilang ya. Okay. Aku lagi full attention di live TikTok nih karena seru banget live TikTok asli. Sorry banget di WhatsApp aku cuekin dulu ya. Yuk kita kali ini. Eh bentar nih ada Sandy nih. Terus Sandy, pokoknya di new WA gue cuma lihat yang di depan mata aja. Nih.
1: Nah, udah ke toilet, lega kan sekarang?
0: Lega dong.

Live TikTok kita Lenian ya. Ini WA, siapa yang mau jadi duet partner Kapten Eda di Double XL? Silakan nyanyikan ya. Spesial buat Baby Tay yang abis ini harus bobo kamu, oke? Okay? Dan buat Arnie abis ini harus bobo. Let's go. Let's go crew.

Ajeng, I love you. Let's go. Galon masih ada, tapi dari tadi aku cuekin ya. Kita ke Cipe aja gimana, crew? Cipsy. Mau apa Cipe? Baby Tay udah bobo kan, Baby Tay? Please, kamu udah bobo. Let's go. Ada Fatimah, ada Richie. Richie? Ada Cipe. Okay, let's go girls. Show them what you got, girls. Rachel ada dua. Oh my god, cloning. Cipe dulu. Cipe Leo nih. Leo season nih Cipe. Maaf ya, aku pencetannya masih agak bingung nih, yang mana nih. Udah oleng, bre.

gitu. Dwi baru double Rachelku ya. Ini aku lagi squat di live TikTok nih. Nah kalau segini levelnya enak ya TikTok ya. Kalau duduk segini, atau bisa dinaikin ya. Bentar. Astaga, dari tadi bisa dinaikin. Eda, kemana aja lo? Aduh crew. Ya beginilah. Biasa kan lo cuma dengerin suara gue. Ya, gue kalau oleng begini. Ayo be. Be. Salah pencet. Sekarang salah mouse nih. Mouse ada dua ya. Be.

0: kita coba double Rachel ini. Rachel Taurus, baru Rachel Natal Girl Capri. Dua-duanya Earth Sign. Love you both, Rachel.
1: I miss you, double XL.
0: Aduh, udah hari pertama yuk, crew. It's all butterflies and flowers. Nanti kalau udah hari ke 1500, nah ingetin gue akan excitement ini, oke? Okay? Kadang gue suka lupa soalnya. Ya, Richie?

0: down to Amsterdam.
1: Special buat Ivan di live TikTok yang di Amsterdam, bener. Mus, love you. Dok, I love you. Five Sauce banyak yang mau. Kita ke dokter dulu ya. Olivia Dean kan, Olivia Dean. Eh, aku utang kamu apa kemarin, dok? Olivia Dean yang mana, dok? Ini malam-malam baru Olivia Dean kamu, dok. Apa judulnya kemarin? Dok, spill me please. Let's go, dok. Olivia Dean yang... Olivia Dean yang... Olivia Dean yang... Let alone the one you love. Itu dia, dok. Good evening, new WA. Apa rasanya dicuekin sama Kapten Eda? Aku lagi senang-senang bersama dokter cancer di sini. Abis treatment muka aku langsung di kokpit ya, dok. Ini dia, aku utang kamu. Aku langsung bayar sekarang. Let's go. Live TikTok udah mulai pada kenalan ya. Demen nih gue kalau kayak gini nih. Let's go, Olivia Dean. Let alone the one you love. Mantep nih, dok. Ayo kita duduk di sofa baru ini, dok. Sofa nih.

Proof. Gila ini siaran tercil gue. Mana headphone-nya? Okay, let alone the one you love. Special buat Dr. Cancer. Dr. Cancer, sorry barusan abis tiduran di di sofanya. Enak banget, bre. Live TikTok bisa menyaksikan ya. Bella, masih ada Bella gak? Bella. Makasih Bella buat bukunya. Aku pakai bukunya Bella nih. Slytherin. Thank you Bella, you're the best. I'll miss you forever di cockpit baru ini. Ini dikasih sama Belle Swan, buku Slytherin dari Cap Eda. Mau lihat gak catatannya? Catatanku hari ini. Ya. Kalau nulis selalu pakai sarasa 0,5 sama spidol permanen. Catatan-catatan aku seperti itu. Yes, itu dia. Okay, crew, let's go again. Five sauce ya?

0: Fresh enaknya ya.
1: Older gak sih?
0: Ayo kita kesana
1: biar bisa bobo lagi cari lagu-lagu yang panjang. Okay, here it is. Ready crew? Kita ke Planet 5 Sauce Older ya. Abis ini mau kemana lagi TikTok? Pokoknya aku nurutin kamu ya deh. Enak banget siaran kayak gini, bre.

Oh iya, Coldplay, bener Coldplay. Eh bentar, dibelokin ke Joji bentar kru. Gue selalu pengen coba nyanyi satu lagu Joji. Gue cari bentar ya.

Ini susah sih, tapi mari kita coba. Ini lagu Joji, favorit gue. Wah, Coldplay Sparks, ingetin. Sparks, Coldplay Sparks, ingetin. Joji, Die For You. Ini. Abis ini Coldplay Sparks, ingetin gue ya. Bre, komputernya udah ngehang, bre.

0: Joji, makasih Nat udah ikutan nyanyi di TikTok. Gokil, bahkan di TikTok aja gue bisa merasakan lo. Ada Hani Sensei di voice note sebentar, crew. Hani? Dibilangin Kapten Eda cuma lihat new WA kalau ada yang voice notes di depan mata aja. Kalau ngetik, udah aku udah gak bisa kelihatan, crew. Jadi kamu harus latihan voice notes kayak Hani nih. Hani?
1: Cap, itu di TikTok ada yang minta the script, Cap. Mainin dong, Cap.
0: The script, yuk. Apa? The script yang If You Can See Me Now, ya? Sparks dulu deh. Sparks dulu, crew, ya gak sih? Habisin the script, ya? Suruh script.

yang ada liriknya. Wah, ini akustik, coba yang akustik. Tapi ada liriknya nggak dia? Nggak ada. Ntar coba yang ini. Sabar ya Rena. Nggak ada liriknya. Ini ada nggak? Ini aja.

Spesial buat Rena, buat Maggie masih di live TikTok, dan buat Hani di Jogja. Tadi request The Script. Mari kita buka kaset The Script. Which The Script should I play tonight, crew? The Script. Let's see. I still look on your face if you see me now. Lagi ngomong itu. If you see K. Vivi Swang di Osaka. Oh, masih menemani aku. Osaka udah jam berapa? If you see K sih. Gue lagi main ini, crew. Mantep ini, bre. Captain Eda adalah Sun Pisces Moon Libra. Jadi kita terbang ke bulan, which akan landing 12 menit lagi. Harus dengan vokalis Libra. Danny O'Donnell dari The Script adalah Libra. Jadi pas banget sama moon sign Cap Eda. Ready? Honey, I love you. Wow, di siaran tidak pakai back sound. I miss this. Karena aku mager nyari back sound, aku lagi... Hi Sophia from Cambridge, UK. Shout out dari Captain Eda, si Pisces 3 Maret 2001. Shout out, I love you UK. Much love. Captain Eda is a fellow Slytherin. Yes, at Cambridge, UK. Sophia, ditunggu lagi besok. Aku temani kamu setiap malam, okay? This is a Slytherin book. So let's play buat Honey. Enak ya, siaran radio tanpa back sound, crew. Kayak radio lawas, bre. You can hear the crispiness of Cap's voice. Buat Cambridge, UK.

If You See Kay, spesial buat Cimol Keju yang baru Kapten Ida kenal ya, Cimol Keju, Looking So Lovely This Night, dan Sophia di Cambridge UK yang habis makan mango sticky rice. Let's do another script, shall we? Aku lagi the script banget nih, gara-gara Hana. Let's go. Apa lagi ya the script ya? Dua lagu lagi nih crew.

0: Jujur kalau aku era night shift ini 2 menit aku rajin-rajin di kokpit untuk nge-save-savein dan ngasih stiker nomor-nomor kamu, but those days are past gone. Tolong disiplin Kapten Eda, jam 12 sudah harus keluar kokpit, gue udah harus tidur jam 1, bangun jam 5 pagi.
1: Selamat subuh.
0: Bangun jam 8 pagi, oke? Okay? So, jam 2.359, mari kita tutup dengan, ayo, ILY, atau di voice notes, ada yang ILY, cepet bilang ILY, terus kita landing. Let's go crew. Gue udah gak boleh lagi banyak main di kokpit, udah gak boleh cuy. Oh, hidung gue hancur, bre. Ini aja udah operasi nih. Gara-gara terbang ke Mars mulu. Dan di TikTok, ah gila sih TikTok. Iya, iya. Thank you, girl. Nat, selamatkan aku, kita landing, Nat. Ya ampun, Rachel. Enggak, Rachel.
2: I love you, Kat. I love you, my good night.
0: I love you, my Padang girl. Rachel, kamu bobo, Rachel.
2: Love you, Cap. Good night.
0: Udah ketiduran di meja tuh. Wiyunita. Wiyunita.
2: I love you, Captain Eda. Keren deh, gue kangen sama lu, Cap. Udah lama gak dengerin. Jumpa lagi, Captain Eda. Bye-bye.
0: Bye-bye. Gypsy.
2: Iya,

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

Rollerblade. Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

You are listening to Prambors.

0: News. Hai kalau muda, sebelum lanjut ditemenin sama Danang Darto dan juga Kenny, ini waktunya aku di hari yang memberikan kamu Prambors News. Yang pertama ada FIFA yang resmi tunjuk Indonesia dan Hong Kong jadi tuan rumah perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Dan juga ada The Odyssey kalau muda yang bakal tayang gede-gedean di Cina mulai Agustus 2026 ini. Selengkapnya cuma di Prambors News.
1: Prambors News.
0: Yes, benar banget kalau muda, jadi Indonesia resmi ditunjuk FIFA nih sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 bersama Hong Kong. Nah, turnamen ini adalah edisi perdana yang digelar di 24 September sampai 3 Oktober 2026 dengan Indonesia yang menjadi tuan rumah seluruh pertandingan divisi 1, sementara divisi 2-nya itu berlangsung di Hong Kong. Berdasarkan hasil drawing nih kalau muda, timnas Indonesia bergabung di grup A divisi 1 bersama India, Malaysia, dan juga Singapura. Berbeda dengan ASEAN Cup milik AFF ya kalau muda, jadi turnamen ini berada langsung di bawah FIFA dan digelar pada FIFA Match Window. Jadi tiap negaranya berpeluang menurunkan skuad terbaiknya. Yang berikutnya ada film terbaru Christopher Nolan nih kalau muda yang bakal mendapat dukungan besar-besaran dari IMAX Cina. Dengan sekitar ada 800 layar ya untuk penayangannya. Jadi pastinya dengan antusiasme penonton yang sangat-sangat tinggi, bahkan tiket pre-registrationnya aja di platform Maoyan Pro ini udah tembus lebih dari 252 ribu peminat. Ya pastilah ya, kayak ada Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson, dan lain-lain. Odyssey ini langsung diprediksi jadi salah satu blockbuster terbesar di tahun ini kalau muda. Aduh, sayang banget loh kalau kamu belum nonton di bioskop, daripada nanti cari-cari, terus habis itu kamu nontonnya di laptop, kurang dapet gitu feel-nya. Jadi daripada kehabisan di bioskop, mending nonton sekarang deh kalau muda. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News.

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Bra bra bra bra bra lagi enggak nih? Dan this

itu waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: You are listening to Prambors. Prambors.
2: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.
4: Kalau muda, lo akan ditemenin sama Darto Danang Kenir di Prambors pasti yang.

0: kalau muda. Sebelum lanjut ditemenin sama Danang Darto dan juga Kenny, ini waktunya aku di hari yang memberikan kamu Prambors News. Yang pertama ada FIFA yang resmi tunjuk Indonesia dan Hong Kong jadi tuan rumah perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Dan juga ada The Odyssey kalau muda yang bakal tayang gede-gedean di Cina mulai Agustus 2026 ini. Selengkapnya cuma di Prambors News.
1: Prambors News.
0: Yes, benar banget kalau muda. Jadi Indonesia resmi ditunjuk FIFA nih sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 bersama Hong Kong. Nah, turnamen ini adalah edisi perdana yang digelar di 24 September sampai 3 Oktober 2026 dengan Indonesia yang menjadi tuan rumah seluruh pertandingan divisi 1, sementara divisi 2-nya itu berlangsung di Hong Kong. Berdasarkan hasil drawing nih kalau muda, timnas Indonesia bergabung di grup A divisi 1 bersama India, Malaysia, dan juga Singapura. Berbeda dengan ASEAN Cup milik AFF ya kalau muda, jadi turnamen ini berada langsung di bawah FIFA dan digelar pada FIFA Match Window. Jadi tiap negaranya berpeluang menurunkan skuad terbaiknya. Yang berikutnya ada film terbaru Christopher Nolan nih kalau muda yang bakal mendapat dukungan besar-besaran dari IMAX Cina. Dengan sekitar ada 800 layar ya untuk penayangannya. Jadi pastinya dengan antusiasme penonton yang sangat-sangat tinggi, bahkan tiket pre-registrationnya aja di platform Maoyan Pro ini udah tembus lebih dari 252 ribu peminat. Ya pastilah ya, kayak ada Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson, dan lain-lain. Odyssey ini langsung diprediksi jadi salah satu blockbuster terbesar di tahun ini kalau muda. Aduh, sayang banget loh kalau kamu belum nonton di bioskop, daripada nanti cari-cari, terus habis itu kamu nontonnya di laptop, kurang dapet gitu feel-nya. Jadi daripada kehabisan di bioskop, mending nonton sekarang deh kalau muda. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Yo, selamat. Lo mau siaran gak sih? Duduk sini. Yo, selamat pagi. Kalau muda berada di Sabang sampai Merauke karena kita live di prambors.live. Di seluruh, tidak hanya Indonesia tapi juga internasional.
2: Dunia. Yes. Yang nonton kita juga di TikTok ya, selamat datang.
3: WhatsApp.
4: Selamat pagi.
3: Yang baru aja dengan kita siaran hari ini juga selamat pagi. Kita udah siaran dari kemarin sebenarnya.
2: Betul.
4: Dan aku baru tahu ya pagi ini ya, tetangga aku beli burung baru.
2: Aduh.
4: Selalu ada good news. Mantap. Kan kita di. Iya.

Mens Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48, dan Tulus. Sabtu 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Beli tiketnya sekarang, cuma 100 ribu aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome.

0: The Dandies di Prambors Radio. Yeah.
1: Selamat pagi, kaula muda dimanapun kamu berada. Tadi kita lagi ngomongin si upacara kemerdekaan 81 itu kan ada
2: war ticket,
1: buka pendaftaran. Tunggu ke situ dulu, boleh nggak orang lagi?
2: Kemana dulu?
1: Terus sekarang ada war ticket.
0: Buat apa?
1: Ada 8.100 kursi.
2: Wow. 8.100.
0: Untuk datang ke Istana Merdeka. Istana Negara atau Istana Merdeka?
1: Dia bingung. Dia gak tahu tuh.
0: Ya ampun, nasionalisme aku jongkok, guys.
1: Ada 8.100 kursi ya. Ini kursi anak-anak TK tapi yang kecil.
2: Aduh.
0: Pendek dong yang warna-warni ya.
3: Kecil, pantas banyak.
1: Ada pesta rakyat di Monas.
3: Ya.
1: Setelah upacara kemerdekaan, ada permainan khas 17-an. Ada drone mapping.
0: Yes.
1: Ada makanan dan berbagai macam hiburan lainnya.
3: Nah, ini pesta rakyatnya di Monash University ya.
1: Itu Monash.
3: Oh, sorry.
1: Itu Monash.
0: Sorry. Aku juga bakal itu ngemsiin salah satu acaranya di kota itu apa? Kota tua ya benar.
1: Oke.
0: Okay. Salah satu perayaannya ya ini aja.
2: Gila, kulitnya glowing banget padahal umur 70, kota tua.
3: Kok apa sih?
2: Kok enggak tua?
1: Ya Allah.
3: Oke. Okay.
0: Jadi gini nih, kalau muda ini kan ngomongin soal perayaan ya.
1: Ya, yeah, selebrasi karena ini upacara kemerdekaan. Kemerdekaan adalah sesuatu yang harus dirayakan. Tapi tadi ada yang komen di TikTok live kita. In this economy, apa yang harus dirayakan?
3: Wah, banyak tahu,
1: banyak.
0: Dengan The Dandies balik aja, ini adalah perayaan.
1: Buat betul. Kita ini adalah selebrasi.
3: Betul.
1: Ya kan?
3: Banyak hal-hal kecil yang akhirnya jadi luput begitu kan karena
1: bro, selebrasi itu, bro. Ya. Aduh. Sempit selebrasi.
3: Salah berasi.
2: Kok bisa sih, Pak? Kok bisa di akal lu itu? Ada itu gitu.
1: Kenny, apa yang kamu celebrate this
0: aku
1: economy?
0: Ini bisa ganti genteng. Hah? Ya ampun, ganti genteng mahal banget, Pak.
2: Ih, ganti genteng keren banget.
1: Ganti
3: oh, waktu iya
1: berapa?
3: Lupa.
1: Astagfirullah.
3: Jadi ya intinya waktu itu harusnya nggak ke Jogja nyamper Galabi karena ada pekerjaan. Pekerjaannya nggak jadi. Aku langsung pesen tiket, tapi jangan diganti O, jadi tikot. Nah. Terus aku pesen tiket yang kereta tambahan. Nah, dapat kereta tambahan. Udah deh, aku nyampe Hogwarts ternyata enggak di Jogja. Gitu.
1: Nah, kalau misalnya lo cerita tuh kita mesti ngapain sih, Nang?
0: Iya, kayak agak bingung gitu loh, Kak. Tapi enggak apa-apa, kita ikut meramaikan.
1: Betul sekali.
3: Oke.
1: Okay. Kaulah muda kalau mau berbagi apa yang patut dirayakan di ekonomi seperti ini, silakan chat ke Prambors atau voice note ke mana, Kenny?
0: 0811 607 1022 ya.

0: Yo, balik lagi di Prambors Radio, ada The Dandy.
1: Yo, bersama Kenny.
2: Mancing mania mantap.
1: Kok mancing mania mantap tiba-tiba kok ya? Kok mancing mania mantap kok ya?
2: Pak, Kenny, gue baru tahu ya, ternyata kalau lu dapat komen di Instagram, DM di Instagram, itu yang general tuh akan, kalau lu gak buka, dia akan ngeglundung ke bawah.
1: Terus?
2: Jadi gue baru balas-balasin yang DM gue kemarin.
0: Enggak, aku rasain dari tahun 2023 juga kamu belum balas deh.
2: Kayaknya gitu deh.
0: Tapi kita lagi ngomongin ini kalau muda, apa yang perlu diselebrasikan in this economy?
1: Sementara ya gitu deh, kan banyak yang di rumahkan.
2: Iya.
1: Banyak yang gajinya mungkin ditahan.
0: Benar.
1: Atau tertahan.
2: Iya.
0: Iya, iya, iya.
1: What's to celebrate ya, kalau kita bisa melihat the small things in life that we need to celebrate, then we are graceful, baby.
2: Yes, grace fit.
0: Kita kan bahasa Inggris banget. Kan temannya bingung mau balas apa.
1: Yeah. Ini ada yang ini, ada yang ini. Ada yang
0: ada voice Gali. Note dari Gali.
1: Coba aku mau dengerin Gali. Hai Gali.
3: Yang harus dirayakan in this economy adalah merayakan hidup. Celebrating life itu sangat penting supaya kita tetap bahagia in this economy.
1: Asik ya, celebrate life, baby.
0: Tapi aku tuh setuju banget deh, orang Indonesia tuh lucu-lucu banget.
2: Yeah.
0: Sampai di masa-masa susah,
2: yeah,
0: mereka tetap bisa menemukan sesuatu yang lucu. Kalau baca-baca threads itu,
1: yeah, kocak. Netizen banget Indonesia sih, kocak asli deh. Iyi. Komen-komen lucu. Tuh, uhuy, komen.
2: Komen-ng itu.
1: Lucu-lucu asli. What's to celebrate buat kaula muda yang lagi mendengarkan kita di radio atau di prambors.live. Ngomong-ngomong, kalau misalkan kemarin ada yang bilang, gue sempat ngelewatin daerah sini agak keresek-keresek, dengerin di prambors.live aja.
2: Iya ya, benar, bisa ya. Kalau ya, keresek-keresek kemungkinan karena jembatan. Karena struktur jembatan itu kan cukup tebal ya, jadi bisa menghalangi sinyal.
0: Ya, ya.
2: Dan ngomong-ngomong jembatan, okay, kita akan selebrasi hari ini karena ada apa, Pak Darto?
1: Ada kocrot kecil.
0: Banyak banget ditanyain, dan ini adalah versi terbarunya ya kan?
1: New edition, baby.
2: Dan makin gak tidak lucu
1: jelas,
2: dan makin bikin kesal.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, dirikan

0: listening to Prambors. Prambors.
1: Christian nolak.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: Dennis kembali lagi.
1: Michael Jackson, they don't care about us. All I wanna see is that they don't really care about us.
0: Bukan.
2: Oh, bukan. Ini di TikTok tuh pada kayak ini kan, komen-komen gitu. Suaranya kanan kecil banget. Aduh, suaranya kecil. Lu pada kesini deh, benerin sendiri.
1: Jadi gini ya, kaulah muda. Ya, kalian masih kiri doang. Ini kuping gua. Itu loh. Kalian tuh
0: itu kesalahan kuping lo.
1: Syukuri.
0: Salah kuping lo.
1: Oh iya.
0: Tetapi yang patut kita syukuri dan selebrasi adalah tidak hanya The Dandies yang comeback. Kocrot Kecret pun kembali lagi.
1: Berarti akan ada Kocrot Kecret dan Kicrit.
0: Nanti ada Kicrit ya.
2: Eh, Kicrit itu tuh pacarnya Kocrot atau Kecret sih?
1: Pacarnya Kecret, Kecret lah.
2: Oh.
0: Gitu.
2: Iya, iya, iya.
0: Nah, Kecret itu
1: Kocrot, iya. Karena Kocrot itu sebenarnya adalah imajinasinya Kecrot. Gak nyata Kocrot.
2: Masa sih?
1: Enggak sih.
2: katanya Kocrot
0: Kecrot cep.
2: Ditayangin juga di TikTok.
0: Hah?
2: Emang udah ada?
0: Emang bisa?
1: Gak usah ngarang ya.
0: Kok bisa sih?
1: Enggak,
0: dengerin di TikTok.
1: Dengerin.
0: Masa ditayangin? Masa didengerin? Tapi nanti kita nih akan bikin animasinya.
1: Animasi.
2: Udah ada animatornya.
0: Ya betul, kita akan bikin animasinya. Nanti kita bikin film layar lebarnya.
1: Antum masih di sana? Animasi?
0: Animasi tuh? Ah, kocok-kocok aja kali ya. Ah, hei.
3: Kecret, ambil KPR. Kecret,
4: kecret. Aja lo, gini-gini aja, gue jadi tetap jadi kecoa.
3: Oh gitu.
4: Iya.
3: Iya. Kangen gak lo, kangen gak?
4: Enggak.
3: Katanya kita berantem tau.
4: Katanya berantem?
3: Iya.
4: Sesama kecoa gak boleh berantem tau.
3: Bener. Kan kita akhirnya kembali lagi nih.
4: Iya.
3: Kangen gak sama aku? Kangen gak sih?
4: Kangen. Kiss lo ya. Terima kasih sikutnya.
3: Hey, gue mau cerita dong.
4: Cerita apa nih?
3: Gue abis ambil KPR.
4: Wih, keren. Ternyata
3: yuks,
4: lu pergi selama ini ternyata jadi orang kaya.
3: Hey,
4: keren.
3: Ayo.
4: Berapa lama?
3: 3 hari.
4: KPR mana jadi 3 hari?
3: Ya, orang ngapain lama-lama, gue cuma butuh KPR ini untuk 3 hari 2 malam lah.
4: 3 hari 2 malam.
3: KPR, bro.
4: Lu nyicilnya cepet banget nih, KPR 3 hari 2 malam.
3: KPR, bro.
4: KPR apa nih, bro?
3: Koper.
4: KPR, koper.
3: Ya, aku kalau ngomong koper, aku singkat KPR.
4: Wow, kalau
3: kayak itu yang aku juga ini yang jagain bola dari gawang KPR.
4: Keeper.
3: Betul. Ya nggak terlalu gaul.
4: Koper.
3: Yoks.
4: Buat nulis.
3: Hapus.
4: Kapur.

0: Well, kalau muda, lu akan ditemenin sama Darto dan Kenir di Prabos pastinya.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal untungnya maksimal.
3: Gue mau tanya dong.
4: Hah, gue lagi buru-buru nih.
3: Ya elah, sebentar doang.
4: Tinggi nih. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
3: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
4: Emang boleh selengkap itu?
3: Buruan, kasih tahu.
4: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
3: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
4: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
3: Mantap. Makasih infonya ya.
4: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
5: Dengerin Prambos. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: The Dentist di Prambors Radio.
1: Hey, Adrian Halif. Adrian Halif.
2: Adrian Hilaf. Itu Adrian Hilaf tuh.
1: Oh iya benar, ada Adrian yang Hilaf di sini.
0: Kan aku suka banget ya sama Adrian Halif. Hmm. Ya kan? Terus aku bikin video gitu di TikTok.
1: Iya. Yeah.
0: Apa? Terus gitu ditonton sama istrinya.
1: Libra Akila.
2: Libra Akila. Ya. Emang kenapa?
0: Enggak apa-apa. Apa-apa kan? Pas event gitu kayak I know you.
2: Kamu kan yang centil-centil sama suami aku.
1: Tapi iya, dia kan ngomongnya I know you-nya gitu gak? I know you, I know you gitu. Berjalan.
2: Okay, umur berapa sih kemana-mana,
0: gak tau.
2: Hah? Lu pakai baju bisa yang bener gak sih?
1: Kan crop top sekarang era.
2: Gak ada, gak ada. Gak ada ya? Lu juga gak pengen lihat lo crop top.
1: Oke. Okay. Kaulah muda, kamu pasti pengen tahu nih.
2: Oh, oh.
1: Kamu pengen tahu dan ketemu.
2: Baik, ketemu semua. Alex Warren.
1: Iya,
2: Warren, Alex Warren. Warren.
1: Alex Warren ini dia gak tahu deh hari ini gimana ya. Karena Alex Warren itu agak relax waktu kemarin. Ada-ada aja gue. Jadi jadi bulan Agustus nanti, lu gak cuma bisa dengerin lagu-lagunya Alex Warren secara audio aja nih.
2: Lu bisa nonton konsernya langsung.
0: Yes.
2: Di Singkawang.
0: Singapura.
1: Ada bandara internasional.
0: Nah, jadi caranya adalah
2: bareng Warner Music Indonesia dan yes, Prambors.
0: Lah, kan duitnya dari Warner Music.
2: Benar.
0: Jadi, kalau mudah tinggal tungguin aja alert yang diputar di Prambors harian. Terus itu adalah potongan-potongan dari lagunya si Alex Warren.
2: Betul.
0: Nah, nanti kalau misalnya tahu lagunya apa, tinggal ke prambors.live masukin jawabannya. Gitu.
2: Gampang sekali, kemarin kita udah mengumumin satu pemenang dan masih ada 4 pemenang lagi hari ini diumumin lagi gak sih?
0: Iya dong.
2: Di jam kita ya?
0: Iya.
1: Di poin terbanyak ya.
0: Kenapa Raffi yang ikut ya? Kenapa gak ada Dendi saja gitu?
2: Oh, Raffi yang berangkat ke sana?
0: Iya.
2: Lah kita lah harusnya.
0: Makanya.
1: Waktu Anda.
2: Apa?
1: Waktu Anda tuh sekarang jam lu aja. Udah 26 jam sekarang bukan 24 jam.
2: Asik deh.
1: Gila sutradarto.
2: Kacau.
0: Ya udah kalau mudah ikutin terus ya. Nanti lu juga bisa mendapatkan merchandise-nya Alex Warren. Ditunggu sampai 18 Agustus.
1: Yo. Alex, waktu kemarin.
3: What did she say?